0: untuk mendengarkan radio, karena siaran bola aja juga kita siarkan loh melalui radio.
1: Betul.
0: Nah, sayang sekali kalau sampai misalnya pendengar nggak dengerin siaran kami ya.
1: Iya kan.
0: Baiklah, untuk itu ini sambil kita menunggu penelpon ataupun pendengar lainnya untuk bergabung, kita putar satu lagu dulu nih. Baik, lagu Pak. Dari ada band Manusia Bodoh. Memang ada manusia yang bodoh. Oke, mari kita nikmati lagunya bersama Manusia Bodoh.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di 100% Indonesia.
1: Banggakan Indonesia. Kenapa ku ngelek hari ini? Kayak ku sudah ku hafal mati.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Langsung kayak Nur shock.
1: Sudah ku hafal semuanya kak. Tapi tiba-tiba
0: aduh Nur, kayaknya kurang minum aqua deh, coba minum dulu deh.
1: Aduh sekali kak.
0: Aduh Nur, kalau misalnya lagi gak fokus, coba gitu tidur sebentar abis itu bangun lagi.
1: Saya bukan nanti dicoba triknya.
0: Iya, kayaknya Nur ngantuk, matanya tuh kayak udah lelah banget ya.
1: Begini memang modelnya kak. Sudah setting awal.
0: Oh settingannya begitu. Baiklah pendengar yang ingin bergabung, langsung saja bergabung di telepon kami di berapa Nur?
1: 0821-3333-9440.
0: Iya, akhirnya apa?
1: Tadi cuma kaget kak.
0: Oh kaget. Baik. Dan ini juga kita mau apa, sapa-sapa juga buat pendengar yang nontonin live streaming kita di TikTok di RRI_Pro1 Makassar. Jangan lupa komen-komen juga ikut untuk bahas-bahas topik ya. Nah ini juga kayaknya biasanya nih 100% ini rame loh yang nelfon.
1: Iya betul
0: nah,
1: sekali.
0: Nah ini hari ini sepi, apa karena habis nonton bola tadi pagi, jadi pada istirahat siang.
1: Iya betul
0: dan
1: sekali.
0: Dan kelewatan kak. 100% nih.
1: Iya mungkin kak.
0: Karena ini padahal topik kita seru loh, menu andalan saat nonton bola.
1: Iya.
0: Tadi kan kalau Nur, Nur sendiri bilangnya oh mau sukanya gorengan.
1: Iya betul sekali. Kalau kamu Ri?
0: Kalau saya nonton bola, menuku Indomie.
1: Indomie. Lapar ini kak. Kalau sahur.
0: Oh enggak boleh. Oh mie instan maksudnya. Baik. Nah itu paling jadi andalan.
1: Iya betul sekali kak.
0: Jadi kalau misalnya makan gorengan tuh kayak ada yang kurang deh.
1: Oh iya.
0: Kalau mie instan sambil makan terus lagi nyeruput tuh langsung kayak gul, langsung ke bawah.
1: Dengan mangkoknya.
0: Jangan mangkoknya pecah dong.
1: Siapa tahu kak.
0: Baiklah ini kami menunggu partisipasi pendengar nih, tentunya di line telepon atau WhatsApp di 0821-3333-9440. Ini pendengar kita kayaknya lagi tidur kali ya.
1: Iya mungkin
0: karena
1: kak,
0: belum ada yang bergabung nih dari tadi nih.
1: Lagi seru pertandingan semalam.
0: Tadi pagi.
1: Oh tadi pagi.
0: Kan abis nonton di depan tadi.
1: Iya.
0: Pertandingan English sama ini, Inggris sama Meksiko. Jadi sampai jam berapa tuh? Kayaknya jadi pendengar tuh akhirnya nonton dari pagi sampai siang dan kayaknya sekarang tidur kali ya.
1: Iya, bisa jadi.
0: Mungkin sebentar lagi pendengarnya bisa bergabung. Nah, ngomong-ngomongin tentang menu andalan kalau misalnya nonton bola nih. Menu andalan selain gorengan dan mie instan. Kalau dari Nur bagaimana? Ada lagi gak misalnya menu andalan lainnya?
1: Lalu Jessica itu yang paling cocok bagi saya. Kalaupun makan mie instan itu dicampur sama ubi gitu. Singkong.
0: Itu sih.
1: Karbo tambah karbo.
0: Ah, sebentar mie instan pakai ubi. Yeah. Saya baru tahu.
1: Nah, di situ enak sekali enggak di Makassar.
0: Di Makassar ya. Yeah. Ada satu lagi.
1: Apa, Kak?
0: Martabak. Terang bulan ya kalau di sini namanya. Yang manisnya ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, itu pokoknya mau terang bulan ataupun martabak. Pokoknya itu juga salah satu yang cocok buat nemanin apa nemanin nonton bola.
1: Iya betul sekali kak, apalagi sama susunya. Aduh
0: bukannya kopi ataupun teh?
1: Kalau itu kak lebih cocok sama gorengan.
0: Oh gorengan. Oh kalau martabak terang bulan pakai susu
1: ya.
0: Itu konsepnya agak beda kita ya dulu ya.
1: Culture shock ya kak.
0: Atau minuman bersoda sih kadang-kadang orang ya minum-minuman bersoda. Itu juga sebenarnya tapi ada yang lebih simpel lagi.
1: Apa itu kak?
0: Tapi bukan menu andalan sih, lebih kayak snack.
1: Apa itu
0: kacang.
1: Kak? Itu sih kacang Garuda.
0: No, kacang mau kacang goreng, kacang rebus. Ada mau tahu kacang rebus yang bisa dijual pakai gerobakan pernah tak?
1: Oh iya, ingat-ingat.
0: Nah
1: ingat,
0: itu
1: kak.
0: Andalan juga. Itu enak sekali tuh kalau kacang rebus kayak gitu buat nemenin nonton bola. Dan sama itu apa sih kalau di sini namanya kacang, bukan kacang sih yang warna hijau, tapi kayak kacang apa ya namanya di sini? apa sih namanya itu juga tuh biasa dijual sama enggak. Tukang kacang juga yang warna hijau, tapi itu kayak kacang hijau. Isinya warna hijau juga. Nah itu saya lupa lagi namanya di sini, tapi tahu ya
1: jaipong.
0: Ah jaipong, tari jaipong.
1: Bukan kak, ada yang hijau tuh.
0: Coba aku lihat kacang jaipong ya, aku perhatikan.
1: Kacang polong.
0: Ah kacang polong, sebentar aku lihat dulu ya.
1: Cari dulu kak.
0: Kacang, jadi penasaran apa namanya kalau di sini. Oh iya kacang polong, betul guys.
1: Oh saya biasa manggil sebutnya kacang jaipong gitu
0: oh,
1: kak.
0: Oh iya mungkin beda-beda ya. Iya. Beda-beda ya. Nah ini juga salah satu kacang yang enak nih buat menemani.
1: Betul sekali.
0: Tapi kacang-kacangan tuh memang cocok sih buat menemani.
1: Betul
0: lebih
1: sekali.
0: Lebih simple.
1: Iya.
0: Nah pendengar Pro 1 ini yang bergabung kayaknya lagi ada ini deh sepertinya di WhatsApp kami. Silakan telepon langsung aja di
1: 0821.
0: Line teleponnya langsung.
1: Iya. Boleh.
0: 0821-3333-9440. Oke, baik sementara kita menunggu. Kita putarkan dulu satu lagu dari Bragi Janji.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Mori dan
1: Aziza.
0: Oh, Aziza atau Nur?
1: Boleh dua-duanya. Oh, karena biasa pendengar lebih suka bilang Nur. Aziza.
0: Oh, Aziza. Iya, memang Aziza lebih apa, lebih manis kedengarannya. Kalau Nur tuh benar-benar kayak ukti.
1: Kamu harus aja, masya Allah.
0: Masya Allah, ukti. Baiklah, ukti, ini kita benar-benar dari tadi. Oh, sepertinya memang ada kendala dari teleponnya juga nih. Jadi pendengar yang ingin langsung bergabung, langsung saya di line telepon 082133339440 atau pun bisa melalui komen-komen live TikTok.
1: Boleh tuh.
0: Di mana live TikToknya? Ada yang komen nih di live TikTok kita.
1: Di RRI. Di RRI _ Pro 1 Makassar. Boleh komen-komen live kami di sana.
0: Baik, ini ada yang komen, namanya bukan Nur. Ini SFHRJ, siapa yang ada, temanmu atau?
1: Enggak ada, Kak.
0: Oh, baik. Oh, bukan, namanya Nur Aziza. Bisa dipanggil Nur, bisa dipanggil Aziza.
1: Flexible.
0: Betul. Dan ini ada yang komen juga nih di WA kita. Namanya Kak Elizabeth. Katanya, kalau saya menunya kopi tanpa gula bersama bajek.
1: Wajek.
0: Bajek. Atau wajik, apa tadi setelah saya search itu, oh, wajik
1: itu ya, dari beras ketan
0: sama gula merah. Sama,
1: iya, Kak.
0: Wah, ini enak sih sebenarnya. Enak buat menemani nonton bola. Nah, kalau misalnya Kak Irsan, menu andalannya apa nih, Kak? Selagi pendengar kita belum ada yang bergabung. Menu andalan nonton bolanya Kak Irsan. Oh, Kak Irsan enggak nonton bola. Oh, Kak Irsan, kayaknya kalau Kak Irsan, memang Kak Irsan tidur kalau malam, perasaan insomnia. Oh, tidurnya subuh. Baiklah penelpon, baiklah pendengar bisa. Ini mungkin kalau belum bisa bergabung di WhatsApp, langsung saja di line telepon. Di line telepon di atau telepon biasa, langsung saja ya pendengarnya, atau di TikTok kami tentunya di RRI_Pro1Makassar. Kita bahas-bahas tentang menu andalan buat nonton bola. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, kalau misalnya Aziza sukanya gorengan, kalau saya tuh sukanya mie instan. Atau juga yang paling simpel adalah tadi kacang-kacangan. Nah, itu juga bisa. Oh, kenapa tidak diangkat Ibu Sinta Demi? Mungkin kalau dari telepon WA sepertinya lagi ada kendala dari WhatsApp kami. Mungkin bisa langsung di telepon biasa aja ya, Ibu, di 082133339440. Baiklah, untuk itu sambil menunggu lagi kita putarkan lagunya Fatur, Selalu Untuk Selamanya.

0: 104,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi telepon WA-nya sudah kita coba dan akhirnya sudah terhubung kembali. Dan pendengar yang ingin bergabung silakan langsung saja di WhatsApp kami 082133339440. Baik, ini kita sudah ada Bu Sinta di MU nih. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ibu. Ibu.
1: Indonesia.
0: Iya.
2: Ekspedisi karya banggakan Indonesia.
0: Iya. Bagaimana kabarnya Ibu Sinta?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ibu, ini kita di sore hari ini nih mau bahas topik. Tapi Ibu Sinta nonton bola enggak, Bu?
2: Iya.
1: Enggak terlalu.
0: Tidak terlalu. Oh, tapi kalau misalnya Ibu Sinta nih, kalau soal nonton bola nih, kira-kira menu apa nih yang cocok untuk menemani nonton bola, Bu?
2: Iya.
1: Gorengan paling.
0: Gorengan.
2: Sama kita, Bu.
0: Gorengan apa yang paling cocok, Bu?
1: Biasa pisang goreng atau
0: Oh, pisang goreng. Pakai itu pakai teh atau kopi enak ya, Bu ya? Iya, baik. Ibu, untuk lagu nih, Ibu mau pilih lagu apa? Ada lagunya Glenn Fredly, Terpesona, Vina Panduwinata, Begitulah Cinta, Gia Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan.
1: Terima kasih.
0: Oh, Terima Kasih Sudah Bertahan. Baik, Ibu, silakan menyapa.
2: Boleh sapa, Ibu?
1: Ada Ama, ada Uti, Terus Jana Kacir, Kampung Besar, Mario, Pajak Pur, Pandi Selayan, Mbak Dwi, Gorontalo, Amat Jani, Kak Ina Sejara, Rikam Saputra, Rili Ate, terus kepala Jawi Damarawat, Riko dan semua yang lain.
0: Baik.
1: Dan selamat.
0: Iya, Ibu.
1: Selamat berakhir. Selalu mari.
0: Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta di MU sudah bergabung. Selanjutnya nih ada Pak Ahmad Yani Tasmun. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani Tasmun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mori.
0: Iya, Bapak. Sapa dulu nih sama adik magang.
3: Aziza ya.
0: Aziza,
3: ya,
2: betul sekali, Pak.
3: Aziza. Iya.
2: Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, pasti kalau Pak Ahmad Yani Tasmun nih pasti nonton bola enggak sih?
3: Oh iya.
0: Iya, cocok dibahas topiknya. Yeah. Topiknya apa, Nur?
2: Menu apa andalan tak ini, Pak, kalau lagi nonton bola?
3: Pisang goreng mungkin?
2: Pisang goreng.
3: Biasanya.
2: Oh iya, minumannya? Iya.
3: Bisa teh aja.
2: Oh, teh. Iya.
0: Ini saya jadi roaming loh, Pak, bahasanya. Baiklah Pak Ahmad Yani Tasmun, mau pilih lagu apa, Pak? Lagunya Terpesona, Glenn Fredly, Begitulah Cinta, Vina Panduwinata.
3: Iya, itu mau.
0: Yang mana?
3: Terpesona mau.
0: Oh, Terpesona.
3: Terpesona, Glenn Fredly.
0: Baik, lagunya buat siapa, Pak?
3: Iya, yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Pak Gapur, Pak Lupus, ada Sari Bone, Indah di Sopeng, ada Uki, ada Putri Pondatu, ada

0: Dewi, Pak Arjuna Paradi, ada lagi, ada Alma, ada Abdul Rahim di Kaltim juga, ada Tantri sama Hesti, ada Nur di Marus,
1: baik. Buat semuanya ya Pak ya,
0: Sopi dan semua-semuanya, dan semua-semuanya nih,
1: Marus
0: sama Asisa.
2: Makasih banyak Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani di Sopeng. Nah, telepon dari Pak Ahmad Yani tadi mengakhiri perjumpaan pendengar dengan saya Mori Harmalasari dan rekan saya Irsan Saputra. Nur Azizah masih tetap di sini dong. Karena nanti Nur akan ditemani bersama Rizna. Jadi tetap di 100% Indonesia. Dan sebelum itu kami akan hadirkan cek fakta untuk pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut informasi cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah edisi 6 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Tiga jenis BBM non-subsidi yang turun adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Faktanya, klaim infografis yang menyatakan bahwa harga Pertamax turun menjadi Rp12.800 adalah hoaks. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa Pertamax mengalami penurunan harga. Harga BBM Pertamax di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih sekitar Rp16.250 per liter. Sementara di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, harga Pertamax mencapai Rp17.000 per liter. Unggahan infografis itu identik dengan artikel indonesiabaik.id yang berjudul Update Harga Non-Subsidi Turun. Namun artikel tersebut bukan ditayangkan pada 1 Juli 2026, melainkan pada 3 Januari 2023. Dan sekian cek fakta untuk pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Selamat sore juga Ziza.
2: Selamat sore Karisna.
1: Wow, semangat sekali.
2: Iya dong.
1: Gimana hari ini?
2: Alhamdulillah, lancar.
1: Oh, apanya nih lancar?
2: Kegiatannya.
1: Alhamdulillah. Oh, kegiatannya tadi ini ya, ada dengar bareng juga.
2: Iya, betul.
1: Ziza mendokumentasikan tadi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Boleh dong diceritain gimana tadi kondisinya pas dengar bareng, euforianya dari yang datang itu gimana?
2: Iya, pastinya mereka merasa senang kak karena bisa berkumpul bersama sambil ngopi ngobrol.
1: Ih, seru banget. Iya, ya tadi kak. Juga saya lihat potongan videonya memang banyak yang datang dan semuanya juga terlihat antusias gitu dengar bareng. Tadi pertandingan antara Meksiko versus Inggris. Kamu dukung siapa?
2: Saya netral.
1: Apa ya?
2: Dukung dua-duanya.
1: Kok netral?
2: Saya dukung siapa dong kak?
1: Ya satu lah, satu negara yang ini masuk babak selanjutnya gitu, siapa?
2: Saya pilih Inggris lah.
1: Inggris, asik.
2: Enggak. Biar macam Todalang.
1: Oh iya benar.
2: Upin-ipin
1: kan? Upin-ipin,
2: iya betul.
1: Oh, berarti emang si Todalang nggak salah menjagokan timnas Inggris.
2: Iya, betul.
1: Kebetulan
2: sekali
1: ada pemain favorit saya ya di Inggris yang mencetak 2 gol dengan rentang waktu yang tipis. Ah, luar biasa. The best.
2: Asik.
1: Terus juga pertandingan sebelumnya ya, Brazil versus Norwegia.
2: Iya.
1: Ini banyak yang gak expect, ternyata Brazil harus pulang kampung. Say sorry buat Brazil ya, punten. Ini pendukungnya mohon maaf ya, tidak bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi kamu nonton?
2: Dengar saja kak.
1: Dengar aja.
2: Kalau di rumah, okay. Curi-curi waktu kemarin waktu main Argentina gitu.
1: Oh, Anda juga menjagokan Argentina ya.
2: Oh,
1: pendengar Pro 1 tuh juga banyak yang fans Argentina. Tapi kamu kalau misal dengar ataupun nonton sepak bola Piala Dunia ini ditemeninya pakai apa makanannya?
2: Gorengan kak sama sarapan.
1: Oke. Okay.
2: Kalau begadang, kalau siang es. Panas.
1: Tapi kebanyakan ini jatuh pertandingannya subuh sih ya, tengah malam. Jadi emang cocoknya yang hangat-hangat.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, kita akan coba cari tahu nih Kak Tika di Sabang, kira-kira apa nih makanan pendamping nonton Piala Dunia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan
3: karya.
2: Banggakan Indonesia.
1: Gimana nih? Apakah tim jagoannya menang atau udah pulang kampung duluan nih?
3: Lah iyalah, Brasil. Prancis masih
1: maju. Benar. Prancis juga unggulan, the best.
3: Unggulan lah, ada Mbappe yang selalu senyumnya manis.
1: Aduh. Ini gak bisa dipungkiri ya, kalau kita perempuan-perempuan nonton bola tuh kadang salah fokus sama pemainnya sih, jujur. Tapi ada juga loh ketika temannya Mbappe yang cakep juga nih. Ada Olise juga loh.
3: Sama tadi pagi itu aku terkesan sama ini yang kalahkan Brasil, yang strikernya itu
1: Erling Haaland. Wah, itu the best. Itu real Viking,
3: the
1: Viking.
3: Benar.
1: Kalau Katika nih, oh ya, kasih deh Ziza. Topiknya buat Katika.
2: Kan disuka ini nonton bola ya. Jadi kalau tambah semangat ki, apa ini minum ada lantai bu?
3: Kalau ada orang datang. Ada orang datang nonton bareng di rumah, saya tanya mau dibuatkan apa?
1: Oh, by request, betul.
2: Ada
1: request berarti.
2: Yeah.
1: Biasanya di request apa?
2: Ada apa Bu Eka?
3: Request itu pisang goreng atau
2: sukun.
3: Kebetulan sukunnya masih stoknya ada.
2: Enaknya.
1: Mantap. Itu. Diiris tipis-tipis. Tapi biasa juga ada yang suka tebal sih. Sesuai
2: selera.
1: Selera benar.
3: Iya, sesuai selera.
1: Ya pasti ada cobek-cobeknya toh.
2: Aduh.
1: Halo.
2: Halo.
3: Kalau Rizna nonton sukanya makan apa?
1: Kalau saya nonton ketika jujur saya tidak sediakan makan, yang penting saya lihat itu pemain andalan sudah.
2: Aduh,
1: saya senang ikut itu pertandingannya.
2: Melele duluan.
3: Lompat-lompat
1: sih. Aduh, kenapa ini saya banyak sekali senyum dan tertawa karena tim andalanku menang.
2: Aduh, asik, kerennya.
3: Ngomong siapa kak andalan tak Rizna?
1: Yang menang itu andalanku.
2: Tim hore.
1: Jadi kalau menang Norwegia, Norwegia sing saya dukung. Menang Inggris, Inggris sing saya dukung.
3: Harus satu.
1: Nggak bisa satu, masih terlalu banyak. Kecuali nanti kalau di final, nah asik, baru satu dipegang. Gitu.
3: Oh, kayak begitu. Tapi tidak suka Jacky Messi.
1: Tidak.
2: Messi kan?
1: Oh tidak, maksudnya tidak ini ya, tidak bisa memilih ya. Tidak ada keperpihakan kalau soal Messi ya. Oke, ketika request lagu Ki dulu.
3: Lagunya apa?
1: Ada lagu Begitulah Cinta Vina Panduwinata, Jika dari Ari Lasso, kemudian Mama Papa Larang Judika, Tak Bisa Kelain Hati Club Project.
3: Jika teringat tentang dia.
1: Asik, tentang saya.
2: Aduh.
1: Jika ya. Banyak. Dari Melly Goeslaw dan Ari Lasso.
3: Masih ada Kak Irfan di situ kah?
1: Masih ada tapi beliau keluar. Kenapa nih?
3: Oh, ini soalnya nanti malam andalannya tahu main lawan Portugal.
1: Spanyol tenang versus mengkiri,
3: tenang. Kalau saya sih lebih kalau saya dua-duanya 50-50 tapi lebih dukung Kak Spanyol sedikit.
1: Saya kali ini saya netral.
2: Tidak ada pemain andalan tak?
1: Tidak ada pemain andalanku kebetulan di dalamnya, jadi saya netral saja dulu ya.
3: Banyak orang suka Cristiano Ronaldo.
1: Iya, itu kita bahas di lain kesempatan soalnya. Agak berat kalau itu ya. Sapa-sapa Ki dulu Katika.
3: Menyapa buat Pak Ahmad Yanitas tadi, ada Kak Sinta, ada Kak Tantri, ada Kak Esti, Bunda Sopi, Pak Abdullah Sewang, Pak Aldi Hidayat, ada juga Bang Sul, ada Aulia, ada Kanto Diduri, ada Kak Rio di Bone-Bone. Dan semuanya tetap terkecuali, sahabat sore kita semua tetap semangat, tetap dukung
1: harus
3: pilihan
1: semangat
3: tak masing-masing.
1: Betul. Iya.
3: Walaupun pilihan berbeda tapi tetap jisat juara.
1: Iya, jangan sampai ada baku pukul gara-gara beda pilihannya. Jangan, harus kondusif.
3: Perbedaan boleh tapi tetap bersatu.
1: Iya, kalau menang biasa namanya juga pertandingan. Iya, sama-sama.
3: Makasih, Asisa.
1: Terima kasih,
3: paling cantik.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa? Halo. Dan di mana?
4: Dengan Sul.
2: Pak Kasar. Di Makassar.
1: Kak Zul di Makassar. Bagaimana?
2: Jadi nonton Jeki Bola ini Kak.
1: Alhamdulillah kabar baik. Nah kalau kita nanya ke Kak Zul, gimana ini timnya yang dijagokan menang atau udah pulang kampung nih?
4: Kalau timku sebetulnya Indonesia timku saya.
1: Kalau itu kita semua tahu ya Kak Zul punten. Semua orang juga tahu kalau kita mau gimana
4: Argentina,
1: juga tetap
4: Argentina, timku kayak Argentina.
1: Sama kayak Aziz. Argentina nanti lawan Mesir ya. Iya.
4: Oh iya.
1: Next game mainnya lawan Mesir. Okay.
4: Oh iya Mesir nanti deh lawan.
2: Jadi kalau nonton bola kini Kak, apa menu andalan tak?
4: Menu andalanku biasanya pisgor.
2: Pisgor sama Ki lagi Kak, pisang goreng.
1: Makanan banyak orang sih kalau pisang goreng ya, kesukaan banyak orang, cocok di lidah semua orang, hampir semua orang.
4: Betul.
1: Pisang goreng saja, apa minumannya biasa? Adakah kopi?
2: Saraba mungkin.
4: Saraba.
2: Saraba sama Ki lagi.
1: Ya ketahuan.
2: Tiga kali misalnya.
1: Iya toh, setelan yang ini, sama ini.
4: Tiga sama.
1: Tiga sama. Oh, imbang kita wana.
4: Oke. Okay. Dulu lagunya anu kak.
1: Apa itu?
4: Tio Supratio. Tio Satrio paling.
2: Tio Satrio kak.
1: Tio Satrio, wah kebetulan ini lagunya belum piada Tio Satrio. Betul. Kazul.
4: Tio Supratio paling.
1: Iya. Supratio bapak saya. Supratio bapak saya. Nggak nyanyi, beliau nggak bikin lagu kebetulan.
4: Eh iya, kasih masih di playlist itu lagu-lagu baru tuh. Sebagian.
1: Iya bisa, ini nanti lagunya, nextnya di besok gabung ki lagi supaya adit lagu ya Tio. Oke, tapi
4: lagu-lagunya Mahali nih, kan lagu-lagu baru semua tuh.
1: Ini ada lagu-lagu, ya belum ada lagu baru sih ini. Tapi mungkin lagunya siapa ini? Ada Begitulah Cinta Vina Panduwinata, Mama Papa Larang Judika, Tak Bisa Kelain Hati. Mama Papa Larang dari Judika.
4: Masih Saya Pencinta Alam.
1: Wait, beda dong. Anda mau mendaki, Kak. Salam-salamnya mau buat siapa ini, Kak Zul?
4: Well, buat Alia Putri, kemudian buat Tika di Sabang, ada Andi Anissa, ada Dimas, Ali di Malengkeri, ada Uki di Daya, semuanya tempat terkecuali.
2: Oh iya semuanya.
1: Oke, terima kasih Kak Zul ya.
4: Tunggu dulu siapa-siapa namanya nih, kenalan dulu.
1: Kenalan dulu tahu lah, kasih kenal di Rita cantik.
2: Oh iya.
4: Kamu ada monitor tuh, jadi belum
2: nih. Salam kenal Kak Zul, saya Aziza.
4: Halo Aziza.
2: Iya, halo. Salam kenal Kak.
4: Kalau yang satunya?
2: Kak Rizna.
1: Saya ini Rizna Bellingham. Oke, terima kasih Kak Zul ya. Sehat selalu.
4: Oke, makasih.
1: Iya. Assalamualaikum. Oke, jadi ada yang bergabung tadi ya, Katika dan juga Kak Zul. Ini kita sapa yang dari Pinrang, Lembang. Aduh, terpantau suaranya. Iya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tunggu.
5: Jelas tidak bisa dihubung ya.
1: Dengan siapa di mana ini?
5: Saya masih di Lembang Pinrang.
1: Kenapa beda suara, tak? Kaldi, Aldi Hidayat?
5: Enggak, biasa.
1: Atau mungkin pakai telepon WhatsApp paling ya?
5: Iya, WhatsApp.
1: Biasanya biasanya kan telepon ini. Tahuan.
2: Bermasalah memang dari tadi, Kak.
1: Oh, ada sedikit kendala teknis tahuan. Jadi fokus mikir dulu pakai telepon WhatsApp.
5: Boleh gilit-gilit sedikit cuma bisa aktif.
1: Kaldi. Bagaimana Ji? Dua match pagi ini. Maju jika andalannya.
2: Iya.
5: Andalan saya itu yang atau Argentina.
1: Belum tanding. Belum tanding ternyata andalannya Kak Aldi.
2: Kemarin tanding.
5: Itu sudah tumbang satu Jepangnya. Tumbang.
1: Kita tunggu lagi ya next match. Apakah Argentina masih akan melaju ke babak selanjutnya? Kita lihat bersama saudara-saudara.
2: Udah kayak komentator bola.
1: Apa sih?
5: Iranya seru reporternya.
1: Angkara misi gitu-gitu ya. Tapi selain Argentina siapa lagi kita jagokan atau satu-satunya gitu Argentina?
5: Ada dulu Jepang tapi sudah kayaknya
1: Jepang kodong pulang lama nih pulang kampung.
5: Pulang kampung.
1: Sedih padahal itu skuad yang kuat juga cuman ya harus
5: namanya juga pertandingan
1: bisa
5: ditebak yang mana
1: betul.
5: Pemenang.
1: Iya, Jepang dikalahkan. Ini tuh kemarin Jepang dikalahkan Brazil ya?
5: Kayaknya sebegitu ya.
1: Iya, Jepang dikalahkan Brazil. Brazil dikalahkan Norwegia. Ya. Kita tidak ada yang tahu ya nasibnya seperti apa. Oke, kasih topiknya, Ziza.
2: Topik hari ini, Pak Aldi. Apa ini menu andalan tak kalau nonton bola, Ki?
5: Kalau menu tidak ada, karena saya kalau mendengarkan bola di radio, saya baring-baring. Oh. Makan sambil baring gak bisa juga.
1: Iya, Pak Mali.
2: Iya.
1: Jadi kita dengar
5: saja. Jadi kadang tidak ada apa-apa.
2: Oh iya.
5: Mendengar saja lebih seru. Karena kenapa kok bisa tahu semua itu? Nah, saya tidak pernah lihat kamu nonton. Saya kan dengarnya di radio.
1: Iya, betul. Emang, dikira itu orang nobar.
5: Cuma nonton teman-teman.
1: Iya, padahal gitu. Ada yang bisa dengar.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Paldi, lagunya mau request apa ini?
5: Yang masih ada.
1: Masih banyak kebetulan.
2: Banyak stok.
1: Menunya masih banyak ini di atas monitor kami ya. Ada Begitulah Cinta Vina Panduwinata, kemudian Jika dari Melly Guslow, Mama Papa Larang Judika, Tak Bisa Kelain Hati Club Project, Kasih dari Ismi Aziz, Yang dari Wali Ben, Bawalah Cintaku Afgan, Daun-daun dari Gea Indrawari. Mau kia mana?
5: Apa saja? Ismi Aziz.
1: Ismi Aziz, Kasih.
5: Iya. Yeah.
1: Mau kia yang itu? Oke. Okay. Yeah. Dikunci requestannya Kak Aldi.
5: Tapi lama ya.
1: Salam-salam dulu.
5: Ya untuk Nenompo, Ika di Pulau Pasabar, Jaban, Wahidma, Wahin, Rodima, Nenis Layar, Ali, Pak Gino, Pak Nisa, Aisyah Nur, Atas Yerli, Pak Junedi, Nabil, Rosdiana, Pak Yani, Bu Dewi, Wahidah, Bu Sinta, Resti, Pak Musa, Pak Taeng, Mungka, Bu Mili Polma, Bu Nur, dan semua-semuanya. Ini sudah selesai terdengar arah selawat dan
1: musim. Iya, betul.
5: Bentar lagi
1: sudah akan masuk waktu sholat asar.
2: Iya.
1: Terima kasih Kaldi.
5: Semoga sehat semuanya, lancar kerjanya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Juga sehat-sehat.
1: Kita juga sehat.
5: Dan kurangnya mohon dimaafkan, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ada siapa nih? Ada Bunda Sofi di Pau Pau. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100%
2: Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Salam olahraga.
2: Salam asik.
6: Jaya.
1: Luar biasa. Gimana Bunda kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah kabarku baik.
2: Alhamdulillah.
6: Meskipun cuaca sangat panas.
1: Luar biasa sih.
2: Iya betul.
1: Panasnya enggak nahan sih cuacanya. Luar biasa ini Makassar nih. Membara berapi-api.
2: Hiperbola ini.
1: Bunda.
6: Yang di Goa saja. Ya luar biasa juga panasnya.
1: Iya dong kan Goa
6: Makassar. Apalagi kalau keluar ke jalan itu. Kalau keluar ke jalan dua jalur itu, Masya Allah.
1: Orang sabar-sabar mami itu kono lewat situ, kasihan deh. Bayangkan Bunda
6: nak, harus sabar.
1: Bayangkan Zizana, Bunda sore-sore, Bunda sore-sore jam 5, jam pulang kerja, beh baru lewat di situ macet.
2: Mandi keringat,
1: mandi debu sih.
2: Oh debu. Double dong kak.
6: Semua harus ditempu dengan penuh ketabaran.
2: Iya betul. Nah,
6: karena ini gangguan telepon lalu setiap hari bermasalah.
1: Betul.
6: Telepon biasa tidak bisa. Tapi kita telepon nomor yang Anda tuju tidak aktif. Kita telepon ke WhatsApp itu memanggil. Sampai saya ditelepon seseorang bahwa sampaikan coba. Sampaikan kalau bisa tembus lewat WhatsApp, sampaikan kenapa
1: Makassar
6: selalu begini.
1: Iya.
6: Nah, itu saya bilang, ya nanti disampaikan ke ini, nanti disampaikan kepada teknisnya.
1: Iya.
6: Seperti apa. Jujur, ya saya itu keliling RRI, kenapa Makassar yang paling sering saya rasakan bagaimana tidak nyamanannya kita nelfon. Iya, ini tadi Pak Jula Tewa juga telepon saya dua kali.
1: Iya, Bunda.
6: Kenapa Pak Jula Tewa kan hanya telepon biasa ya? Nah itu katanya itu nomor yang Anda tuju tidak bisa menerima panggilan. Jadi ini teknisi memang harus senantiasa standby agar ada kenyamanan bagi pendengar.
1: Iya ya, Bunda, terima kasih banyak.
6: Apalagi
1: Bunda ya.
6: Apalagi orang selalu telepon-telepon tapi merasa tidak nyaman. Seperti Pak Abdullah memang kan butuh hiburan ya. Kita semua sebenarnya butuh hiburan. Ya, jadi mohon perhatiannya, teknisinya senantiasa diperhatikan itu jalur teleponnya dua jalur ya. Telepon biasa dan WhatsApp.
1: Iya,
6: itu perhatian penuh itu.
1: Terima kasih Bunda ya. Jadi catatan untuk kami juga ini pasti akan selalu berusaha untuk memperbaiki segala kendala teknisnya dan kami juga akan terus menjaga kenyamanan dari penelpon kami. Mohon maaf Bunda dan juga pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Kami akan terus berusaha untuk survive nih persoalan telepon supaya bisa dipakai dua-duanya, WhatsApp bisa, telepon studio juga bisa. Terima kasih Bunda ya.
6: Saya bersyukur karena suara radio tidak pernah bermasalah.
1: Alhamdulillah.
6: Mau lewat apa selalu baik. Pokoknya jernih lah penerimaannya di tempat saya.
1: Baik, Bunda. Bunda terima kasih ya. Kita bahas nih yang lagi seru-serunya asik. Piala Dunia, Bunda gimana nih jagoannya, masih bertahan kah atau udah gulung tikar pulang?
2: Gulung tikar.
1: Kira-kira gimana nih?
6: Tikar itu hanya sekali ya.
1: Iya.
6: Dulu kan saya pilihkan dulu Argentina. Mau kalah mau menang tetap pilihanku Argentina.
1: Sama kita Ibu. Tahu anak banyak Argentina. Ini samanya. Zizah
2: Argentina.
1: Siap.
2: Warna biru kan Kak.
1: Kenapa Mi kalau warna biru?
2: Andalanku.
1: Oh iya tahu.
2: Always blue.
1: Kalau kita Bunda kenapa ke Argentina? Kalau Ziza katanya karena warna biru beda.
6: Kalau saya izin samping ini ya pemainnya ya memang luar biasa. Luar biasa memang pemainnya. Jadi di samping memang kostumnya memang itu sih yang kasih menarik asli ya. Kostumnya itu
2: cerah.
1: Oh iya tahu betul. Betul. Menarik ya ternyata alasan kenapa mendukung Argentina.
2: Dari kecil Kak.
1: Dari kecil bedek Bunda. Kalau kita dari kapan dukung Argentina Bunda?
6: Kalau saya enggak ingat di tahun berapa tapi yang jelas mulai terkenal Argentina. Saya juga itu selalu bersaing dengan teman-teman di mana. Nah itu langsung saya bilang Argentina. Terutama dibilang Argentina sedeng. Ya iya. Karena itu memang jagoannya kita dari dulu.
2: Iya betul.
6: Tidak pernah melewati.
1: Oke Bunda, kalau topik kali ini kita akan sebenarnya bukan bahas spesifik ke situnya ya, tapi ke makanan apa yang jadi pendamping nontonnya.
2: Menu andalan tak ini Bu, kalau nonton bola Ki, gorengan kah? Kacang-kacangan?
6: Ini pastilah gorengan.
2: Gorengan.
1: Weh langsung. Gorengan nomor satu.
2: Apa kasih sama anak Bu? Nomor
6: satu. Ubi goreng.
2: Aduh enaknya.
6: Mantap. Ada cobek-cobeknya yang pedes-pedes.
1: Ada cobek-cobeknya. Jangan lupa cobek-cobeknya. Apa minuman teh Bunda? Minuman teh.
6: Kenapa?
1: Minumannya apa?
6: Oh kalau saya sih teh hangat.
2: Teh hangat.
1: Teh tawar atau pakai gula nih?
6: Enggak manis, enggak hambar.
2: Sedang.
1: Karena Bunda sudah manis dari sananya. Asik.
6: Buahnya
1: Masya Allah. Request lagu ke dulu Bunda. Maki lagunya siapa? Ada ini kasih dari Ismi Aziz, Jika dari Melly Goeslaw, Mama Papa Larang, Judika.
6: Ismi Aziz, karena ini lama baru saya mendengar lagi banyak Ismi Aziz ini yang berasal dari Makassar, Ismi Aziz.
1: Baik. Terima kasih Bunda. Kalau salam-salamnya mau buat siapa ini?
6: Salam-salamnya Pak buat Pak Abdullah Sewang, tak lupa juga buat Ahmad Janitasmu bersama Nurul Maimnur, lalu kemudian ada Mama Rita. ada Wahida Martawati, kemudian ada Raden Nompo, ada Pak Bobby, Pak Hendro juga di Polman, dan kemudian ada Ina Kristalara, lalu Samsia Maisar, Rosdiana Yasir, kemudian ada Rustan Prahara, Abdul Salam di NTT, semuanya pendengarnya persatu. Selamat siang, jam sore, menjalankan salat asar. Silahkan dilanjut buat
1: terima kasih dengan
2: Aziza.
1: Aziza.
6: Oke, makasih ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Sofi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu yang telah di request. Ada lagu Kasih dari Ismi Aziz dan Jika dari Melly Goeslaw.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: 100% Indonesia.
1: Makassar siang ini.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di 100%
3: Indonesia.
2: Tidak
3: dodong ya kak. Kukira bakalan dikasih selesai kodong, ternyata disuruh kak sambungi.
2: Haruslah, harus dibangun chemistry supaya sahut-sahut. Gak pada bangkit, mungkin kemana kak, perjuangan kak atau bagaimana? Tapi sayang sekali di selesai nih di penghujung acara itu.
3: Kita wah, kenapa semangat di akhir? Kayak harus di awal.
2: Tidak terlihat ke semangatku. Sedihku gak.
3: Azalur tadi cer-cer tisu, kukira kurang semangat.
2: Itu padahal masih banyak yang mau bergabung kok dong, tapi
3: betul.
2: Ya.
3: Di apa?
2: Waktu what membatasi tunami. Kita. What? Iya tahu ada waktu nami. Biasa kita bahas-bahas lagi seputar.
3: Betul sekali.
2: Dunia apa nih?
3: Dunia apa ya? Dunia tipu-tipu? Jangan dong. Dunia sepak bola, kak.
2: Maksudnya dari banyaknya itu dunia. Nah, kenapa harus dunia tipu-tipu kasih? Nah, ada dunia anak, kak. Dunia kuliner, dunia budaya atau dunia apa. Olahraga juga boleh. Ini dia dunia tipu-tipu. Makassar banget, pokoknya luar biasa. Maksel beliau
3: Maksel
2: ini ya.
3: Banget ya.
2: Oke, terima kasih pendengar bagi Anda yang telah bergabung dan juga telah menanggapi topik kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Pak Asar yang senantiasa setia menginput nih siapa pendengar kita gitu kan. Nah, terus juga ada Kak Eka, operator kita. Teman-teman juga yang sudah mendokumentasikan, yang besok sudah akan duduk di kursi panas juga.
3: Kursi panas ya lu gak?
2: Benar, terima kasih ya Siza ya.
3: Terima kasih juga Kak Aris, topiknya hari ini seru.
2: Padahal kamu yang bikin.
3: Iya, iya kan? Karena yang hidup.
2: Harusnya saya terima kasih sih, harusnya ya. Terima kasih sudah mengangkat topik ini, sangat menarik.
3: Kode-kode itu kak.
2: Mau diapresiasi. Saya sangat suka mengapresiasi, luar biasa, besok tingkatkan lagi. Ya benar ya kerjanya ya. Enggak dong. Terima kasih, saya Rizna Supratio.
3: Saya Ender Aziza.
2: Kita akan naik menjadi
3: CEO.
2: Amin. Benar, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampai jumpa.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

you. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada sore hari ini kami akan menemani Anda menghadirkan informasi-informasi seputar UMKM dari portal berita resmi kami rri.co.id yang tentunya juga dapat Anda akses secara mandiri melalui handphone kesayangan Anda. Sore hari ini ya, di hari Senin, Senin ceria, cuaca di Makassar juga cukup terik hingga sore hari ini masih terasa panasnya di luar sana. Tetap gunakan tabir surya untuk melindungi kulit Anda dari paparan langsung sinar UVA dan juga UVB. Nah, informasi seputar UMKM kali ini, jadi kita bakalan membahas mengenai bisnis jasa anak muda yang mendorong kebebasan produk UMKM. Jadi saat ini pendengar, peluang usaha di sektor jasa semakin diminati kalangan anak muda karena memberikan keleluasaan dalam mengembangkan kreativitas dan membangun usaha dengan modal yang relatif terjangkau. Perkembangan tersebut turut mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih inovatif dan mampu menyesuaikan kebutuhan pasar. Hal tersebut disampaikan oleh Audi Jaiwan yang merupakan owner dari PC Reflexology, di mana Laude menjelaskan bahwasanya anak muda memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan UMKM sesuai minat dan juga kemampuan. Jadi pelaku usaha ini tidak harus terpaku pada produk tertentu karena sektor jasa juga memiliki prospek yang menjanjikan, mulai dari layanan kesehatan, kecantikan, pendidikan, dan hingga jasa kreatif. Ini siapa? Anak muda ataupun bahkan Anda pendengarnya dimanapun Anda berada yang relate atau sesuai dengan yang disampaikan oleh Laude Jaiwan itu sendiri, bahwasanya sekarang memang untuk produk jasa ini sangat besar peluangnya. Jasa apapun, kalau Risna sendiri nih ya, melihat secara langsung teman-teman Risna yang seumuran itu membuka jasa untuk jasa membersihkan rumah, kemudian jasa antar beli paket, jasa beli makanan, jasa titip barang-barang dari kota untuk teman-teman yang ada di daerah yang sulit mengakses hal tersebut. Pokoknya banyak banget deh ya jenis jasa-jasanya. Ini masih akan kita bahas lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak sih? UMKM itu sebenarnya salah satu kekuatan terbesar di balik ekonomi kita. Mereka yang memberi kita banyak pilihan produk keren. Mulai dari makanan, fashion, sampai barang-barang handmade yang super kreatif. Kalau kita dukung UMKM, kita nggak cuma bantu mereka berkembang, tapi juga membantu ekonomi lokal jadi lebih kuat. Plus, kita juga ikut melestarikan budaya kita, karena banyak dari produk UMKM memiliki sentuhan lokal dan tradisi yang khas. Jadi, next time kalau kalian mau beli sesuatu, coba cek produk UMKM dulu ya, karena dengan dukung UMKM, kita juga ikut andil dalam bikin masa depan yang lebih cerah dan ekonomi yang lebih baik. Dari kita, untuk kita, dukung UMKM.
1: Kok berhenti sih? Warung makannya kan masih di depan. Mas lihat apa sih? Oh gitu, istri di depan mata masih lirik perempuan lain.
2: Aduh sayang, gak gitu, lepas dulu, sakit telingaku nih. Lihat tuh, ada UMKM jualan tas, dari luar kelihatan cantik. Kamu mau gak?
1: Hah, mana? Ih, aku mau mas, ayo kesana.
3: Selamat datang. Mari lihat-lihat tasnya, Bu. Kami memiliki koleksi tas anyaman yang bisa digunakan ke pasar ataupun acara formal untuk mendukung fashion Anda.
1: Wah, bagus dan cantik-cantik ya. Harganya berapa?
3: Harga tas di sini mulai dari Rp16.000 sampai Rp85.000. Mau pilih yang mana?
1: Saya mau yang ini, dan ini. Mas, kamu yang bayar ya.
2: Hah? Iya sayang.
3: Mari Pak, Bu, saya bantu transaksi.
4: Bersama UMKM, ciptakan produk lokal berkualitas global.
5: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih akan membahas mengenai jasa, maksud kami bisnis jasa yang mendorong anak muda untuk kebebasan UMKM. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa saya memang saat ini banyak yang menawarkan jasa, bisnis jasa gitu kan. Pernyataan dari Laude Jaiwan ini juga menunjukkan ajakan kepada generasi muda untuk berani memulai usaha tanpa takut mencoba hal baru. Pemanfaatan media digital, promosi yang tepat, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan ini dapat membantu UMKM berkembang secara lebih luas dan menjangkau pasar yang lebih besar lagi. Melalui program tersebut, ini masyarakat diharapkan semakin memahami potensi bisnis jasa sebagai salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM. Semangat untuk berinovasi dan juga keberanian memulai usaha menjadi modal penting bagi anak muda dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Itu tadi informasinya untuk Anda. Jadi bagi Anda nih pendengar ya yang ingin mencoba bisnis, namun bisnis berupa jasa boleh dicoba dengan memperhatikan apa sih yang dibutuhkan oleh orang, apa sih yang peluangnya masih begitu besar. Seperti itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia, Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya, dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju edisi Senin 6 Juli 2026. Untuk informasi pertama, kami hadirkan dari Kabupaten Tojo Una-Una di Kota Ampana ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni,

0: Rekan Yuni Safira, boleh diaktifkan mic-nya? Baik, informasi selanjutnya kami akan menuju wilayah Sulawesi Tengah, pendengar. Kita akan ke kota Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Rekan Dinda. Rekan Dinda. Rekan Dinda, apakah suara saya terdengar? Rekan Dinda. Rekan Dinda. Baik, pendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam program Berita Gemba Saripati Maju pada sore hari ini.
1: Halo.
0: Iya, baik rekan Dinda. Selamat sore.
1: Selamat sore, rekan Risa.
0: Iya, silakan informasinya.
1: Ya, informasi dari Kota Palu, kami hadirkan aksi legal fishing dengan menggunakan bom ikan masih tinggi. Direktorat Polaruit, Polda Sulawesi Tengah memasifkan kegiatan sosialisasi bahaya dampak dari tindakan tersebut. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Luasnya wilayah perairan di Sulawesi Tengah menjadi tantangan bagi petugas Direktorat Polairut Polda Sulawesi Tengah dalam memastikan keamanan, khususnya bebas dari aksi penangkapan ikan ilegal. Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan, adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mendapat hasil tangkap banyak dan mudah menjadi pemicu masih banyaknya kasus ilegal fishing di daerah ini. Ditambahkan selama 2026, pihaknya telah menangani dua kasus ilegal fishing yang proses hukumnya telah dilimpahkan ke pengadilan. Ditegaskan penindakan terhadap pelaku illegal fishing selain berkaitan dengan kasus hukum, juga sebagai upaya mencegah semakin luasnya kerusakan laut akibat pengeboman ikan yang dilakukan terus-menerus.
3: Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Daging ikannya itu kualitasnya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah.
2: Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Suprianto mengatakan, untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan biota laut akibat penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan masyarakat, pihaknya telah menyebar 10 titik pos di kabupaten kota. Setiap pos telah dilengkapi dengan kapal sehingga dapat melakukan patroli pencegahan agar tidak ada lagi aksi bom ikan. Selain melakukan patroli untuk pencegahan, petugas juga akan melakukan penindakan terhadap nelayan yang ditemukan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah upaya

0: pihaknya dalam memastikan keamanan dan kelestarian laut. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang merusak laut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hidup biota laut yang juga menjadi sumber ekonomi masyarakat nelayan.
1: Demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan di... Ya, halo.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Baik. Terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, kita akan menuju ke RRI Ampana menyapa rekan Yuni Safira di sana. Rekan Yuni.
3: Selamat sore.
2: Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Fatayat Nahdlatul Ulama, Tojo Una-Una dan Lakpesdam PBNU dorong percepatan penyusunan strada pencegahan perkawinan anak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
4: Pimpinan cabang PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una bersama Lakpesdam PBNU melalui program pencegahan perkawinan anak yang didukung program inklusi menggelar pertemuan forum multi stakeholder kabupaten. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila mengatakan kegiatan ini bertujuan membahas perancangan sekaligus pembentukan tim penyusun strategi daerah atau strada pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam forum tersebut, peserta berdiskusi mengenai arah kebijakan strada yang akan menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan anak. Selain itu dibahas pula pembentukan tim penyusun strada yang akan bertugas merumuskan dokumen strategi daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Tojo Una-Una.
5: Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan pertemuan forum multi-stakeholder tingkat kabupaten. Ini bertujuan untuk penyusunan strategi daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, pertemuan ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD ataupun Renstra, agar upaya pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas pembangunan daerah.
4: Diharapkan hasil dari pertemuan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam mempercepat penyusunan strada pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak serta menekan angka perkawinan anak di daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Juni untuk informasinya dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke kota Toli-Toli menemui rekan kami Mariani Rauf. Rekan Mariani.
6: Ya, baik. Terima kasih rekan Risna. Informasi dari Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli pada Juni 2026 mengalami inflasi secara year on year dan month to month tertinggi untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama Ruth Damayanti.
7: Pusat Statistik setiap bulannya terus melakukan pendataan dan pemantauan terkait inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain mengatakan, untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah pada Juni 2026, Kabupaten Toli-Toli mengalami inflasi tertinggi secara year on year atau dari tahun ke tahun sebanyak 5,41% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 122,24. Bahkan pada Juni 2026 ini, Kabupaten Toli-Toli juga mengalami inflasi tertinggi mantuman sebanyak 2,26%.
8: Inflasi antar kota Juni 2026 di Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah, jika kita lihat tabel perbandingannya, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 5,41%. Inflasi year on year terendah di Kabupaten Morowali sebesar 2,82%. Tingkat inflasi mantuman tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 2,26% dan inflasi mantuman terendah terjadi di Kota Palu sebesar 0,79%.
7: Dikatakan penyumbang utama inflasi pada Juni 2026 secara year on year, diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau 3,59% dengan penyumbang komoditas cabai rawit, kelompok pendidikan 0,40% dengan penyumbang komoditas akademisi atau perguruan tinggi, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,40% dengan penyumbang komoditas bahan bakar rumah tangga.
8: Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,59%, kelompok pendidikan dengan andil 0,40%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,40%.
7: Sementara untuk penyumbang utama inflasi Juni 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 2,04% dengan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai rawit, ikan layang, dan bawang merah.
6: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Risna di Makassar. Silakan rekan Risna.
2: Baik, terima kasih informasinya dari RRI Toli-Toli. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega.
9: Baik, terima kasih rekan Risna. Informasi dari RRI Mamuju, Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQI tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQI tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu bagaimana kesiapan dan target Kafilah Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQI tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya, para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQI tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu, bagaimana kesiapan dan target Kafilah Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota. Baik Bapak, bagaimana Bapak menilai penyelenggaraan MTQI tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026?
11: Memang penyelenggaraan MTQI kita pada tingkat Sulawesi Barat ini, sebagaimana saya sampaikan di pembukaan, itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah hari ini. Dan itu betul-betul hampir seluruh wilayah di Republik ini itu terpengaruh dengan ini. Tapi bukan karena persoalan refocusing ini atau penajaman anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, sehingga pelaksanaan MTQI yang insya Allah tujuannya adalah merangkap pemetaan kaitan dengan kemampuan tahsin kiraannya para kari-karia kita, tapi insya Allah syiar ini akan berjalan, dan Sulbar membuktikan itu bahwa dengan keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan MTQI tetap terlaksana dengan baik.
10: Menjelang MTQI tingkat nasional di Kota Semarang, bagaimana kesiapan Kafilah Sulawesi Barat yang akan diberangkatkan?
11: Sesungguhnya kita ini punya tradisi juara, bahkan kita punya sejarah histori yang begitu indah. Sulawesi Barat ini melahirkan bukan cuma kari nasional, tapi kari-kari internasional. Ada Hasan Basri, Kiai Hasan Basri, ada Haja Nur Hidayah, dan seterusnya. Nah, target kita ke depan ini pertama memang harus rasional. Pertama, pembinaan kita memang harus ada long training yang harus kita lakukan. Jadi kita punya cabang-cabang lomba yang menjadi andalan dan unggulan di kita. Nah, inilah yang perlu difokusi untuk kita buat trainingnya yang lebih panjang, sehingga insya Allah pelaksanaan kegiatan MTQI nasional kita tidak ada target muluk, tetapi insya Allah prestasi tetap akan selalu mendekat ke Sulawesi Barat. Insya Allah, terutama pada kari anak-anak itu sudah dua MTQI di Jawa Timur, kemudian terakhir kemarin di provinsi apa ini, itu tetap juara harapan satu. Kalimantan Timur, tetap juara harapan satu.
10: Melihat potensi yang dimiliki para peserta, target maupun harapan apa yang ingin dicapai Sulawesi Barat pada MTQI tingkat nasional tahun ini?
11: Untuk menggapai prestasi puncak dengan kondisi pertarungan yang begitu luar biasa ketatnya hari ini, maka tidak rasional ketika kita tiba-tiba menargetkan ini yang juara. Tapi potensi untuk mendapatkan prestasi nasional itu selalu ada. Misalnya di tingkat kari anak-anak itu kita 2 MTQ ke belakang ini selalu pada urutan harapan 1. Kemudian pada tahfiz kita juga selalu insya Allah tidak lepas dari 10 besar kategori yang dianukan.
10: Demikian wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota, mengenai kesiapan Kafilah Sulawesi Barat menghadapi MTQ tingkat nasional di Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gemah Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini kami mengajak Anda menuju kota Kendari bersama dengan rekan Yesi. Yesi. Rekan Yesi.
13: Ya, selamat sore rekan Disna.
2: Selamat sore, silakan informasinya.
13: Baik, informasi yang akan kami sampaikan dari Kendari terkait dengan setelah terbang ambing di lautan lepas selama 12 jam, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita dengarkan laporan selengkapnya bersama Ferry Musafir.
14: 1, 2, 3. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing Dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju pelabuhan Murum Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
15: Mungkin nanti ada 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo. Saat ini alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di atas rakit, dan kemudian selanjutnya korban akan kami evakuasi ke Bau-Bau.
14: Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama 2 awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
16: Dari malam, jam mulai dari jam 7 malam kita sudah dihantam gelombang. Jadi Alkom yang 2 itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar. Kita buka. Sehingga Alkom yang 2 ini yang jalan tidak mampu lagi.
17: Tidak mampu.
16: Bertahan-bertahan pas jam 3 subuh kapal sudah langsung tenggelam.
14: Operasi pencarian ini melibatkan personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Posar Bau-Bau, dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murung Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik rekan Rizna, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Dan selanjutnya kembali ke RRI Makassar bersama rekan Rizna.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi telah tadi pendengar informasi dari RRI Kendari. Setelah itu kami menuju ke stasiun produksi Bau-Bau mengikuti informasi dari Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria. Rekan Waode.
17: Baik, rekan Rizna.
2: Silakan informasinya.
17: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait produk UMKM Kota Bau-Bau mulai masuki retail modern, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Selanjutnya dilaporkan rekan kami Waode Nur Liani.
18: Masyarakat Kota Bau-Bau yang mencintai produk lokal kini dapat mengakses lewat retail modern. Kini UMKM Kota Bau-Bau mulai tersedia di salah satu retail modern yakni Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Sejak Sabtu 4 Juli 2026, sejumlah pelaku UMKM telah memasarkan produk mereka di Hypermart. Pada tahap awal, produk yang tersedia masih didominasi oleh jajanan pasar, aneka minuman tradisional, serta makanan khas dan makanan basah. Ketua Forum UMKM Kota Bau-Bau Linda Paliran mengatakan, kehadiran produk UMKM di Hypermart merupakan hasil kolaborasi yang diawali dengan rekomendasi langsung dari pihak manajemen Hypermart Bau-Bau. Menurutnya, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Linda menjelaskan, saat ini produk yang dipasarkan masih didominasi makanan basah, sementara itu produk makanan olahan dan makanan kering masih dalam proses pemenuhan persyaratan sebelum dipasarkan.
19: Hari Sabtu kemarin, produk UMKM sudah mulai masuk beroperasi di Hypermart. Ya. Nah ini kebetulan kami dipanggil sendiri oleh manajemen dari Hypermart sendiri untuk melibatkan UMKM di Hypermart ini. Dan yang untuk saat ini masih jajanan pasar. Ya. Nah, untuk produk-produk kering ini masih sementara proses di Kendari, jadi insya Allah mudah-mudahan secepatnya produk kering itu akan sudah masuk di Kendari.
18: Linda mengungkapkan sedikitnya 10 pelaku UMKM telah terlibat dalam pemasaran makanan basah dengan berbagai pilihan produk, mulai dari aneka jajanan, minuman hingga makanan sehat. Selain itu, sekitar 10 pelaku UMKM lainnya juga tengah bersiap memasarkan produk makanan olahan kering setelah seluruh proses administrasi dan perizinan selesai. Pemilik Kata Pai Sulaini pun mengajak masyarakat untuk mendukung perkembangan UMKM dengan membeli produk lokal yang kini telah tersedia di Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Lebih lanjut, Linda berharap pemerintah Kota Bau-Bau juga terus memberikan dukungan nyata bagi pelaku UMKM, termasuk menyediakan ruang promosi yang lebih luas di pusat perbelanjaan modern. Menurutnya, masih terdapat etalase yang tersedia untuk pemerintah daerah di kawasan Lippo Plaza Bau-Bau, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, ia berharap ruang tersebut ke depan dapat digunakan sebagai etalase khusus produk-produk unggulan UMKM Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
17: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Rizna di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Waode Sabaria untuk informasinya dari RRI Bau-Bau pada sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini kami menghadirkan untuk kalian informasi dari wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Watampone. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Eni Adnan. Rekan Eni.
20: Ya, halo rekan Rizna.
2: Iya, silakan informasi Anda sore hari ini.
20: Baik, terima kasih rekan Rizna. Dari Kabupaten Bone, kami menginformasikan terkait dengan kontingen Bumi Arumpalaka membidik posisi runner-up atau juara umum kedua dalam klasemen perolehan medali pada perhelatan Porprov November mendatang. Selengkapnya dilaporkan rekan Suryani Arifin.
21: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 November mendatang, Kabupaten Bone memasang target tinggi. Bertindak sebagai tuan rumah, kontingen Bone optimis mampu finish di posisi runner-up atau juara umum kedua. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar mengungkapkan, target ini muncul setelah dilakukan koordinasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga.
22: Hasil rapat koordinasi dengan semua cabang olahraga, alhamdulillah hampir semua cabur memberikan penjelasan dan pernyataan bahwa dia siap menyumbangkan medali emas. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, sehingga total medali emas yang nantinya akan didapatkan Bone sekitar 92 medali emas. Nah, kalau dengan demikian, maka kita insya Allah bisa berada di urutan kedua.
21: Andi Akbar menambahkan, raihan medali tersebut akan disokong oleh sejumlah cabang olahraga andalan seperti judo, senam, dan renang. Selain itu, cabang olahraga Muay Thai juga memasang target ambisius dengan membidik 10 medali emas. Pemerintah Kabupaten Bone berharap target ini dapat terwujud melalui kerja keras atlet, pelatih, serta dukungan penuh masyarakat Bumi Arumpalaka. Selain sukses dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah, Bone berkomitmen penuh untuk bersaing di papan atas klasemen perolehan medali.
2: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
0: Baik, terima kasih rekan Eni untuk informasi dari RRI Bone pada sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait Direktorat Narkoba Polda Sulsel amankan 2 tersangka pengedar narkoba lintas provinsi. Informasinya dilaporkan langsung rekan reporter kami, Sarifuddin. Rekan Sarif.
1: Baik, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap pelaku peredaran gelap narkoba dan menyita barang bukti narkoba dalam pengungkapan di Pelabuhan Makassar hingga ke Pekanbaru Riau. Direktur Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Sugeng Sudarso mengungkapkan pengungkapan penyelundupan narkoba jaringan Pekanbaru berawal dari pengintaian seorang penumpang kapal di Pelabuhan Makassar, kemudian menangkap lelaki AM warga Jalan Sabutung Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, saat turun dari kapal membawa narkotika jenis sabu seberat 303,63 gram. Dari pendalaman terhadap tersangka AM, diperoleh keterangannya bahwa narkotika yang dimiliki diperoleh dari seorang di Pekanbaru, kemudian pengembangan ke daerah Pekanbaru tersebut, dan menangkap lelaki MR bersama barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram. Lalu mengembangkan tersangka MR ke rumahnya, personil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 4 kg. Kombes Pol Sugeng Sularso mengungkapkan modus baru penyelundupan narkotika ke Sulawesi Selatan berasal dari Pekanbaru, merupakan jaringan Malaysia masuk ke Sulawesi Selatan.
5: Jaringan peredar narkoba jenis sabu yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan, dan itu kiriman dari Sumatera, tepatnya dari Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Ini hal baru. Memang selama ini bahwa evaluasi kami, jaringan narkoba yang masuk ke Sulawesi Selatan berasal dari Tawau, Malaysia, kemudian ke Kaltara, Kalting, dan nyebrang ke Pelabuhan Parepare maupun Baru, Surat Alto Makassar. Tapi ini jalur baru yang langsung dari Pekanbaru dan asalnya dari Malaysia.
1: Dan menurut Kombes Pol Sugeng Sudarso, bahwa tersangka M yang memiliki lebih dari 4 kg sabu dan MR pemilik lebih dari 300 gram sabu sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan, jerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan saya, Sarifuddin, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Sarif untuk laporan langsungnya pada sore hari ini. Dan pendengar, informasi penutup Gemba Saripati Maju edisi hari ini mengenai abdesi Sulsel yang mendukung Kopdes Merah Putih dan MBG. Desa disiapkan jadi pusat ekonomi rakyat. Selengkapnya bersama dengan rekan Kristianto.
23: Pemerintah terus mempercepat penguatan ekonomi desa. Tahun ini fokus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih diarahkan pada 40.000 koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Abdesi Sulawesi Selatan di Makassar. Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih bukan sekedar tempat berbelanja. Koperasi desa akan menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG subsidi, alat dan mesin pertanian, hingga layanan pembayaran listrik. Bahkan, koperasi juga akan menjadi pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan saat harga di pasaran jatuh.
24: Yang dipotong, yang 40.000 dipotong untuk diselesaikan. Nah, Kopdes itu apa? Kopdes itu bukan supermarket. Bukan, karena anggap orang Kopdes itu supermarket. Bukan. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah, ya, untuk memotong rantai pasok, sekaligus satu lagi dia sebagai objek. Contoh,
3: saya baru memutuskan akan membagi 30 33 juta lebih desil 1, desil 2 A 10 kilo beras. Totalnya 1 juta ton untuk 3 bulan. Nanti yang membagi beras itu Kopdes. Itu namanya infrastruktur pemerintah. Yang membagi nanti di Kopdes. Siapa pengurus Kopdes? Kepala desa dan kawan-kawan. PKH-PKH, bantuan-bantuan Alfintar, seluruh bantuan pemerintah nanti di dropnya ke Kopdes. Kopdes yang akan membagi kepada masyarakat. Bayar listrik, bayar telepon nanti di Kopdes cukup PLN listrik di situ. Karena di situ ada Brilink, ada BNI Link segala macam ada di situ. Yang bersubsidi pupuk, gas, apalagi semua nanti dijualnya di Kopdes. Di situ. Jadi dia sebagai infrastruktur pemerintah. Dua, kalau di daerah Bapak gabahnya di bawah 6.500, nelayan ikannya di bawah harga standar, Kopdes yang akan membeli.
23: Sementara itu, Ketua DPD Abdesi Sulawesi Selatan, Wahyudin Mamparenta menegaskan seluruh kepala desa siap mendukung program makan bergizi gratis atau MBG serta percepatan operasional Kopdes Merah Putih. Namun, Abdesi berharap pelaksanaan kedua program nasional tersebut melibatkan badan usaha milik desa dan koperasi desa agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat desa. Selain menyatakan dukungan, Abdesi Sulsel juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat, di antaranya terkait relaksasi penggunaan dana desa, penyesuaian kebutuhan lahan pembangunan koperasi, hingga penguatan sinergi antara pengelola koperasi dengan pemerintah desa.
4: Abdesi dan segenap kepala-kepala desa di Sulawesi Selatan mendukung program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program utama Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami mendukung itu, dan kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak mendukung, itu adalah sesuatu yang tidak benar, kalaupun ada jumlahnya itu sangat kecil. Namun di kesempatan ini, Pak Menteri izinkan saya mewakili teman-teman kepala desa di Sulawesi Selatan menyampaikan dua harapan besar. Yang pertama, mohon Pak, mudah-mudahan tahun depan dana desa kami itu bisa bertambah. Salah satu bentuk keinginan kami agar pembangunan desa kami itu bisa lebih nampak dan berkelanjutan. Kenapa dana desa kita dipotong, teman-teman? Itu karena kita harus membiayai pembangunan koperasi desa Merah Putih yang juga peruntukannya sebenarnya untuk desa kita. Tetapi kami di pertemuan terakhir dengan Pak Menteri Desa sampaikan, semoga ada relaksasi pembayaran. Jadi kalau dipotongnya 6 tahun, mungkin bisa jadi 15-20 tahun, Pak. Sehingga dana desa yang dipotong per tahun bukan lagi langsung sampai 700 juta, tapi cukup 100-200 juta per tahun. Yang kedua, Pak Menteri, harapan terbesar kami adalah bahwa program MBG ini itu bisa betul-betul bersinergi dengan BUMDES dan KOPDES. Karena di Sulawesi Selatan ini sudah ada beberapa BUMDES dan KOPDES yang memang bekerja sama dengan dapur-dapur SPPG yang ada dalam bentuk menyuplai bahan makanan yang ada di dapur tersebut. Kami berharap ini menjadi regulasi khusus dan menjadi perhatian agar ketika Kopdes-Kopdes dan BUMDES ini bisa menjadi supplier dari program MBG ini, maka tentu BUMDES dan Kopdes ini berpenghasilan dan mendapatkan penghasilan-penghasilan lebih, sehingga memungkinkan pendapatan asli desa juga bertambah.
23: Pemerintah menargetkan seluruh proses pembentukan kelembagaan dan penyiapan manajer Kopdes selesai pada September, sehingga koperasi dapat mulai beroperasi secara bertahap pada Oktober mendatang. Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah desa ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, menjaga stabilitas harga hasil pertanian dan perikanan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat desa.
0: Pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gemala Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi setan merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Makassar sore ini.

0: Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Meski rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia Barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang? Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda cek fakta Pro 1 dengan judul Bantuan LPG gratis khusus pengguna Telegram. Jadi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan liquefied petroleum gas gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan. Kali ini akan menghadirkan pembahasan terkait dengan, dan tentunya kami masih akan menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi dan juga acara siaran pendengar pada malam hari ini di ruang dengar Anda 94,4 FM, dan juga dapat mendengarkan di AM kami 9134 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi situs berita kami atau website kami di rri.co.id pendengar, dengan beragam informasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, terpercaya, kredibel, yang sudah dapat dipastikan kebenarannya. Dan malam hari ini, informasi dari maksud kami mengenai Kiprah Sulawesi Selatan membahas manfaat daun kelor bersama dengan rekan Wiga berikut ini.
1: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman daun kelor atau Moringa oleifera yang memiliki segudang manfaat baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Tanaman yang satu ini sudah dikenal sejak lama karena kandungan nutrisi dan antioksidannya yang kaya. Daun kelor mengandung berbagai vitamin penting seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin D. Tak hanya itu, daun kelor juga mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenolik, dan karotenoid yang berperan sebagai antioksidan. Antioksidan ini membantu menangkal radikal bebas yang dapat merusak struktur kulit dan menyebabkan penuaan dini. Secara khusus, manfaat daun kelor untuk kecantikan antara lain, yang pertama, mencerahkan kulit wajah, di mana vitamin C dalam daun kelor membantu mengurangi kerusakan akibat radikal bebas dan meratakan warna kulit sehingga wajah terlihat lebih cerah. Yang kedua, mencegah penuaan dini. Senyawa aktif dalam daun kelor dapat melawan enzim yang menyebabkan penuaan dini, seperti elastase dan kolagenase, sehingga kulit lebih awet muda. Yang ketiga, mengatasi jerawat. Daun kelor memiliki sifat antibakteri yang efektif melawan bakteri penyebab jerawat sehingga membantu mengatasi masalah kulit ini. Dan yang terakhir, menghidrasi dan melembabkan. Selain itu, daun kelor membantu menghidrasi kulit, mengurangi minyak berlebih, dan memelihara kesehatan rambut serta bibir.

selain untuk kecantikan, daun kelor memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Di antara lain, yang pertama meningkatkan sistem imun. Kandungan vitamin C dan antioksidan membantu memperkuat daya tahan tubuh melawan penyakit. Yang kedua, menurunkan kadar gula darah. Daun kelor dapat membantu mengontrol gula darah sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Senyawa dalam daun kelor membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, meningkatkan kesehatan pencernaan. Daun kelor dapat membantu meredakan gangguan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Dan yang terakhir, sebagai antiinflamasi. Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang bisa mencegah berbagai penyakit kronis.

Demikianlah sejumlah manfaat dari daun kelor, tanaman yang mudah ditemukan di sekitar kita namun menyimpan khasiat luar biasa untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Untuk para pendengar yang ingin mencoba, daun kelor bisa diolah dalam bentuk masker, jus, atau suplemen herbal dengan takaran yang tepat. Terima kasih telah mendengarkan Kiprah Indonesia di Pro 1 RRI Makassar. Anda juga bisa mendengar Kiprah Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Tetap jaga kesehatan dan kecantikan alami dari alam sekitar kita.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Makassar sore ini.

0: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah, tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Masero.
1: Makassar sore ini.
2: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda kiprah sosial membahas mengenai manfaat daun kelor, selanjutnya masih akan ada informasi untuk Anda. Kali ini informasi dari Bandung nih pendengar ya. Untuk mengantisipasi kemarau, BPBD Subang intensifkan koordinasi dengan BBWS dan PJT2. Jadi BPBD Kabupaten Subang, Jawa Barat ini terus melakukan koordinasi secara intensif dengan BBWS dan PJT2. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kemarau panjang tahun 2026 akibat fenomena El Nino. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan ketersediaan air tetap mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di wilayah Subang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menyampaikan hal itu kepada RRI beberapa waktu lalu bahwasanya menurut Enda sendiri, menjaga ketersediaan air ini merupakan bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. BPBD juga mengimbau kepada para petani, khususnya lahannya jauh dari saluran Tarum Timur, agar segera melakukan penanaman. Imbauan itu disampaikan agar proses tanam dapat selesai sebelum puncak kemarau meluas dan sumber air semakin berkurang. Dengan adanya koordinasi lintas sektor serta kesiapsiagaan sejak dini, ini diharapkan pendengarnya dampak kekeringan dapat diminimalkan. BPBD Kabupaten Subang sendiri berkomitmen untuk terus memantau perkembangan cuaca dan berupaya menjaga stabilitas produksi pertanian daerah. Ini informasi dari Kabupaten Subang, bisa menjadi gambaran seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia untuk mengantisipasi kekeringan panjang di tahun 2026 akibat fenomena El Nino. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya telah menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia tadi, maksud kami waktu Indonesia Tengah tadi, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami yang menemani Anda pada malam hari ini pendengar, hanya di Pro 1 RRI Makassar, yakni ada rekan Syaiful Malik menemani Anda. Terima kasih, saya Risna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dan kita akan nantikan bersama program berita Warta Berita Relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru

0: Dari KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
0: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
2: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, oh ya. Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
0: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dinas Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KI, di mana KI merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
4: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
6: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari Lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, itu belum bisa.
5: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
5: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
7: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
5: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
8: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
5: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
10: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
9: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
10: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
11: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
10: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
13: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
14: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
13: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
12: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
13: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Kelolipoti RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani Anda malam hari ini di Makassar Malam setelah tadi warta berita sudah kami hadirkan. Dan seperti biasa setiap Senin malam kami hadirkan santapan rohani, dan malam hari ini kami akan hadirkan pendengar topik tunduklah kepada Allah dan kepada pemerintah. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan tentunya renungan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sebastianus Bas. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, selamat malam ya. Puji Allah Tunggal. Jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen bersama saya Sebastian dengan rekan-rekan yang ada di RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Segala puja-puji, hormat, syukur, sesembahan kami hanya bagi Engkau Bapa di surga, bagi yang Tuhan Yesus gembala kami yang baik, bagi yang Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Malam ini kami bersyukur dan terima kasih boleh mendapat kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan, belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Tuhan memberkati sarana yang ada di RRI. Dimanapun siaran ini dapat ditangkap, ampuni salah dan dosa kami, dan kami percaya firman yang kami belajar malam hari ini akan menjadi bagian dalam hidup kami untuk menjalani hidup ini. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, firman yang memerdekakan kami. Amin. Baik, sama-sama kita akan belajar di dalam surat Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dengan perikopnya demikian bunyi firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhi diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu orang sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat kamu. Selanjutnya perhatikan baik-baik. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, itu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihlah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Puji nama Tuhan. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harusnya belajar untuk menghormati pemerintahan kita yang ada saat ini. Baik dari tingkat bawah itu RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, bahkan sampai pejabat tinggi. Bahkan lebih daripada itu ada satu tugas yang mulia yang sering kita lupa. Ialah doa kita kepada Allah yang kita sembah supaya Allah memberikan kemampuan kepada pemerintah-pemerintah supaya mereka menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati, jangan selalu berusaha untuk membuat demo, merusak tanaman-tanaman. Ada cara yang santun. Mereka yang ada di DPR itu kan mereka mewakili rakyat. Ini buat warga Kristiani, tugas kita untuk mengingat ke mereka. Di dalam surat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius, 2 Timotius 2 saya bacakan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat pertama mulai demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan menaikkan permohonan doa sefat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup dengan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan kebenaran. Karena Allah itu esa, esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu Yesus Kristus, yang telah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu ditentukan. Kita ingat ada orang yang pernah datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, bolehkah kami membuat bayar pajak? Tuhan Yesus ingatkan begini, kasih tunjuk itu uang. Dan mereka kasih tunjuk uang itu ada gambar Kaisar dan gambar Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Sebagai warga Kristiani, dengar baik. Jangan hanya kita memberi saja untuk Tuhan punya, maaf saja, tapi kita lupa membayar pajak. Ini salah besar, tidak boleh. Itu haknya pemerintah yang harus kita bayar. Dan kita hamba-hamba Tuhan ini tidak boleh takut. Karena itu perintah Tuhan yang harus kita jalankan sebagai warga Kristiani. Kita renungkan dan kita hayati. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat yang ada di Roma. Itu tolong kita garis bawahi supaya kita belajar. Roma 13 bunyinya demikian. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah dengan baik, ia melawan ketetapan Allah dengan baik, warga Kristiani. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu seorang berbuat, saya ulangi, tiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ini bukan berarti mau sombong melawan, tidak. Hanya jikalau ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Perhatikan selanjutnya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita takluk diri kita, bukan hanya oleh karena kemurkaan Allah, tetapi oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya, saya ulangi lagi, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah pajak kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita sebagai warga Kristiani harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah yang ada adalah itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Tugas kita ialah mendoakan mereka supaya mereka menjalankan tugas dengan baik, sebaik-baiknya. Namun satu hal yang perlu kita ingatkan khususnya dengan baik, warga Kristiani, Kalau engkau dapat jabatan, belajarlah seperti Nehemia. Itu yang perlu belajar Alkitab itu. Nehemia waktu dia diberikan kesempatan untuk menjadi bupati, yang tadinya notabene dia juru minum raja, tapi karena dia setia, diangkat dia jadi bupati. Setelah dia jadi bupati, dia tidak menggunakan hak bupatinya. Itu luar biasa. Jadi dua-dua sama, ini buat warga Kristiani. Jangan sampai kita di atas kita lupa, rakyat kecil kita tidak sadar bahwa itu haknya mereka. Dan kita sebagai warga Kristiani juga dengar baik. Ada tugas dan tanggung jawab kita ialah doakan mereka supaya roh takut akan Tuhan. Supaya terjadi keamanan. Ya, inilah perlu kita jaga bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada sesuatu kita perlu sampaikan dengan santun, dengan cara yang santun. Bukan dengan arogan yang merusak tanaman-tanaman atau mengganggu jalan ini buat warga Kristiani. Kasihan pedagang-pedagang kecil mereka untuk cari makan. Mereka terhalang oleh macetnya jalanan ini. Kita perlu merenungkan baik. Mungkin maksud kita baik, tapi salah kita lakukan itu. Ini buat warga Kristiani supaya kita belajar. Kita melihat bagaimana kehidupan ekonomi kita yang begitu. Tugas kita ialah mendoakan pemerintah kita. Dari pusat sampai tingkat daerah supaya mereka takut akan Tuhan. Dalam menjalankan tugas dan misi mereka. Itu luar biasa. Karena pemerintah adalah hamba Allah atau wakil Allah. Sebabnya kalau mereka yang ada di lembaga penjara, kita bukan harus mengucilkan mereka, tapi Tuhan Yesus ingatkan untuk bimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Itu penghakiman terakhir, dengar baik. Tuhan bilang, aku lapar, aku telanjang, aku dalam penjara, aku orang asing, kamu tidak melawati aku. Kesalahan mereka itu, pemerintah adalah hamba Allah, mereka harus dapat hukuman. Tetapi kita bimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Sadarkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar sebelum mereka tinggalkan dunia ini. Atau pertobatan sebelum kita tinggalkan dunia ini. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, bayarlah pajak dengan benar. Jangan suka tipu-tipu. Ini juga tidak beres. Ya, apalagi kalau sudah agar yang besar, kita hamba Tuhan takut, tidak boleh. Kalau memang rasa tidak mampu, ya ngomong dengan santun. Ada istilah yang dikatakan pemutihan, kalau memang tidak sanggup. Tapi kalau sanggup, itu salah besar. Itulah yang diingatkan, bayarlah pajak kepada mereka yang berhak menerima pajak. Jangan kita suka tipu-tipu, ini tidak benar. Begitu juga pemerintahan yang takut akan Tuhan, khususnya warga Kristiani. Perhatikan itu rakyat kecil, jadi dua-dua sama. Mereka punya hak untuk hidup, untuk hak yang masa depan. Itu yang perlu kita belajar bersama. Luar biasa, Tuhan ajar kita semua. Sebagai warga masyarakat, kita hormati pemerintah, kita doakan mereka. Sebagai pemerintahan juga begitu, khususnya warga Kristiani. Jangan lupa bahwa itu titipan Tuhan. Itu bukan segala-galanya. Kita harus takut, harus takut akan Tuhan. Ini perlu kita renungkan dalam ini. Semua kita punya tanggung jawab. Baik rakyat, baik pemerintah, khususnya orang Kristen. Dengar baik, pertobatan waktu kita masih hidup. Bukan sudah mati baru didoakan oleh pendeta nyandar ayat itu. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Yesus Tuhan yang kita sembah sudah memberikan contoh. Kasihnya akan kita manusia yang berdosa. Dia harus tinggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia ini. Mau melayani saya dan saudara. Memberikan contoh. Itu dia. Sampai dia mencuci kaki murid-muridnya, itu luar biasa. Teladan yang diberikan kepada kita. Sebagai warga Kristiani, kalau engkau diberkati secara jasmani, jangan lupa juga bahwa itu titipan Tuhan. Masih ada hak-haknya warga kecil yang harus mendapatkan hak. Ingat baik penghakiman terakhir. Aku lapar, aku sakit, aku dalam penjara, aku orang asing. Kamu tidak perhatikan. Matius 25 itu. Jadi dua-dua kena. Selama Tuhan masih izinkan kita numpang di muka bumi ini. Belajarlah takut akan Tuhan. Hormati pemerintahan kita yang ada. Doakan mereka, itu tugas kita yang utama. Jangan sedikit-sedikit main demo, ini kurang bagus, kurang patah. Buat warga Kristiani. Sampaikan itu dengan cara yang santun. Kena ada anggota DPR. Juga anggota DPR dengar baik. Sebagai orang Kristen, engkau juga harus takut akan Tuhan. Engkau duduk di sana itu untuk rakyat. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini juga, ini buat warga Kristiani. Jangan sampai waktu mau naik atau masuk di rumah-rumah semua. Setelah di atas, lupa sama masyarakat kecil. Ini kan repot juga ini. Ini saling ingatkan kita semua. Kita ini pelayan masyarakat. Yesus Tuhan yang kita sembah. Tinggalkan surga yang mulia. Turun ke dalam dunia ini karena kasihnya. Melayani, bukan mau dilayani. Itulah Tuhan memberikan contoh. Biarlah ini menjadi evaluasi buat kita semua. Baik warga masyarakat kita, warga masyarakat. Juga pemerintahan kita, supaya kita jalani hidup ini. Karena satu saat kita akan bertanggung jawab di hadapan pengadilan itu. Dia akan mengadili dengan seadil-adilnya. Kiranya ini menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Malam ini kami sudah belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia. Pimpinan dan kru-Nya Tuhan memberkati, supaya RRI tetap eksis untuk memberitakan informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Berkati anak-anak mereka yang Tuhan karuniakan, semua karyawan-karyawati, khususnya pimpinan dan kru RRI di Makassar. Berkati anak-anak mereka yang Tuhan karuniakan, mereka yang sedang belajar. Saat ini juga kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, para Lurah, Kepala Desa, RT dan RW, tiga Angkatan Bersenjata Darat, Lautan, Udara, dan Kepolisian. Berikan mereka kekuatan secara ekstra, roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Khususnya mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat. Kekuatan secara khusus buat mereka dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di bulan yang ke-6, hari yang ke-6. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pulangkan segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Bapa di surga. Bagi Engkau Tuhan Yesus gembala kami yang baik. Bagi Engkau Roh Kudus yang menjadi sembahan kami. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus, gembala kami yang baik. Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus, saya kembalikan ke studio. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.

0: Halo Pak Pendeta.
1: Ya ya, halo.
0: Baik,
1: halo.
0: Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Sebastianus Bas untuk renungan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan pendengar, baru saja kita menyimak renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sebastianus Bas dengan topik Tunduklah kepada Allah dan kepada pemerintah. Dan pendengar, Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ulangnya bisa menyaksikan melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Sebastianus Bas. Terima kasih Pak Pendeta.
1: Ya, terima kasih. Salam sehat, Tuhan memberkati
0: salam
1: kita
0: sehat,
1: semua.
0: Salam sehat Pak Pendeta. Terima kasih dan selamat malam. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program Santapan Rohani Kristen.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin,

0: Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
1: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
2: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini pendengar. Saya Rista Supratio akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari komunitas Terima Kasih Bertumbuh, Berbagi dan Berterima Kasih Bersama. Ada rekan Sabila Aini Karim yang merupakan Public Relation Terima Kasih Official. Kemudian juga ada Ade Kusumaningtyas selaku Social Media Specialist Terima Kasih Official. Dan tentunya pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan langsung nih menyapa rekan-rekan yang telah ada di studio. Selamat malam.
2: Malam, Risna.
1: Wow, gimana kabarnya? Malam hari ini sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sih.
1: Perjalanan di sini ke sini aman kan tadi?
2: Aman, lancar jaya.
3: Lancar banget.
1: Oke, ini sebenarnya kalau ada teman-teman dari komunitas datang dan memang ingin berbagi pengalamannya, yes, bersama kami di Pro 1, ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan begitu. Okay. Kayak benar-benar memberikan inspiring karena pasti pengalamannya juga banyak banget. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol di awal, katanya memang komunitas Terima Kasih ini sendiri bergerak di bidang ini ya,
2: sosial. Iya, sosial. Okay.
1: Nah, untuk itu di awal perjumpaan nih, teman-teman mungkin bisa dong diceritain sejarahnya dari komunitas Terima Kasih itu sendiri. Siapa nih yang mau jelasin?
3: Mungkin okay, bisa teman saya nih.
2: Oke, okay, jadi basically Terima Kasih Official itu karena kita ada tagline, mm-hmm, seperti yang tadi Risna sebutkan, bertumbuh, berbagi, dan berterima kasih. Yeah. Jadi kita basically sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial, yang tentunya juga tidak mencukupi untuk di bidang sosial aja. Jadi kita fokus dengan kolaborasi, dengan pengembangan antar sesama generasi muda. Terus juga komunitas itu lahir dari keyakinan bahwasanya apresiasi ataupun kebaikan kecil yang bisa menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara bersama-sama. Gitu. Kita baru banget terbentuknya Mei 2025.
1: Foundernya siapa sih kalau boleh tahu?
2: Ada namanya Kak Naufal Hakim.
1: Oke, okay, iya, gitu. Nah, oh iya, tapi ini juga kayaknya terlebih dahulu juga nih bagusnya kalau misalnya teman-teman juga memperkenalkan dirinya kembali gitu kan. Dan mungkin juga bisa di-spill-spill job desk-nya. Tadi kan ternyata ada public relations, terus ada juga media sosial spesialis. Itu seperti apa sih job desk-nya di Terima Kasih Official itu sendiri? Silakan dari Adi.
3: Oke, okay. Halo teman Pro 1 Makassar. Kenalin aku Ade Kusumaningtyas selaku social media specialist di komunitas Terima Kasih Official. Nah, jadi job desk-nya aku itu umumnya social media specialist. Kita tuh sebagai admin ya, admin okay, social media. Mm-hmm. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage penonton atau audience di sekitar Makassar untuk ikut di kegiatannya kami. Jadi aku sendiri dan teman-teman SMS lainnya itu pegang akun IG-nya TK sama TikTok, LinkedIn juga sih.
1: Oh, jadi yang handle media sosialnya sekaligus bikin kontennya atau di luar dari itu?
3: Untuk kontennya sendiri kita ada tim content creator dan graphic design. Dan kalau tugasnya SMS itu lebih ke kayak ngatur content plan, kita bagusnya upload kapan dan kita uploadnya apa sih hari ini gitu. Itu
1: sih. Oh, jadi kalau misal dilihat nih Instagramnya dari Terima Kasih Official terlihat rapi, terus terstruktur, berarti itu adalah tugas dari
2: adminnya.
1: Oke, okay. Nah kalau ini sendiri?
2: Kalau aku sebagai public relation, tentunya untuk menjalin kolaborasi antar stakeholder, entah partner ataupun mitra. Jadi apapun mungkin yang menjadi mitra akan pasti di reach out oleh aku dulu. Jadi kita menjadi menjembatani antar komunitas Terima Kasih Official dengan partner itu sendiri. Jadi basically kita memastikan bahwa cerita ataupun nilai di TK itu tersampaikan secara tulus dan bermakna gitu.
1: Oke. Nah, kalau ngomongin soal public relation sendiri ya,
2: iya,
1: kayaknya saya harus belajar sih sama Aini tentang reach out, karena kan ini anak komunikasi memang harusnya lebih paham public relation, tapi ternyata tadi di awal Aini sendiri nih jurusan
2: IT,
1: yes, gitu kan? Jadi wow, keren banget sih. Nah, kalau lebih jauh nih bahas soal Terima Kasih Official, itu bentuk kegiatan yang diadakan itu seperti apa sih, teman-teman?
2: Oke, jadi karena tadi yang saya sebutkan volunteering, jadi kita biasanya melibatkan beberapa relawan yang ingin memang langsung terjun ke suatu kegiatan yang kita rancang. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman volunteer melihat, wah ini dari segi main event ataupun main agendanya. Terus yang kedua mungkin terkait penerima manfaat ataupun adik-adik yang akan kita menjabatani untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi biasanya kita aktif untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu Minggu dalam satu bulan kita running event itu 6 event gitu.
1: Oh, wow. Nah, ada sejauh ini ya, karena tadi kan katanya baru terbentuk pada Mei tahun 2025, tapi udah ada berapa banyak sih event yang diadakan, dan mungkin juga bisa diceritain dikit-dikit gitu.
3: Sejauh ini waktu awal-awal terbentuk itu kita pastinya belum belum banyak event yang berjalan, tapi mulai running 6 start dari 4 sampai 8 event satu bulan itu kita di bulan 6 sih mulainya.
1: Event-eventnya apa aja? Karena tadi kan di awal obrolan kita kayak udah di spill, ternyata biasanya itu turun langsung ke teman-teman disabilitas, teman-teman kanker.
2: Yes.
3: Jadi untuk main agendanya kita tiap event itu beda-beda. Jadi biar volunteer juga tertarik itu untuk ikutnya. Seperti kemarin kita baru aja running event mangrove di Lantebung. Terus kita juga beberapa kali bikin buket bunga juga.
1: Oh, wow.
3: Gitu. Terus untuk kreasi lainnya kita biasa kayak kreasi sandwich ataupun kayak ke kebun juga begitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau memang Terima Kasih Official ini kan bentuknya volunteering.
2: Yes.
1: Di Makassar kan banyak ya volunteer-volunteer yang lain gitu kan. Dari segi keanggotaan, apakah memang juga antusiasme begitu tinggi untuk bergabung ke Terima Kasih Official itu seperti apa ya, teman-teman?
2: Oke, okay, kalau mungkin anggota ataupun internal dari Terima Kasih itu kita sebutnya Tim Kasih.
1: Tim Kasih?
2: Iya, Tim Kasih. Jadi Tim Kasih itu kalau saya hitung perkiraan ada 26 orang. Di antaranya mungkin ada C-level. C-level itu seperti founder, co-founder, co-founder marketing, ataupun yang mengalami finance. Terus selanjutnya dibawahi oleh SPV ataupun supervisor di antara di atas divisi-divisi. Jadi ada supervisor yang berjumlah 4 orang, lalu dibawahi dengan anak intern atau anak magang berjumlah 18 orang. Jadi total mungkin 26 orang gitu.
1: Kalau teman-teman sendiri apa sih alasannya sehingga tertarik untuk bergabung ke Terima Kasih Official dari Adi?
3: Kalau aku ya, alasan pribadi aku sih tentunya ingin berbagi. Aku ingin punya manfaat lain gitu di hidup aku. Selain mungkin dari rutinitas aku kuliah gitu, aku juga cari rutinitas yang bisa aku lakuin di weekend. Terus juga di Terima Kasih Official ini juga cukup menjual ya. Mungkin dari
1: gimana maksudnya menjual?
3: Maksudnya kayak Tim Kasihnya itu mereka pada ramah-ramah gitu. Jadi aku kan sempat ikut jadi volunteer juga. Nah, ini sudut pandang aku jadi volunteer ya. Jadi pas jadi volunteer itu teman Tim Kasihnya mereka tuh pada ramah-ramah, dan kayak kalau dimintai tolong tuh dia langsung gercep gitu. Iya, dan kebanyakan juga beberapa volunteer kita ikut beberapa event, bahkan ada yang sampai 10 event.
1: Oh, wow.
3: Iya. Yeah. Karena mungkin mereka nyaman sama Tim Kasih.
1: Iya, benar. Karena Tim Kasihnya juga welcome gitu kan. Nah, kalau Aini sendiri gimana?
2: Kalau aku basically sama seperti Ade, mencari kesibukan di weekend.
1: Tunggu, sebelum lanjut ya, apakah teman-teman ini anak semester akhir atau udah selesai?
2: Benar sekali. Lagi menyusun skripsi ya, tugas akhir kuliah.
1: Okay.
2: Tapi gak lari kok. Ya, jadi selain mengisi waktu luang ataupun waktu weekend, jadi saya percaya bahwa kalau misalnya ikut komunitas seperti ini, kita menciptakan ruang antar dimana tuh anak muda seperti kami bisa tumbuh, memberi dan berbagi ke masyarakat juga, ataupun kita bisa, karena mungkin dari pribadi saya mau mempunyai rasa ownership atau memiliki, jadi otomatis kita bisa berbagi untuk gerakan sosial ini gitu sih.
1: Tapi teman-teman taunya ada Terima Kasih Official ini dari mana sih awalnya informasinya?
2: Kalau aku, karena aku join sebagai waktu itu urgent hiring kebetulan, jadi lewat TikTok.
1: Kalau Ade dari mana informasinya?
3: Kalau aku emang udah rencana pengen cari-cari kegiatan ya di tengah
1: huru-hara
3: semester akhir ini. Yeah. Jadi aku emang udah cari-cari pengen ikut volunteer juga emang waktu awal-awal tahun ini ya. Terus ketemunya Terima Kasih Official. Ada beberapa komunitas lain yang sama kayak Terima Kasih Official, tapi nggak tahu kenapa seretnya sama Terima Kasih ini.
1: Oke, tapi kalau misal mau jadi tim intinya atau tim kasih tadi, ada persyaratan khususnya nggak sih?
3: Jadi untuk gabung jadi tim kasih sendiri, kita tuh biasanya per 3 bulan kita open internship. Jadi untuk gabungnya tuh biasa langsung pantau IG-nya kita, pantau IG-nya kita, nanti syarat-syaratnya ada di situ sih. Biasanya tiap batch beda syarat.
1: Nah, ini menarik ya. Memang kayaknya kalau teman-teman semester akhir, karena aku punya juga semester akhir.
2: Oh wow.
1: Ya, mencari pelarian dengan menyibukkan
2: Betul.
1: Diri.
2: Apa aja dilakuin selain ngerjain skripsi?
1: Tidak bisa dibenarkan.
2: Oh iya.
1: Karena selalu memberikan validasi ke diri sendiri kayak produktif deh.
2: Iya, betul, gitu kan. betul banget.
1: Berdaya deh untuk orang, sehingga tidak terlalu merasa bersalah karena skripsinya enggak dibuka gitu. Tapi sejauh ini teman-teman udah ngikutin Terima Kasih Official, hal apa sih yang didapetin?
2: Kalau tentu aku rasa berbagi dulu deh. Maksudnya karena kita terjun langsung nih, jadi sekaligus kita bisa melihat interaksi yang secara positif, yang hangat antar maupun volunteer dan penerima manfaat adik-adik. Jadi hal sekecil itu pun bisa menjadi dampaknya gitu untuk masyarakat sekitar gitu sih.
1: Kalau adik sendiri sejauh ini apa yang udah dirasain?
3: Kalau aku sendiri sih jujur Lin merasa lebih bermanfaat ya, soalnya kayak gimana ya, tiap weekend aku gak rebahan doang di rumah. Terus tiap event itu juga aku merasa lebih apa ya, kayak ngecas energi gitu loh kak. Jadi tiap event itu aku jadiin sebagai cara aku ngecas energi gitu. Jadi dengan ketemu sama teman-teman panti mungkin, atau teman-teman RHI atau penerima manfaat lainnya, aku tuh merasa kayak, oh ternyata gini ya jadi adik-adik gini. Aku bisa ngerasain kayak point of view dari mereka gitu loh, apalagi kalau cerita-cerita dari mereka. Jadi aku bisa melihat pandangan lain, pandangan aku tuh lebih terbuka gitu loh. Gitu.
1: Jadi bahan refleksi diri juga.
3: Iya, benar banget.
1: Karena kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikir bakalan bertemu.
2: Gitu, betul.
1: Kan. Iya. Melihat, walaupun mungkin waktunya singkat, tapi itu pasti bakalan terasa dan
2: betul, memorable.
1: Bekas.
3: Iya. Benar banget.
1: Nah,
3: iya.
1: Kalau dari teman-teman sendiri kan Gen Z, kita semua Gen Z.
2: Iya.
1: Hidup Gen Z. Merasa kalau misal masih ini gak sih, masih relevan gak sih kalau misal teman-teman lain di luar sana yang mungkin mengisi kesibukannya belum dengan berkomunitas, apakah dengan berkomunitas itu membantu itu untuk mengisi kesibukan, dan apakah memang se-impactful itu untuk keseharian teman-teman?
2: Okay, kalau mungkin aku pribadi ataupun bisa memposisikan untuk jadi orang lain ataupun point of view orang lain, jadi kita harus memiliki rasa bahwa kebaikan itu tidak harus sebesar itu. Small step mungkin bisa jadi berdampak untuk penerima manfaat ataupun adik-adik yang bisa merasakan. Jadi menurutku sebisa mungkin kalau memang ada peluang, pokoknya mau aja deh dulu. Kemauan untuk berkonsisten pun juga harus, berkomitmen untuk konsisten bisa melakukan dari awal hingga akhir, itu menurutku harus yang dimiliki untuk Gen Z ini. Jadi pribadi mungkin harus meyakini bahwa kalau misalnya hal sekecil itu ketika dilakuin secara bersama akan impactful untuk diri kita maupun orang lain gitu.
1: Oke, kalau Adi sendiri gimana?
3: Kalau aku sih dari Gen Z ya, kita bahasnya tentang Gen Z. Apalagi kan Gen Z sekarang lagi aktif-aktifnya sosial media.
2: Yes.
3: Jadi mungkin bisa banget ikut komunitas untuk ngisi feeds-nya
1: ya,
3: betul, betul, sebagai betul, bahan konten juga
2: personal branding ya.
3: Jadi
2: yes.
3: Jadi bisa banget mengisi kekosongannya itu dengan ikut komunitas sih. Apalagi kayak mungkin audiensnya kita di Instagram juga kayak wow, ternyata dia ini ya suka berbagi atau apapun itu. Gitu sih kalau
1: iya, benar sih. Emang kayaknya dengan segala kecanggihan yang ada, terus juga aksesibilitas kita di media sosial yang begitu cepat, kayaknya memang Gen Z ini menjadi motor utama penggerak konten-konten
2: gitu. Betul, betul, betul, betul.
1: Malah teman-teman yang berkomunitas ini bisa untuk meng-hire teman-teman yang lain untuk jauh lebih produktif, bisa juga berdaya, bisa ikut serta gitu. Setidaknya mereka men-show up sesuatu yang bermanfaat gitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau ngomongin soal kegiatannya teman-teman gitu setiap akhir pekan, itu apa sih? Bisa diceritain dong, maksudnya dia isi kegiatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa?
2: Oke, mungkin dari awal kita tentunya untuk menginisiasikan proyek tentu kita membuat project plan. Jadi setiap awal bulan kita selalu menggunakan membuat project plan yang akan diinisiasikan. Lalu habis itu kita mencari nih apa aja yang main agenda yang ini tugasnya dari tim IM ataupun event management. Ya, dari tim IM ini yang brainstorming apa aja yang akan dilakukan, bagaimana agendanya, apa aja toolsnya yang dibutuhin, mau sama siapa, mau lokasinya di mana. Nah, itu langsung di direct ke PR kami, public relation. Nah, habis dari PR mungkin langsung ke marketing ya, social media specialist untuk bridging, gimana untuk oprek ataupun open registration untuk volunteer gitu. Jadi basically kita mencari dulu apa main agendanya, dirancang dulu, terus mau bareng siapa, adik-adik siapa ataupun penerima manfaat yang lain, lalu untuk lokasinya aja gitu.
1: Oke, jadi kan memang setiap pekannya itu ada agenda tersendiri untuk memplanning begitu proyek yang akan dilakukan
2: development
1: gitu. Betul. Kan? Nah, kalau pada saat proyeknya sudah dilaksanakan seperti yang tadi dijelaskan, ada pernah datang ke teman-teman kanker juga, itu agendanya tuh seperti apa di sana? Adik.
3: Gimana ya, kalau untuk kegiatannya, untuk agendanya, kita tuh biasanya menyesuaikan sama penerima manfaatnya nih. Kayak kemarin kita sempat bareng Oma Opa juga. Nah, Oma Opa kan gak bisa terlalu gerak nih. Kita harus menjaga kesehatannya juga. Jadi kita bikin main agendanya tuh sebisa mungkin bisa
2: menyesuaikan
3: sama Oma Opanya juga. Jadi Oma Opanya juga tetap terlibat, tapi tidak tapi energinya tuh tetap
2: tersalurkan
3: tersalurkan dan tetap nggak ini apa sih namanya, pokoknya nggak mengganggu kesehatannya gitu.
1: Jadi memang tujuannya itu adalah ingin mengunjungi seperti tadi Oma Opa, tapi tidak akan mengganggu juga kesehatan dari yang penerima manfaat itu. Bentuk manfaatnya ini apakah ada dalam bentuk-bentuk lain, misal pemberian bantuan seperti itu?
2: Jadi tentunya untuk memberi bantuan itu kita sediakan konsumsi untuk itu. Jadi setiap event kita ada konsumsi untuk volunteer ataupun penerimaan manfaatnya mungkin Oma Opa. Jadi kita menyesuaikan juga nih, kalau Oma Opanya ada pantangan makanan, jadi kita sesuaikan. Oh, mungkin mereka enggak bisa makan yang MSG ataupun ada yang enggak bisa pedas, jadi kita sesuaikan gitu. Terus dengan main agendanya seperti yang tadi Adi sebutkan, membuat bunga kawat. Nah, bunga kawat itu mungkin bisa dipajang di kamarnya. Kemarin saya sempat lihat soalnya dia dipajang. Jadi kayak oh my god, ternyata hal sekecil itu bisa dia bikin untuk menjadi berkesan untuk mereka gitu.
1: Nah, kalau di luar sana nih, setelah pendengar ataupun pemirsa yang mendengarkan serta menonton obrolan kita terus tertarik menjadi volunteer, itu apakah free atau berbayar?
2: Iya, karena mungkin dari segi operasional ya. Jadi kita ada registration fee. Jadi registration fee itu mencakup biaya operasional ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk adik-adik bagi untuk entah itu gift-nya ataupun untuk konsumsi. Jadi setiap project nanti ada gift untuk volunteer dan adik-adik dan konsumsinya juga gitu.
1: Seperti itu. Menarik sih, karena saya lihat ya dari story Instagram teman-teman di luar sana yang juga saya sudah mutualan dengan mereka, terus sebenarnya saya membatin begitu melihat kayak ini apa ya,
2: mereka apa ya gitu.
1: Iya, kenapa rutin setiap minggunya, kemudian juga terlihat betul-betul yang terlibat itu banyak. Kan biasanya itu orang kurang minat kalau misal sebuah komunitas yang terlihat itu yang bergabung masih sedikit, kan trust dari yang melihat pun kayak, oh kayaknya belum ini sih komunitasnya gitu. Tapi dari postingan-postingan yang ada, saya melihat kayaknya ini boleh deh dicoba gitu kan. Apalagi yang memang suka turun langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Setidaknya kita mencoba untuk refleksi diri.
2: Betul.
1: Kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri kita,
2: sendiri,
1: kehidupan kita. Yang mungkin saat ini kita jalani kehidupan kita tuh kayak, wah, iya seperti ini adanya gitu, on track. Tapi kalau kita lihat orang lain kayak, wah, banyak lika-likunya.
2: Banyak lika-likunya, iya benar, benar.
1: Jadi sesuatu yang kayak, oh ternyata memang tidak semua orang tuh bisa mulus-mulus aja
2: hidupnya ya,
1: jalan hidupnya gitu. Nah, terus ini mungkin di luar dari pembahasan kita terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan dan juga kegiatan rutin yang teman-teman lakuin di Terima Kasih Official. Tapi saya mau tahu juga sudut pandang teman-teman sebagai generasi muda nih ya. Melihat kondisi sekarang ini, teman-teman mungkin ada gak sih yang ingin disampaikan gitu kepada teman-teman lain, sesama kita atau mungkin yang di atas kita umurnya pun tapi minat untuk bergabung, berkomunitas gitu. Ada gak sesuatu yang kayak, komunitas tuh memang begini loh, seperti ini loh.
2: Okay, mungkin untuk pendengar RRI ya, kalau misalnya memang mau bergabung ataupun jadi volunteer di kita, pokoknya kemauannya aja dulu, pokoknya konsisten dan memang mengikuti kata hatinya. Kalau memang tidak serak ataupun tidak merasa cocok dengan lingkungannya, ya boleh mencari lagi peluang yang di luar sana, masih banyak. Jadi mungkin sebisa mungkin deh, jadi kayak generasi muda yang memang punya kesempatan dipergunakan, apalagi masa muda ini tidak akan berlangsung lama, betul, jadi sebisa mungkin dipergunakan masa mudanya untuk menyebar kebaikan, untuk membersamai juga dengan penerima manfaat kami, adik-adik. Jadi kalau memang mau ikut join ataupun volunteer di Terima Kasih Official, silakan cek IG-nya di Terima Kasih Official. Jadi kita aktif open registration ya, volunteer gitu.
1: Benar. Adi sendiri.
3: Kalau aku apa ya pesannya untuk teman-teman di luar sana, mungkin boleh banget mengisi waktu luangnya juga hampir sama kayak ini ya, mengisi waktu luangnya kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebisa mungkin memanfaatkan waktu ya untuk kegiatan yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh eranya apa ya, orang tuh pengen berbagi gitu kan, tapi dia merasa kayak kurang,
2: nggak tahu ya di mana,
3: nggak tahu wadahnya bagaimana gitu. Jadi boleh banget disalurkan kebaikannya melalui komunitas, mungkin bisa bareng kami ataupun komunitas lain begitu.
1: Sebenarnya saya minta teman-teman untuk mengajak ini sebagai bentuk juga kita peduli gitu kan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kayak banyak banget gitu hal-hal yang sepertinya di luar dari norma-norma yang dilakukan oleh teman-teman seumuran kita, atau juga banyak juga kasus-kasus di luar sana yang kayak, kayaknya daripada melakukan hal-hal tanda kutip kriminal, mending kita melakukan hal-hal yang positif,
2: yang baik-baik aja gitu, betul, gak neko-neko ya.
1: Iya, kayaknya jadi orang baik tidak ada rugi.
2: Iya benar.
3: Iya benar
1: kan. Nah, apalagi ini tadi benar-benar terbuka untuk umum kan?
2: Yes, untuk umum. Official, of course.
1: Dari segala usia juga.
2: Iya, dari segala usia.
3: Kita bahkan ada volunteernya yang masih SMA ataupun SMP gitu.
2: Iya.
1: Okay. Dan Instagramnya di
2: Terima Kasih Official.
1: Okay. Nah, kalau untuk pengalaman, kan ini udah banyak tentunya ya
4: event-event yang teman-teman ikuti.
2: Yes.
4: Hal apa sih yang paling berkesan sejauh ini?
2: Kalau aku mungkin yang paling berkesan itu waktu bersama Oma Opa. Karena kita bisa lihat ternyata ada orang tua yang memang memilih untuk berjauhan dari orang rumahnya dan untuk memilih bergabung di panti jompo. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih ada loh kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masih menerima kita juga dengan hangat. Jadi menurutku itu yang paling berkesan sih. Sama mungkin bareng adik-adik Down Syndrome kemarin kita ada sempat koas. Jadi bisa dilihat kalau memang antusiasnya mereka cukup gede dan walaupun mungkin ada hambatan dari mereka sendiri, tapi mereka tetap mau berkontribusi dan berpartisipasi di event kita gitu.
4: Okay, kalau Adi, hal yang paling berkesan?
3: Kalau hal yang paling berkesan selama di Terima Kasih ya, event yang paling berkesan mungkin ya. Aku hampir sama juga kayak ini, event Oma Opa, soalnya aku sempat mendengar Oma Opa tuh kayak emang butuh tempat cerita gitu loh. Jadi dia emang butuh untuk seseorang mendengarkan ceritanya gitu. Terus kemarin juga di RHI Makassar aku juga mungkin cukup terkesan ya, karena ada satu pasien di sana dia tuh terkena sumsum tulang belakangnya tuh udah nggak bisa gitu. Jadi dia udah nggak bisa jalan tapi semangatnya tuh masih ada banget. Jadi dia tetap penuh semangat untuk ikut eventnya kita gitu sih.
4: Itu kan dari cerita teman-teman aja tuh kayak kerasa banget gimana ambience ya pada saat event tersebut. Apalagi kita tahu gitu kan, ternyata Oma Opa yang di usia senjanya butuh teman cerita gitu. Apakah nanti juga ada kemungkinan event selanjutnya masih di Oma Opa atau gimana nih teman-teman event selanjutnya?
2: Ya, boleh dibicarakan ya. Boleh dimasukin di planning ya.
4: Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu dan juga pendengar tetap bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Terima Kasih Official dan juga ada teman-teman kami, Ade dan juga Aini. Nah, tadi kan udah banyak kita bahas gitu kan, dari awal sejarahnya Terima Kasih Official seperti apa, terus kegiatannya. Nah, mungkin juga teman-teman bisa dijelasin gimana untuk yang minat bergabung jadi volunteer, registrasinya seperti apa, benefitnya yang akan didapatkan nanti seperti apa gitu. Silakan.
1: Jadi buat teman-teman yang mau bergabung volunteer bareng kami, Terima Kasih Official,
2: yang mau jadi teman kasih,
1: yang mau jadi teman kasih, kita manggilnya teman kasih, yang mau jadi teman kasih boleh banget pantau Instagramnya kita. Kita biasanya open registration volunteer itu di hari Selasa dan Rabu, untuk running eventnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk benefitnya, nah benefitnya kalian bisa dapat mini gift dari kami, dapat konsumsi juga. Tentunya yang paling diincar-incar itu sertifikat volunteer-nya. Dan biasanya sertifikatnya itu bisa dikonversi ke SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing. Bener banget.
0: Buat yang agak malas berkuliah,
2: iya, malas masuk kampus
0: tapi suka bersosialisasi,
2: yes.
0: Oke, boleh dicoba.
1: Bener
0: ini
1: banget.
0: Masih ada yang mau ditambahkan?
2: Jadi mungkin kembali lagi dengan tagline-nya Terima Kasih Official, berbagi, bertumbuh, dan berterima kasih. Jadi mungkin teman-teman pendengar, kalau memang mau menjadi salah satu teman kasih, boleh banget dipantengin Instagramnya. Nanti kita akan open volunteer dan kita akan bertemu gitu.
1: Benar banget.
0: Jadi memang benar-benar ini menjadi komunitas yang welcome untuk semua orang,
2: yes.
0: Tidak ada batas usia.
2: Tidak ada.
0: Tentunya juga tadi event-eventnya sudah banyak dilaksanakan, bisa dipantau tuh Instagramnya untuk jadi gambaran,
2: yes.
0: Nanti kalau bisa bergabung di Terima Kasih Official tuh seperti apa sih jadi teman kasih,
2: yes.
0: Tapi jangan jadiin komunitas sebagai ini ya, pengalihan isu dari kewajibannya.
2: Oh iya, tetap jadiin prioritas ya.
0: Oke, yes. Terima kasih teman-teman. Oke, di penghujung perjumpaan ini mungkin ada pesan kecil apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin dari Aini dulu ya.
2: Oke, kalau dari aku mungkin sama tadi yang seperti aku bilang, kebaikan itu tidak selalu harus besar langkahnya, cukup dengan kecil aja dulu, kemauan aja dulu untuk berbagi, karena kita nggak tahu dampaknya bisa menjadi lebih besar lagi untuk yang merasakannya gitu.
1: Benar. Kalau dari aku mungkin coba deh keluar zona nyamannya dulu, coba merasakan kegiatan lain di luar dari zona nyamannya, nanti akan nyaman lagi kok gitu.
0: Oke, bakal menemukan kenyamanan baru.
1: Bener.
0: Jangan terjebak di situ-situ aja.
2: Bener.
0: Iya. Belum tentu yang kita nyaman di situ itu ternyata lebih baik. Ternyata kalau di luar sana ada yang lebih bisa menerima kita dan jadi rumah kita.
2: Lah,
0: jadi curhat.
2: Curhat nih.
1: Waduh.
0: Oke, terima kasih teman-teman ya.
2: Thank you for having us.
0: Kesempatannya pada malam hari ini, semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Pada akhirnya, saya Rizna Supra terpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, hingga lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit,
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro, satu RR di Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita jumpa lagi malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara siap menemani Anda tentunya sampai pukul 11 malam nanti, pukul 23. Dan untuk Anda pendengar yang ingin melepas rindu, kirim-kirim salam, boleh ya, ditunggu di 0821 3333 9440. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, kita punya beberapa judul lagu. Ada lagunya Bee Gees dengan I Start a Joke, ada Michael Jackson dengan You Are Not Alone, juga ada Can You See dari Tiffany, ada Celine Dion My Heart Will Go On, dan ada Extreme dengan More Than Words. Silakan pendengar yang ingin bergabung 0821 3333 9440, kami nantikan partisipasi Anda. Ada dari Tantri di Pare-Pare yang ingin bergabung malam hari ini. Halo, assalamualaikum Tantri. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Iye.
0: Iye. Halo.
1: Kenapa kita mengidam?
0: Kita kenapa kita ketawa?
1: Saya kira bukan saya ya.
0: Apa itu?
1: Maksudnya saya kira belum masuk. Pas tadi saya kunci. Kenapa langsung ada di suaraku? Saya
0: ada
1: dengar
0: di suara ta. Iyalah. Dari tadi.
1: Iya.
0: Bagus di suara telepon kah?
1: Saya ketawa. Iya, bagus sih.
0: Sempat bermasalah? Bede?
1: Iya, pernah.
0: Hari pernah beberapa bermasalah. Hari ini? Enggak, Ji.
1: Ya, alhamdulillah tidak, Ji.
0: Oh, tidak, Ji. Alhamdulillah.
1: Iya, itu saja yang bermasalah. Kalau kita kafe musik, kafe itu musik yang di apa? Di nomor telepon biasa, kayaknya kecil kedengaran, tapi saya selalu lewat WhatsApp.
0: WhatsApp bagus.
1: Iya, besar.
0: Oh, bagus, bagus kalau lewat WhatsApp.
1: Kedengaran. Iya, tapi ada beda berapa detik itu.
0: Oh, begitu. Oh, telepon iya, biasanya yang bermasalah di agak
1: iya,
0: kecil.
1: Iya, maksudnya kecil kedengaran musiknya.
0: Oke, nanti diinfokan ke teknik. Mau kita dengar lagu apa, Kak Tantri?
1: Lagunya apa tadi itu?
0: Ada lagunya Bee Gees, I Start the Joke. Kemudian ada Michael Jackson, You Are Not Alone. Ada Extreme dengan More Than Words. Ada Celine Dion dengan My Heart Will Go On.
1: Ya, itu.
0: Apa?
1: Celine Dion.
0: Celine Dion.
1: My Heart Will Go On.
0: Oke. Mau kirim salam buat siapa? Iya.
1: Mau kirim salam buat ada. Ya, siapa ini?
0: Siapa?
1: Ada Tika di Sabang.
0: Yeah.
1: Ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau. Mm-hmm. Terus siapa? Ada Pak Mak Yani Tasmu.
0: Yeah.
1: Sama Ibu Nurmina, ada Pak Asri di Wotu, ada Bobby di Polmang, ada Sri Sinta, ada Uki, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Pak Abdullah Sewang.
0: Yeah.
1: Ada siapa lagi itu? Bang Anwar, Bang Ali, Dimas, terus ada Bu Andi Anisa di Bantaeng, ada siapa itu yang sering masuk, Pak Gapur, pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada dikecualikan.
0: Tidak ada dikecualikan.
1: Oke, okay, Bu Midam.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Tantri di Pare-Pare. Saya ke Sopeng, ada Ahmad Yani di Sopeng. Halo, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar Kak Yani?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat ya. Oke. Okay. Mau dengar lagu apa Kak Yani?
2: Ikutan sama Anu. Celine Dion.
0: Oh, Celine Dion ya.
2: Iya.
0: Nanti diputarkan Ki. Mau Ki kirim salam buat siapa?
2: Iya. Yang baru lewat ada Tantri.
0: Iya.
2: Tika, ada Dimas, ada Bunda Dewi, ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asari Bone, Laya Sari, ada Ama, Aulia, Pak Radi, Pak Arjuna, Rosdiana Yasir, Yang Indrawa, Maimuna Ganing, ada Sri Sinta, ada Nuri Maris, Bunda Sopi, ada Astri Diwotu, ada Putri Puandatu, ada Uki, ada Pak Gapur, dan semua-semuanya nih.
0: Dan semua-semuanya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Kak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Buat Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng. Pendengar yang ingin bergabung lewat telepon boleh kita tunggu ya di 0821 3333 9440. Saya ke Sudiang. Ada Ibu Sumiati, Ibu Sumi di Sudiang. Halo Bu Sumi.
3: Iya, assalamualaikum Bu Ida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bu Ida?
0: Alhamdulillah sehat Bu Sumi.
3: Terbalik masa saya bertanya.
0: Bagus dong, nggak apa-apa, itu bagus, perhatian namanya ya.
3: Iya, di mana?
0: Kita iya, apa kabar tak?
3: Kabar baik, Bung Idam.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
3: Lagi ini sama Bung Idam, kebetulan terus dah.
0: Oh begitu.
3: Lepas tidurnya ini.
0: Oke, Bu Sumi lagi apa ki malam hari ini?
3: Lagi monitor ini.
0: Iya, aku tahu juga udah bilang monitor ki sambil apa begitu ya. Mencuci kah?
3: Sambil bareng-bareng.
0: Sepul baju kah atau apa begitu ya. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng.
3: Ya, bareng-bareng sambil monitor, dengar suaranya Bung Ida.
0: Oke. Biasanya sampai jam berapa ki monitor?
3: Habis ini acara.
0: Oh, baru tidur Mi.
3: Iya.
0: Oke, siaplah. Kalau begitu
3: baru pejamkan mata.
0: Baru pejamkan mata ya.
3: Dan mimpi yang indah.
0: Semoga malam hari ini mimpi buruk ya.
3: Jangan. Harus mimpi yang indah-indah.
0: Harus mimpi yang indah-indah. Betul. Kalau mimpi kan wajahku berarti itu mimpi buruk ya. Mau ki dengar lagu apa? Ini batu. Ih, kenapa ki batuk?
3: Dipilihkan aja Bung Idang.
0: Dipilih saja ya, oke.
3: Yang terbaik buat saya Bung Idang ya.
0: Siap, saya kasih ki yang paling jelek. Mau ki kirim salam buat siapa?
3: Ada Uki, Uli, ada yang tadi barusan nelfon. Siapa lagi yang di Sopeng?
0: Di Sopeng ada Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
3: Iya, Ahmad Yani Tasmun. Ada Ria.
0: Ria siapa? Ria Nuhung? Karya? Siapa tau monitor ki Karya. Halo Karya.
3: Iya, halo Karya.
0: Terus siapa lagi?
3: Mudah-mudahan dia monitor.
0: Iya, kayaknya sih.
3: Apa memang Nagani?
0: Iya. Kenapa ki batuk-batuk? Tiba-tiba tadi ndak ji.
3: Ndak tahu kenapa tiba-tiba ada suaranya.
0: Ada orang ceritai ki, ada orang ceritai ki ini.
3: Yang penting ada cerita baik.
0: Cerita ya. Jelek.
3: Ya jangan.
0: Terus siapa lagi?
3: Pokoknya dari warga Tiani Ponto, Pangkep, Baru, Pindrang.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau Pindrang itu ada Pondatu.
0: Iya. Yeah.
3: Bantai belukun rasin jahit. Pokoknya semuanya nih tanpa terkecuali Bung Idam.
0: Iya. Yeah.
3: Bung Idam, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, rukun-rukun bersama keluarga dan
0: sukses selalu.
3: Sukses selalu.
0: Oke, okay, Bung Idam. Terima kasih.
3: Sama-sama Bung Idan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh info dong buat yang lewat ingin bergabung lewat telepon, apakah suara di telepon bagus? Bisa tersambung atau enggak bisa? Boleh dikasih informasi pendengar ya, apakah di telepon bisa tersambung atau enggak bisa? Telepon biasa maksudnya. Saya ke Puang Datu. Halo Puang Datu.
4: Assalamualaikum, ruah rindu, ruah berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
4: Memori lewat lagu.
0: Ini Pak Abdullah. Lagunya. Maksudku Pak Abdullah Sewang, enggak ada suaranya dari tadi karena mungkin teleponnya mungkin bermasalah. Mungkin ya, mungkin.
4: Oh, masuk di WA Ki Pak Abdullah.
0: Masuk di WA Ki Pak Abdullah Sewang.
4: Iya.
0: Sama seperti Puan
4: karena
0: Datu.
4: Tidak ada messenger BBM.
0: Iya. Puan Datu. Coba Ki nanti menelpon. Bagus jika telepon biasanya atau enggak bagus?
4: Oh, nanti saya coba karena saya cas si HP kecil.
0: Oh.
4: HP kecil saya pakai kalau telepon biasa, iya.
0: Itu apa banyak HP-nya, Di?
4: Tidak, Jin. Cuma HP biasa sama HP apaan.
0: Lalu HP luar biasa.
4: Abal-abal. Cuma di kiri-kiri kare.
0: Oke, Moki. Dengar lagu apa, Pohon Datu?
4: Saya ikut lagunya Bobby. Sudah masuk ke Bobby?
0: Bobby belum, Pi.
4: Oh.
0: Jadi sama siapa Ki mau mengikut? Situ? Ada Michael Jackson.
4: Samanya.
0: You are not alone.
4: Oh, Michael Jackson, Miss.
0: Itu mau.
4: You are not alone. Kamu tidak alone. Iya.
0: Yeah. Oke, okay, kirim salam buat siapa Ki Pohon Datu?
4: Iya, jumpa tadi Delukmu, Sumi Delukmu yang baik hati. Ada juga Abdullah Desewa, masuki Desewang, Bobby.
0: Masuki.
4: Harpa di Selayar. Ibu siapa itu di Anissa, di Pak Hakim di Selayar, Pak Lupus, Pak Yuda, Bahar Caming, akhirnya Pak Bahar. Sama Yanita, Menurmin, Emnur, Sintami, Waina, Matawati, Riko, Uki, Asri Wotu, Rama, SD Nompo, Ama di Kalimantan Timur, Serdi Margareta sama ini. Mudah-mudahan cepat sembuh Serdi Margareta sama
0: Hikmah
4: juga, mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, saya dengar sakit.
0: Amin, semoga cepat sembuh.
4: Siapa lagi? Semoga cepat sembuh semuanya. Nur Alam juga. Terima kasih Bang Idamku.
0: Sama-sama Puang Datuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Puang Datu ya. Siapa yang sudah disapa di sini? Ayo kembali balas tawa sapaannya ya, yang sudah bergabung, yang sudah Ki disapa-sapa, ayo balas sapaannya. Silakan Ki boleh bergabung di 0821 3333 9440 setelah yang berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan untuk Anda, Michael Jackson, You Are Not Alone, ya, lagu yang dirilis tahun 1995 yang bercerita tentang seseorang yang merasakan kehilangan dan kesepian, namun mendapat pesan penuh harapan bahwa ia tidak sendiri. Ya, jadi lagunya itu tentang cinta, dukungan, dan keyakinan bahwa selalu ada seseorang yang peduli meski terpisah oleh jarak. Sudah kami hadirkan, pendengar, menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah request lagunya, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Silakan yang ingin bergabung lewat telepon, boleh diinformasikan, pendengar, lewat WA, apakah ada gangguan lewat WA. Boleh kita coba ya di 0821333349440. Kita ke penelpon selanjutnya. Ada, silakan yang masih ingin bergabung, 0821333349440. Tadi ada Laras, ada Idam, ada Sri Sinta di Minasau, Makassar. Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Kajam.
0: Memori lewat lagu dari lagi, Sri lagi. Sinta. Apa kabar, Kak Sinta?
1: Baik.
0: Baik ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Sudah di tempat tidur, Miki?
1: Iya, sudah mau tidur sebentar. Tandanya cepat masuk tadi, sudah tidur.
0: Oke. Okay. Kirim salam, Miki, Peng. Baru tidur, Miki.
1: Makasih, Adam.
0: Buat siapa?
1: Ada Ama, ada Uki, ada Istadana Yasin, Sabda Maisar, Bunda Sofi, Kak Ika Lara, Boyda Martawati, Mbak Dewi, Mbak Dewi Dian Gorontalo.
0: Oh, saya kira Mbak Dewi Perempat deh.
1: Bukan, dia juga almarhum nih, sekedong.
0: Oh, innalillah.
1: Ya, Mbak Dewi di Gorontalo, dia mirip sama suaranya, sama namanya.
0: Oh, namanya, Ji. Terus siapa lagi?
1: Ada Rustam Saputra, Wang Ali, Tantri, Ahmad Yani, dan Lumina Enor. Ada siapa lagi? Riko, ada siapa? Abdillah Sewang, Opadin, Puanda, dan semua-semuanya yang lagi manusia. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bahagia dan selalu bersyukur.
0: Amin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya setelah Sri Sinta. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum. Bentar. Halo, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori. Dari Anwar ini, Bung Idam.
0: Anwar.
2: Iya, di Kumala.
0: Tapi tertulis tadi sini ku baca Idam.
2: Ya, dua namaku, Idam dengan Anwar.
0: Oh, Idam dengan Anwar. Oke. Okay. Mau dengar lagu apa?
2: Yang
0: apa?
2: Yang tadi datang di studio dengar bareng.
0: Oh, serius. Ada Ki, betulan Ki, ada Ki, tadi?
2: Iya, ada tadi.
0: Ay, sayangnya masuk sore. Saya
2: ketemu sama Bung, ketemu sama Iksan.
0: Oh, Irsan.
2: Jadi, ya, jadi Iksan. Kami dari Pertuni tadi, dengar bareng.
0: Dapat juga hadiah?
2: Dan, dapat ke hadiah.
0: Tahu mana?
2: Ini kok pakai, putar radio.
0: Rius Ki.
2: Apa
0: dikasih kita di kuis pertanyaan begitu?
2: Iya.
0: Apa pertanyaannya tadi?
2: Sekitar bola. Pertanyaannya di mana? Berapakah negara mengadakan
0: tuan rumah?
2: Meksiko.
0: Uh-huh.
2: Gitu.
0: Oh, jawabannya Meksiko.
2: Ada pemahami ya. Iya, Meksiko, Amerika, Kanada, tuan rumah.
0: Tuan rumah, tiga tuan rumah.
2: Iya.
0: Apa-apa?
2: Saya, yang mungkin masih ingat, saya pernah juara satu situ, yang lagu Makassar itu.
0: Mas, anda ku ingat, Ki Panwar, ku ingatlah, karena saya MC di situ. Apa-apa tadi pertanyaan kuis Panwar yang kita ingat?
2: Yang teman-teman ku ingat yang pertanyaannya itu, kapan ke finalnya? Terus yeah. temanku jawab tadi tanggal 6, saya bilang, salah itu. Terus saya bantu temanku di belakang, temanku yang dapat, dia bilang, salah itu, kau naik, kau angkat tangan. Dia suruh tanggal 19, finalnya nanti,
0: Juli
2: dapat
0: di...
2: ini, 19 Juli. Terus, berapa kali kau berhasil juara? 5 kali. Terus nama kapten Inggris Harry Kane. Banyak seputar berapa ke frekuensi gelombang program 1 94,4.
0: Kalau
2: program
0: saya,
2: 4 92,5.
0: Kalau saya tanya Ki, di kota mana partai final Piala Dunia 2026 digelar? Kota mana? Terputus Ki. Ya sudah terputus Miki. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Sudah terputus, kita ke Pak Abdullah Sewang. Kayaknya sih, tapi foto perempuan.
3: Anak sih itu.
0: Hampir bisa kira ini.
3: Kupindeng HP-nya.
0: Kenapa kita pinjam HP-nya?
3: Tidak bisa masuk HP biasa, Bella.
0: Oh, tidak bisa telepon biasa?
3: Tidak bisa.
0: Pantas sih, tidak bisa bunyi. Oh.
3: Dari tadi siang enggak bisa.
0: Dari tadi siang Pak Abdullah.
3: Iya.
0: Oh iya, nanti pengen diteruskan. Makasih info ta Pak Abdullah.
3: Enggak bisa masuk.
0: Oh. Bagaimana ininya Pak Abdullah, maksudnya apa? Enggak ada kamu nada deringnya atau bagaimana? Telepon.
3: Deringnya memang tidak ada.
0: Oh, tidak ada deringnya.
3: Tidak ada deringnya.
0: Oke. Pantas tidak ada suara dering telepon masuk Pak Abdullah, ternyata bermasalah lagi.
3: Dari tadi siang. Tidak ada dering dari tadi siang.
0: Oh iya, makasih info.
3: Makanya tadi itu saya telepon Bunda Sophie.
0: Benar.
3: Supaya ada bagaimana, siapa tahu ini orang-orang yang menangani sekarang ini karena ciri-ciri baru semua.
0: Iya.
3: Yeah. Tidak tahu yang mana ada kelainan.
0: Oh. Iya. Yeah. Diteruskan nanti Pak Abdullah ke teknik. Memang teknik yang tangani Tawa, bukan penyiar.
3: Bukan penyiar
0: iya. Iya. Makasih Pak Abdullah na info tak Pak Abdullah.
3: Terima kasih. Iya.
0: Sudah diinfokan juga. Ya. Sudah tawana teruskan tadi juga Pak Ibu Sofi. Tapi kenapa bukan kita yang teruskan langsung Pak Abdullah?
3: Ya karena tidak bisa masuk, tidak bisa. Bagaimana saya bicara tidak bisa masuk?
0: Oh, makanya Ibu Sofi tahu WA tadi inisiatif. Oke.
3: Iya.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang, mau ki sekutkan ki di sebentar di lagu yang akan diputar.
3: Oke, Bro.
0: Kirim salam Ki Pak Abdullah Sewang.
3: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Sumidendomo, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Manuel, Puan Datu, Indah, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Bobby, Asri Diwoto, Junaidi, Tika di Sabah, Arpaina di Selayar, Ismail, Yuda dari Nompo, Mustahan, Arjabal, Pak Dimas, Sumarni di Kota Bantaeng, Tansia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Takadar sama Nur Intan, Tia Usidan, semua-semuanya nih, Tampu Kecamatan Yatel Arjuk, Haji Rani, Tukupen di Bantaeng. Oke, Bung Idam.
0: Terima kasih Pak Abdullah Sewang.
3: Iya, semoga. Terpunggah saya bisa tembus ini.
0: Amin.
3: Bisa baik kembali.
0: Iya. Yeah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah dan juga informasinya. Saya ke penelpon selanjutnya. Ada dari Anwar di Kumala yang tadi terputus.
4: Iya.
0: Kenapa bisa?
4: Langsung deh.
0: Iya. Langsung mah kirim salam Kipeng.
4: Pak Abdullah Sewang. Lupa nih Kalang, Tantri, Tika, siapa lagi ya? Pak Gafur.
0: Iya. Yeah.
4: Semuanya mida, aku lupa mi.
0: Oke. Makasih. Lagu sebentar.
4: Ya.
0: Sebentar ada Bee Gees sama Extreme More Than Words.
4: Sudah tadi Bee Gees.
0: Belum pi. Sudah Mika. Belum pi. Sudah minta wah. Benar. Nanti yang Extreme Peng diputarkan Ki. Ayo putus lagi.
4: Ikut sama saja.
0: Oh, putus ya. Oke.
4: Okay.
0: Iya, nanti ku ikutkan Ki.
4: Semua ikut sama kanan putus lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Uki di Daya Makassar. Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Kak Uki?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Ih, ganti misedek pemandangan belakangnya. Di mana lagi nih Kak Uki?
5: Apanya?
0: Pemandangan di foto tak berganti lagi.
5: Oh, di seputaran Makassar gitu.
0: Tahu. Jadi pendengar kalau mau tanya di mana tempat pemandangan indah, WA Ki sama Uki. Di Daya. Oke, Kak Uki mau kirim salam buat siapa? Nanti ikutan Ki lagunya nah.
5: Iya, ikutan Mak saja.
0: Iya. Yeah.
5: Buat Kak Yanita Fendis Open bareng Kak Nurmina, ada Bunda Sofi, Pak Bobby, ada Yan Hendrawan, Samsa Mesa, Mas Rani Ansir, Mas Diana Yasir, satu lagi Mbak Tantri, Tika, ada Hesti juga, Sri Sinta, satu lagi ya?
0: Apa lagi?
5: Pak Bobby, Pak Asri, Tuan Batu, ada Mega juga, ada Arfa, Dimas, Pak Gapur, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat ada Ida, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke Pare-Pare, ada Hesti di sana yang foto profilnya tidak pernah berganti seperti Uki di Daya. Halo, Ruang Rindu. Halo.
6: Ruang Bagi Rindu, lewat lagu, lewat memori.
0: Salahnya lewat lagu, lewat memori, lewat pintu Ki.
6: Iya kan.
0: Apa kabar?
6: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Sudah di dalam.
6: Sedikit kasih.
0: Sedikit info, apa? Kak. Apa info mau Ki kasih?
6: Kenapa?
0: Kenapa?
6: Kenapa itu suara penelpon RRI?
0: Kenapa suara penelpon?
6: Tidak jelas.
0: Kenapa suara penelpon RRI tidak jelas?
6: Tidak jelas kah?
0: Dari kapan?
6: Tadi.
0: Ini semua penelpon yang masuk tadi tidak jelas suaranya?
6: Iya, tidak jelas.
0: Masa tidak jelas? Tadi penelpon penelpon sebelumnya tidak ada yang mengeluh.
6: Ini nah, dia melapor itu
0: kah? Oh,
6: ini.
0: Coba pendengar info Ki, apakah Hesti yang kresek-kresek dia dengar atau kita juga?
6: Kresek
0: ya. Kak, ya. Lewat radio kita dengar kresek-kresek.
6: Lewat telepon biasa itu.
0: Oh, kresek. Sekarang ini?
6: Iya.
0: Oh, telepon biasa atau WA kresek?
6: Ya. Kalau telepon biasa tadi aku dengar di radio itu gresek.
0: Kalau telepon WA?
6: Kalau ya bagus sih kak.
0: Oh bagus Ji. Oke. Siap. Iya. Berarti telepon bermasalah Ki, memang telepon biasanya. Mungkin kirim salam buat siapa? Hesti.
6: lagunya buat Kata Uti,
0: yeah.
6: Pada Tantri Tari di Parupare, pada Dina,
0: yeah.
6: Pada Ahmad yang nipas membaru Nurmina,
0: yeah.
6: Pada Asri di Wotu, buat semuanya nih. Pak siapa ini?
0: Ini Rahmat namaku.
6: Iya. Ih, serius kau bertanya?
0: Iya, Rahmat namaku.
6: Oh iya, Kak.
0: Iya, enggak pernah lagi dengar Kak yang namanya Rahmat.
6: Oh, enggak pernah, barusan.
0: Penyiar baru.
6: Iya, Kak.
0: Iya,
6: salam. Kak, salam kenal.
0: Salam kenal juga.
6: Selalu bareng keluarga.
0: Kita juga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hesti ya. Hesti di mana tadi Hesti? Pare-pare kalau tidak salah. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung, telepon biasa lagi bermasalah pendengar di, jadi gabung lewat telepon WA. Hesti, terima kasih di Pare-pare. Uki Didaya tidak aktif. Jernih kalau saya, kalau telepon biasa enggak bisa tersambung, enggak aktif. Makasih Kak Uki infonya. Kak Uki tahu sudah kasih info. Terima kasih. Yang lain silakan. Boleh diinfo? Tidak bisa juga, sudah dari tadi menelpon tapi tidak nyambung. Oh, ada tahu info dari Kak Sinta di Minasau, Pak. Terima kasih Kak Sinta untuk informasinya. Dan pendengar, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mohon maaf ya untuk teleponnya yang lagi bermasalah. Dan jangan lewatkan pendengar, siaran bola nanti kami akan hadirkan kembali menemani Anda tentunya di Piala Dunia 2026. Dan jangan lewatkan tentunya informasi-informasi seputar Piala Dunia di RRI ya. Dan untuk besok Selasa 7 Juli pukul 3 Portugal versus Spanyol, kemudian pukul 8 Amerika Serikat versus Belgia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?"
1: Tidak,
0: lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Sang Alkemis, sebuah perjalanan menemukan diri sendiri. Buku Sang Alkemis adalah sebuah novel klasik kontemporer yang mengisahkan perjalanan spiritual seorang gembala muda bernama Santiago dari Andalusia, Spanyol. Kisah ini dimulai ketika Santiago memiliki mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di kaki piramida Mesir. Mimpi ini begitu kuat sehingga ia memutuskan untuk menjual dombanya dan memulai petualangan untuk mencari harta karun tersebut. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai macam orang yang memberikan pelajaran berharga kepada dirinya. Seorang peramal tua meyakinkannya bahwa mimpi itu adalah pertanda dan mendorongnya untuk mengikuti jalan hatinya. Di sepanjang perjalanan, Santiago belajar tentang pentingnya mendengarkan suara hatinya atau apa yang disebut oleh Coelho sebagai jiwa dunia. Santiago juga bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkan padanya tentang alkimia, sebuah ilmu kuno yang bertujuan untuk mengubah logam menjadi emas. Alkemis mengajarkan Santiago bahwa semua hal di alam semesta saling terhubung dan bahwa setiap individu memiliki legenda pribadi, sebuah tujuan unik yang telah ditetapkan untuk mereka sejak lahir. Salah satu pesan utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti tanda-tanda yang diberikan oleh alam semesta. Santiago belajar untuk melihat tanda-tanda dalam segala hal, dari mimpi hingga pertemuan dengan orang-orang baru. Ia juga belajar bahwa setiap kesulitan adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam perjalanannya, Santiago menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Ia dicuri, dipenjara, dan hampir kehilangan nyawanya. Namun melalui semua cobaan itu, ia semakin dekat dengan tujuannya. Akhirnya, Santiago berhasil menemukan harta karunnya, bukan dalam bentuk emas atau permata, tetapi dalam bentuk pemahaman yang sangat mendalam tentang diri sendiri dan tempatnya di dunia. Novel ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti hati. Setiap individu memiliki intuisi yang kuat yang bisa membimbing mereka menuju tujuan hidup mereka. Sang Alkemis telah menginspirasi jutaan pembaca di seluruh dunia. Novel ini mengajarkan kita bahwa petualangan terbesar adalah perjalanan menemukan diri sendiri. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, jangan lewatkan sebentar, kami akan hadirkan kembali pertandingan Piala Dunia 2026 untuk dini hari nanti. Kami akan kembali hadirkan, dan jangan lewatkan pendengar, untuk dini hari nanti kami akan hadirkan kembali pertandingan Piala Dunia 2026 antara Portugal versus Spanyol di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan informasi terkini.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan ketiga 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap diambil oleh pemerintah meskipun berdasarkan mekanisme penyesuaian dan perkembangan sejumlah indikator ekonomi, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, serta harga batubara acuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwar Sirait mengungkapkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden meningkatkan kuota rumah subsidi dari 228.000 menjadi 350.000 pada tahun ini. Giro wajib minimum Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% hingga bunga rendah untuk usaha mikro kecil menengah. Dukungan terhadap pelaku usaha diberikan pula dengan menggratiskan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Pihaknya turut berkontribusi dalam mendukung renovasi 45.000 rumah rakyat miskin pada tahun lalu dan ditingkatkan menjadi 400.000 pada tahun ini. Kita beralih informasi mancanegara. Dewan Perdamaian atau Board of Peace menyatakan siap menindaklanjuti pelepasan kewenangan pemerintahan di Jalur Gaza oleh Organisasi Perlawanan Palestina Hamas. Adapun sebelumnya, pemerintahan Gaza di bawah Hamas menyatakan melepaskan kewenangannya terhadap wilayah tersebut dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Dewan Perdamaian mengharapkan agar pembahasan peta jalan untuk Gaza yang mencakup implementasi demi memastikan dapat dijalankan fungsi pemerintahannya akan berhasil.

atau hingga akhir musim 2028-2029. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menjelaskan, kedatangan Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Aku sih lebih asik menggambar.
3: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
4: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
5: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
6: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
3: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
7: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
0: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan di kesempatan malam hari ini tentunya juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Jarak.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPBD Jember menyiagakan armada air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.
1: Pendengar, musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus bahkan September mulai berdampak di Kabupaten Jember. Seperti di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih karena debit air di sumur terus menyusut. Merespon kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember meningkatkan kesiapsiagaan dengan membentuk posko siaga bencana kekeringan dan memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pihaknya juga menyiagakan armada distribusi air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air.
2: Kemudian kami juga sudah memetakan mana-mana kecamatan, desa, dusun sampai RW dan RT yang kemungkinan besar akan terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih ini. Kemudian kami juga sudah menyiapkan ada 4 tangki distribusi air, 1 BPBD, 2 PMI, 3 PDAM, dan 4 dari Dinas Perkim ya. Ada 4 tangki dengan kapasitas 20.000 liter air yang siap. Termasuk kami juga sudah mengidentifikasi ada 6 sumber air yang layak, yang bisa digunakan untuk pengambilan air, dan kemudian nanti akan kita distribusikan kepada wilayah-wilayah terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember juga menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak awal Juli dan terus berkoordinasi dengan pihak BPBD dalam penyaluran bantuan air bersih. Sebagai langkah awal, PMI sudah menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang yang menjadi wilayah pertama mengajukan bantuan akibat kekeringan. Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian mengatakan, distribusi air bersih akan terus dilakukan selama musim kemarau sesuai hasil asesmen di lapangan.
3: Selama ini kita berkoordinasi di lapangan bersama BPBD Kabupaten Jember. Insya Allah besok distribusi lanjutan untuk desa yang sama 5.000 liter. Ya, untuk satu terkendali PMI Kabupaten Jember sudah disiagakan dan ada dua, yang satunya truk engkel yang kita isi dengan tandon berkapasitas 2.200 liter, itu nanti isi dua bisa didistribusikan jika ada wilayah-wilayah yang membutuhkan.
1: BPBD dan PMI Jember mencatat 8 kecamatan di Jember masuk dalam wilayah rawan kekeringan. Hingga saat ini Desa Sumber Pinang masih menjadi satu-satunya wilayah yang mengajukan bantuan air bersih atau terdampak kekeringan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terdengar kebakaran hutan dan lahan kembali landa Aceh Barat dan BPBD masih berupaya memadamkan api. Laporannya bersama dengan Tama Maulizar.
1: Baik, terima kasih. Dari Melabuh Aceh Barat dapat kami laporkan kejadian kebakaran lahan kembali terjadi di Aceh Barat, tepatnya di Desa Lapang, Ujung Braso, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Seluas setengah hektar lahan sempat terbakar, terjadi kebakaran tentunya di lahan produktif atau lahan perkebunan sawit warga. Dan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat mengatakan pihaknya melakukan pemadaman sekurang lebih 3 jam ya, berlangsung hingga api berhasil dipadamkan. Beliau juga mengatakan bahwa tim yang terlibat dalam pemadaman ini adalah dari posko induk BPBD Aceh Barat dan juga tentunya melibatkan tim yang bertugas di hari yang sama. Nah, Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat, Kolonel Nihdiansyah, mengatakan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan gambut tentunya, dan juga dia menghimbau kepada masyarakat atau berharapkan kepada masyarakat yang memiliki lahan gambut, yang memiliki lahan sawit maksud kami, atau lahan begitu ya, untuk tidak melakukan pembersihan lahan menggunakan api atau dengan cara dibakar, karena memang menurutnya kebakaran lahan yang terjadi ini adalah murni karena dilakukan diduga kuat karena dalam proses pembersihan lahan, bukan pembukaan lahan secara dibakar seperti itu. Dan ia berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Berikut kutipan wawancara kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat, Kolonel Nihdiansyah.
2: Saya berharap memang masyarakat betul-betul mematuhi untuk membakar sampah ataupun membakar rasa-rasa yang dikumpulkan juga di kondisi hari itu, dan memang kita harapkan untuk tidak dilakukan lagi proses pembakaran.
1: Nah, selain itu pendengar, BMKG Stasiun Cunyadi Nagan Raya juga mengatakan bahwa cuaca, walaupun memang cuaca cerah berawan terjadi di wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk beberapa hari ini, namun suhu udara cukup tinggi, yakni di kisaran 29 hingga 32 derajat Celcius kurang lebih seperti itu, dan berpotensi mengakibatkan terjadinya mudahnya kebakaran lahan seperti itu ya, mudahnya terbakar karena cuaca cukup panas, sehingga dia juga menyarankan untuk masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar.
3: Untuk potensinya ada, karena seperti yang kita tahu untuk cuaca sendiri juga cerah berawan, dan untuk suhunya sendiri itu untuk wilayah Aceh Barat itu bisa berkisar antara 31 hingga 32, bahkan bisa sampai 33. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung mudahnya terbakarnya apabila ada tersulut api seperti itu di daerah yang mudah terbakar.
1: Nah, dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Media, jaringan berita nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

0: Kedua, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis là. Ada Mariana yang
2: katanya pengen RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yasa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herumampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas. Ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali. Kami pilihkan untuk Anda

ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja backsoundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, kurang lebih 2 jam lagi lah, nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu, hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA National League, Portugal menang meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor, sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu, sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan membuka line telepon dan juga WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Oh, ya, Mas Lukman, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
4: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Nggak menjamin.
4: Lebih kepada memang lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi.
2: Ya,
4: kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York pemainnya itu miliaran dan sebagainya. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 73 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud ketika gaji kecil namun yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
0: Mas, kalau dia bersyukur itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara itu. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua itu negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah nggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian?
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa? Mereka sudah dapat uang juga kan? Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pingin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat. Oke lah, tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda. Ya, di Jakarta, di kabupaten, masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya.
0: Masa disamain semua 20% PAD. Nah, ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Dan itu, jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak.
1: Yeah.
0: Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Iya.
0: Ya, jadi
1: artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya.
0: Cuman tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lo kemarin dengar program lo katanya bangun jembatan. Lo kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uangnya Pak Saud. Ya, lo cari inisiatif lo mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas.
1: Iya.
0: Makanya, ya, gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya.
1: CSR ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang, itu KPI. Dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Iya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu Mas terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin. Tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Hmm. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Yeah. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga, yeah, dan beberapa TV juga, saya bilang ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika dokumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget nih, nggak baik itu mas.
1: Iya
0: kan? Transaksional, jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak? Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu, itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenari tuh, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik. Terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang akhirnya kan kita bertanya. Itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari bohir
1: teman
0: atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertati-tati. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Pak Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana.
1: Nanam
0: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini mas.
1: Iya.
0: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas, itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi karena menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu, dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang mau, memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita redefinisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja, Mas.
1: Iya.
0: Kalau di KPK itu kinerja. Kamu kalau enggak bisa 300 kasus per tahun, lu enggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas.
1: Iya.
0: Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu itu, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh.
1: Iya.
0: Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Di kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh, Mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Oh, iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau-Pulau Batu Niasannya itu, dari mana PAD-nya?
1: Iya.
0: Taninya aja cuma nanam kelapa. Hmm. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Pak Saud, kalau lain, bicara gitu. Ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya, masih pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dilihat di MCP ya, MCP Monitoring Center Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
1: Ada pilihan ya,
0: ekonominya ya, nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan orang-orang yang iya kan,
1: artinya
0: dia di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa nggak akhirnya kecebur, kan kita tadi udah definisinya tegas, itu kebiaya politik yang tinggi. Nah artinya ketika kemudian ada orang yang baik itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK, tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, ya habis pencegahan ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan ini orang yang Bapak hubungi kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Ya, kan itu coba deh tanya kepala daerah, Mas, tanya kepala, pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain, pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik, tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan. Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya, Pak, udah pernah orang KPK? Oh udah, saya kenal orang ini, nomornya ada baik sama saya.
1: Merasa aman.
0: Begitu dia pulang. Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas. Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan.
1: Iya,
0: itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik.
0: Ya, jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya, Mas. Bukti tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Gitu, Mas. Ya, selamat malam.
0: Ya, malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
5: Malam, Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
5: Ya, baik-baik ya.
1: Ini ya, nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat ya, PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
5: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan, gaji, dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji, dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah, jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya, berapa tuh, Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
5: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya. Nah, jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD.
1: Ya.
5: Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja, ya, dari PAD.
1: Ya.
5: Nah, itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
5: untuk,
1: ya?
5: Bukan, jadi untuk belanja, apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang itu tadi 5 jutaan bupati wali kota, 9 jutaan gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah. Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan, dari urusan orang hamil, tidak, bayi-bayi di dalam kandungan ibu, sampai urusan orang meninggal. Nah, itu kan urusannya banyak banget. Nah, plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah, itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah, itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah. Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, ya kan? Nah, tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah, maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD? Yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan, gitu ya kan? Nah, dan kemudian aman, rakyat nggak ribut, ya kan? Kalau pajak PBB dinaikin, nggak ribut, ya itu nggak mungkin juga, kan? Nah, jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan, kalau saya nggak salah, itu diusulkan oleh
1: Komisi 2.
5: Di Komisi 2 DPR RI, 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta.
5: Itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD. Nah, karena yang PAD-nya gede kan, kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14, bukan 70 juta, 70 triliun. Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh, itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu, ya kan? Jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin di hitung kasar ya. Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah dari PAD, itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan? Nah tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya kalau dia bisa naikin penghasil pendapatan asli daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji. Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya, gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Tapi kan kalau kita lihat ini ya Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
5: Nah, ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi, ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di

0: tadi, maksud kami langsung mengambil upaya percobaan dari luar kotak penalti, namun masih beruntung gawang dari Unai Simon karena bola masih jauh di atas mistar gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan Unai Simon, pendek saja kepada Pau Kubarsi. Masih Kubarsi bawa bola ke depan, tendang jauh ke depan maksudnya kepada Mikel Oyarzabal, namun kembali jatuh di kaki Ruben Dias. Masih mencari rekannya Ruben Dias, tarik ke belakang kepada Vega. Masih Vega menguasai bola ke sisi sebelah kiri. Kali ini dialirkan bola kepada Bruno Fernandes. Berikan bola pendek ke tengah kepada João Neves. Pendek lagi kepada Vitinha. Tarik mundur ke belakang kepada Nuno Mendes. Berikan umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes, namun mampu dicuri. Kali ini Spanyol melakukan serangan balik cepat dari kaki Mikel Oyarzabal. Fernandes. Sebuah peluang yang cukup cantik tadi didapatkan oleh Mikel Oyarzabal yang setelah berhadapan satu dengan satu, satu lawan satu dengan kiper, namun sayang sekali tendangan kaki kiri Mikel Oyarzabal tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Portugal. Belum beruntung nampaknya pemain Real Sociedad tersebut, karena peluang cantik, peluang manis yang didapatnya belum menemui sasaran. Kali ini Portugal melalui kaki Ronaldo membawa bola mendekati kotak penalti, kirimkan bola kepada Vitinha, alirkan ke sebelah kiri. Kali ini masuk ke jantung pertahanan dari Spanyol. João Felix masih mengotak-atik dia. Ada satu pemain yakni Rodri yang berusaha menempel ketat. Umpan ke tengah tadi kepada João Neves tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh Pau Kubarsi. Namun wasit Anthony Taylor sudah meniupkan peluit karena bola tadi sudah bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini justru tendangan sudut didapat oleh Portugal di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-9. Akan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ada 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol, termasuk sang kapten Cristiano Ronaldo yang ditempel ketat oleh Rodri. Sudah berikan isyarat Bruno Fernandes, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Portugal, tendangan langsung tadi masih membentur. Bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Diogo Costa, langsung tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Bruno Fernandes, namun berhasil dicuri tadi oleh Rodri. Alirkan bola ke belakang kepada kiper Unai Simon, tendang bola jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Renato Vega. Pendek saja berikan kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Vitinha. Kali ini alirkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing tadi Pedro Neto, namun masih membentur. Bola kali ini jatuh di kaki Vitinha, masih Vitinha kuasai bola, berikan lagi kepada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, ada 2 pemain Spanyol yang berusaha menempel ketat. Berikan ke belakang kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Nuno Mendes, berikan lagi kepada Vitinha, masih Vitinha ke depan kepada Bruno Fernandes tadi, maksudnya umpan kepada João Felix tadi, namun bola tadi mampu dibaca umpan tadi, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bruno Fernandes terhadap pemain dari Spanyol yakni Alex Baena. Pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas, tarik mundur ke belakang kepada kiper Unai Simon, berikan bola ke depan kepada Mikel Oyarzabal, alirkan bola ke tengah kepada Dani Olmo. Oh, berhasil dicuri kali ini Bruno Fernandes, berikan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo, sebuah tendangan tadi Cristiano Ronaldo hampir saja sebuah upaya tadi memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes tadi, Ronaldo tadi, namun tendangannya tadi masih mampu diblok dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. kembali. Kali ini Portugal mendapatkan tendangan sudut, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Siap-siap, ada 5 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Spanyol. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes tadi maksudnya umpan kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes terjatuh, Nuno Mendes, namun bukan sebuah pelanggaran. Terjadi perebutan kali ini, namun berhasil tadi diamankan saja bola oleh Rodri tadi, yang langsung mengirimkan umpan ke sisi sebelah kiri Cucurella tadi. Masih Cucurella, berikan lagi ke tengah kepada Pedri, masih Pedri, menyisir lapangan tengah, umpan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, dicuri tadi oleh Nuno Mendes, namun bola justru kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Cucurella tarik mundur ke belakang kepada sang kapten Rodri. Kanan berikan bola kepada Kubarsi, masih Kubarsi menguasai bola, umpan ke depan kepada Yamal tadi, kembalikan kepada Kubarsi, umpan terobosan tadi namun mampu dibaca tadi. Kali ini melalui kaki Joao Felix, Portugal berusaha coba kembali membangun serangan, namun lagi-lagi bola berhasil dicuri. Kali ini Dani Olmo masih menguasai bola di sisi ataupun di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, sebuah tendangan dilakukan tadi oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Alex Baena memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Portugal, namun sayang tendangannya masih meluncur deras di atas mister gawang dari Portugal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, namun bola kembali justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Cucurella menguasai bola, umpan pendek kepada Kubarsi, berikan kepada Rodri, masih mencari rekannya Rodri, membawa bola pelan tengah lapangan pertandingan. Masih Rodri, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella, kembalikan kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, berikan kepada Pedri, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Joao Felix ataupun Alex Baena, kembalikan bola kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, ke depan kepada Pedri, berikan kepada Alex Baena, masih Alex Baena menguasai bola, alirkan ataupun pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Pau Kubarsi, masih Kubarsi, pendek saja kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi, depan kepada Poro, namun umpan yang tidak akurat berhasil dicuri oleh Bruno Fernandes. Kirim umpan pendek kepada Joao Felix, tarik lagi mundur ke belakang di sektor sebelah kiri. Kali ini Nuno Mendes menguasai bola, ngotak-atik dia, ada 2 pemain dari Spanyol yang berhasil dilewati. Pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, umpan terobosan tadi kepada Nuno Mendes, namun bola lebih dekat kepada Unai Simon yang langsung mendorong bola ke tengah kepada Rodri. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi, tendangan lagi, oh, sebuah peluang tadi dari Lamine Yamal tadi, namun masih mampu diblok tadi oleh kiper Diogo Costa, dan sebuah bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Alex Baena yang langsung lakukan tendangan, namun lagi-lagi mampu dibaca tadi tendangan tersebut oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa. Kembali, kali ini tendangan sudut bagi Spanyol dari sisi sebelah ataupun ya, tendangan sudut bagi Spanyol
1: Kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Portugal akan dilakukan oleh Alex Baena. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja. Kali ini bola jatuh di kaki Lamine Yamal. Kirimkan umpan ke sektor sebelah kiri. Cucurella, sebuah umpan tarik melambung tadi, namun tidak menemui sasaran. Bola justru kembali jatuh kali ini dari kaki Lamine Yamal. Sebuah umpan crossing, terjadi duel bola udara. Kembali tadi maksudnya Alex Baena memberikan umpan kepada Lamine Yamal, namun bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri mereka. Dan sudah memasuki menit 17 di babak yang pertama, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Iya. Pertandingan mulai dengan tempo yang cukup tinggi di mana kedua kesebelasan saling memberikan serangan. Kali ini menit 17, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Terjadi pergantian jersey nampaknya yang dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Bek kiri dari Portugal kali ini memegang bola, lemparkan ke dalam dari sebelah kiri, sudah dilakukan ke depannya. Masuk dari Cristiano Ronaldo, disapu saja tadi oleh Paulo Barsi. Dorong kali ini para pemain Portugal, masih kali ini dikuasai oleh kiper dari Portugal dari belakang, Diego Costa, ke depan, ke sebelah kanan. Maksudnya tadi jatuh kepada Neto, tetapi lebih dekat kepada Cucurella. Korea kali ini ke tengah lagi, Pedri ataupun Rodri, para pemain dari Spanyol geser ke sebelah kiri kepada Alex Baena. Alex Baena beralih sel ini, masuk ke kotak penalti. Berbahaya di sliding tadi, masih satu pemain dari Portugal diambil lagi tadi, satu pelanggaran tadi oleh Alex Baena. Sayang sekali memang aksi dilakukan tadi oleh Pedro Neto dan dijatuhkan, masih memang di pertahanan sendiri dari Portugal, belum ada umpan ataupun yang bisa memang mencetak gol hingga menit ke-18 ini. Skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Diego Costa, tendangan bebas saja di dalam kotak penalti dengan jersinya berwarna hijau stabilo kali ini, sudah dilakukan melambung mengelilingi garis tengah. Tuju ada Cristiano Ronaldo, lebih dekat kali ini kepada bek Laporte, dibuang saja tadi ataupun tadi ada Kubarsi. Kali ini jatuh di penguasaan dari Lamine Yamal, ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri kali ini alihkan ke sebelah kiri, menggiring bola, dihadang oleh dua pemain dari Portugal, diambil kali ini oleh para pemain dari Portugal. Kali ini dari sebelah kanan Ruben Dias, umpan lagi ke Joao Cancelo, back pass lagi kali ini, masih di pertahanan Portugal, ke tengah kepada Vitinha, tahan sejenak kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke sebelah kiri kepada Renato Vega, masih menggiring bola, ke tengah lagi kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri kali ini, dorong kepada Juan Neves, tidak terlalu mau buru-buru, sehingga dibalikan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini para pemain Portugal, Portugal yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Spanyol berada di sebelah kiri kami. Kali ini Juan Neves masih kali ini back pass lagi, bermain-main terus dari tengah. Para pemain Portugal dihadang tadi oleh Daniel Mo, back pass kali ke, ataupun ke depan kepada Cristiano Ronaldo, 1-2 kali Vitinha kepada Juan Neves. Masih Juan Neves umpan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru, sehingga kembali lagi kali ini ke sebelah kiri, dorong kali ini ke sebelah kanan, menjadikan aliran lagi kali ini dari tengah kepada Bruno Fernandes. Lewati garis tengah Ruben Dias ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo. Kali ini coba berlari, dihadang satu pemain dari Spanyol, Joao Cancelo bermain 1-2 bersama Neto, bermain-main kali ini, masih kembali kepada Neto, dorong kepada Bruno Fernandes, umpan 1-2 kepada Pinati, tendangan kaki kiri tadi, maksudnya Joao Cancelo. Sayang memang posisinya terlebih dahulu offset, namanya tadi Bruno Fernandes yang sudah terlalu di belakang garis pertahanan dari Spanyol. Hanya hasilkan tendangan bebas saja menit 20 pendek tadi, dilakukan dalam kotak penalti oleh Laporte ke kiper Unai Simon, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Pau Kurbasi, ke tengah lagi kepada Dani Olmo, pemain dari Barcelona ini, kepada Pedri dari sebelah kiri ataupun tengah para pemainan dari tim Spanyol. Dari tengah link kali ini masih Pedri bersama tadi Rodri, berdua kali ini bersama Almo, ke depan yang masuk adalah Mikel Oyarzabal, dorong lagi kepada Almo kali ini, masih bermain-main Olmo kali ini, mencari kawan, ke depan lagi kepada Oyarzabal, ke sebelah kiri kepada Cucurella, dorong ke tengah lagi, masih dihadang oleh satu pemain dari Portugal, lolos kali ini berbahaya, tetapi dialihkan lagi ke belakang, dorong kepada Rodri, pemain dari Manchester City, ke sebelah kiri lagi kepada Pedri. Henry tahan sejenak, diintai tadi oleh para pemain dari Portugal, alirkan ke sebelah kanan kepada Laporte yang cukup jauh kali ini membantu serangan. Masih kali ini Spanyol meminta para pemain lainnya untuk maju, tetapi hadangan tadi dilakukan terhadap Alex Baena. Sayang sekali memang jika lolos berbahaya tadi, sehingga dihadang tadi oleh Wakanselo, diraih bahkan badannya dari sebelah kiri. Sebuah peluang kali ini bagi tim Spanyol di menit 21 memasuki menit detik 43. Posisinya berada di sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Akankah diambil oleh siapa gerangan Alex Baena namanya, akan menghadapi bola, menaruh bola kali ini di tanah, mengincar kawan-kawannya kali ini, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan satu pagar betis dilakukan oleh Portugal, oleh Pedro Neto. Sementara beberapa pemain, 5 pemain dari Spanyol berada dalam kotak penalti Portugal. Kita nantikan, wasit masih mengatur bagaimana para pemain agar tidak saling tarik-menarik. Peluit sudah dibunyikan kali ini, kita nantikan Alex Baena melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihadang oleh pemain dari Portugal. Bola kedua tadi tapi mengenai tendangannya terhadap kepala Kukurea, sehingga memang tadi menyebabkan bola yang tidak mengarah ke gawang ini berbelok arah, sehingga tendangan gawang. Dan wasit asal Inggris Anthony Taylor juga meniupkan peluit tanda hydration break. Bung Nova, hingga memasukin menit 22 ini, permainan kedua tim seperti apa?
3: Ya, ini kalau kita lihat dari menit kick off sepak bola sampai sekarang menit ke-23, Spanyol tampak lebih baik, Spanyol tampak bisa lebih menguasai bola. Mereka melakukan high pressing, juga counter pressing, artinya ketika Portugal menguasai bola, pemain Spanyol buru-buru untuk memburu bola, lekas untuk tidak membuat pemain Spanyol bisa memiliki ruang untuk mengkreasikan serangan. Sementara Spanyol sendiri ketika memegang bola, mereka bisa mengalirkan bola dengan cepat, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, dan mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan. Sebaliknya, Portugal masih bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka masih menguasai bola, oper ke kanan, oper ke kiri, sekedar untuk menguasai bola saja, tidak untuk mencari peluang. Sebenarnya kalau untuk Ronaldo sendiri memang agak teralienasi begitu, karena

0: 2-3 kali, iya. Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Miguel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
1: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar. Ya,
1: silakan, Bandi. Salam Olahraga Jaya. Silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari. Aroma dendam final
1: UEFA.
2: Akhirnya
1: terbalaskan ya. Oke, baik Bandi. Makasih. Pak Salman di Polewali Mandar. Pak Salman pagi, Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Salman. Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia. Ketika kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final.
1: Iya.
3: Itu sejarah. Artinya ketika dia lulukan Ronaldo ini harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Pak Salman di Polewali Mandar, Pak Budi di Lampung Timur, Pak Budi pagi.
4: Di Lampung Timur, Pak Budi pagi.
5: Pagi Mas Fajar.
1: Iya, silakan Pak Budi.
5: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya Mas. Sama yang Spanyol tadi itu.
1: Oh gitu. Oke.
5: Okay. Apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol. Tapi menurut saya ini nanti semifinalnya ini apa namanya, Monaco, siapa, Norwegia, Prancis sama satu lagi siapa Mas?
1: Spanyol.
5: Nah, Prancis.
1: Prancis sama?
5: Prancis. Semifinalnya Mas ya, semifinal Prancis. Mana itu?
1: Norwegia,
5: Maroko, Maroko, Norwegia sama satu lagi
1: Spanyol.
5: Bukan, satu lagi Argentina.
1: Oh, Argentina. Oke, okay, baik.
5: Yang final Maroko sama Norwegia masih final.
1: Wah, ini baru lah gini. Ini menjadi angin segar ya. Jadi waduh, warna baru, enggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya masuk final. Oke. Okay. Ismail di mana ya? Halo.
6: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
6: Ya, ya. Akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal, kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya sepuluh, tapi selamat untuk Spanyol, dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya?
1: Pulang, ya, beres-beres.
6: Ya, dan Ronaldo mudah-mudahan dapat kesempatan lagi di Piala Dunia 2030. Salam olahraga.
1: Jaya, wah, padahal kemarin sempat ditanya wartawan, bagaimana untuk Piala Dunia berikutnya, apakah udah nggak main lagi? Jangan nanyain itu, kata dia. Tanya yang lain aja. Jadi belum pasti nih, apa gantung sepatu atau masih main lagi?
0: Tapi udah konfirmasi, terakhir, ya ini Piala Dunia terakhir buat.
1: Waduh, sedih banget. Aduh, ya. Oke, baik. Jadi siapa nih yang menurut Bung Nova nih yang man of the match malam ini atau pagi ini?
0: Man of the match
1: kiper kali ya, atau siapa?
0: Kalau misalnya bertahan sampai extra time, sampai lanjut ke penalti, mungkin kiper bisa jadi ini ya, bisa jadi
1: man of the match.
0: Tapi ini mungkin dari Spanyol saya lihat yang ya dia aktif passing segala macam, buka ruang, mungkin yeah. Dani Olmo kali ya.
1: Dani Olmo terlihat beberapa kali passingnya luar biasa, dan juga sudah sebenarnya serangan dari Spanyol itu sudah kalau penonton yang lihat ya, kalau kita yang lihat itu variasinya begitu banyak ya, tapi yang jelas yang paling berbahaya adalah umpan terobosan yang beberapa kali lolos begitu aja.
0: Iya, ini
1: yang nggak bisa diantisipasi juga oleh pemain belakang dari Portugal ini, Bu.
0: Umpan terobosan salah satu ciri khas dari pelatih Luis de la Fuente.
1: Dan oh.
0: Ini ya, maaf. Jadi nggak sekedar oper-operan dalam jumlah jarak yang dekat, tak.
1: Iya.
0: Tiki-taka. Ditambah dengan umpan terobosan, ditambah dengan umpan segitiga,
1: iya.
0: Umpan 1-2
1: iya.
0: Ciri khas Luis de la Fuente.
1: Dari bagannya Spanyol nanti akan bertemu dengan pemenang antara Amerika Serikat melawan Belgia. Ya,
0: yang nanti pagi nih.
1: Beberapa jam lagi akan bertanding antara Amerika Serikat tuan rumah dengan Belgia. Akan siapapun yang menang akan bertemu dengan Spanyol. Apakah Spanyol lawan Amerika Serikat atau Spanyol lawan Belgia? Tapi kalau kansnya nih setelah ini lolos. Gimana nih Spanyol, antara Spanyol lawan Amerika atau Spanyol lawan Belgia, gimana kansnya untuk maju ke babak selanjutnya, Bung?
0: Siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol di babak perempat final, saya pikir Spanyol tetap di atas Belgia atau Amerika Serikat.
1: Ya,
0: Spanyol secara individu, secara tim, saya rasa masih lebih bagus dibanding Belgia dan Amerika Serikat tahun ini ya.
1: Mm-hmm.
0: Meskipun ya Amerika Serikat tahun ini juga menjalankan Piala Dunia yang terbaik menurut saya, bermain cepat di bawah asuhan Mauricio Pochettino cukup memukau sebenarnya.
1: Oh, ngomong-ngomong soal Amerika Serikat, ini ada kontroversi kartu merah.
0: Ah, itu dia.
1: Ini gimana nih, Bung?
0: Itu memang menodai fair play menurut saya, dan juga banyak ini ya, juga banyak sorotan negatif ya terhadap FIFA soal kasus Polarin Balogun yang tiba-tiba bisa main lagi.
1: Iya.
0: Ini, ya aneh sekali.
1: Gak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Bahkan ada beberapa rilisan dari beberapa asosiasi sepak bola dunia juga Twitter, di Instagram, mengutuk keras ke apa namanya kejanggalan ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat katanya begitu. Baik, ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi pagi.
7: Salam olahraga Bang Pajar.
1: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Herdi.
7: Selamat ya buat Spanyol, mungkin nanti akan ketemu Amerika atau Belgia ya.
1: Iya.
7: Ya mudah-mudahan ketemunya sama Belgia ya.
1: Kenapa? Biar seru.
7: Biar seru aja. Nambah menjadi lukamu lukaku.
1: Ya. Oke.
7: Selamat ya buat Spanyol ya, Bapak Jari.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Faiz, pagi.
8: Bung Fajar, Bung Novi.
1: Iya, pagi.
8: Salam olahraga.
1: Jaya. Wah, ini senyum-senyum nih, kayaknya jagoin Spanyol nih.
8: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengagetkan buat saya, Bung Fajar.
1: Wah.
8: Karena dukungan saya itu cuma Argentina.
1: Oke.
8: Tapi kalau saya lihat pertandingan kedua ke-11 tadi memang cukup seru dan seru.
1: Iya.
8: Ya mau tidak mau memang pasti ada yang satu kalah, ada yang satu menang. Selamat ya. Buat Spanyol.
1: Oke. Okay.
8: Buat Bung Fajar, Bung Novi. Salam olahraga.
1: Jaya. Ya, Pak Musti Flores pagi.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus, silakan Pak Mus.
9: Oke, selamat ya buat tim Spanyol ya.
1: Iya.
9: Dan yang kedua ingin saya pertanyakan di sini, apa benar ya pemain Amerika itu yang kemarin terkena kemerahan itu bisa dimainkan ya?
1: Nah itu tadi barusan kita bahas.
9: Ya, ya, memang bisa dimainkan, ya sangat disayangkan ya.
1: Sangat disayangkan.
9: Ini ya bisa seperti itu ya. Apakah mereka mengandalkan tuan rumah atau seperti apa? Ya, sangat-sangat disayangkan ya.
1: Bagaimana
9: dengan negara-negara kecil ibaratnya seperti Indonesia seperti apa sementara itu juga bisa seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi sepak bola kita yang bagus ke depan tuh?
1: Oke, baik, terima kasih. Ya Pak Mus, terakhir Pak Dian di Palembang pagi, Pak Dian.
10: Iya, salam olahraga Mas.
1: Ya silakan Pak Dian.
10: Ini saya sih menanggapi yang tadi tuh ya, yang kontroversial FIFA tadi tuh.
1: Iya.
10: Kayak itu maklum saja, itu kan tuan rumah Mas, jadi sogokan lebih besar gitu.
1: Jadi apa? Oh, sogokan? Waduh.
10: Iya. Kan kita kata Amerika kan selalu menghalakan
1: acara. Oke, baik. Makasih Pak Dian.
10: Makasih.
1: Yo. Ya, apakah sogokan atau tidak tentu harus ada pembuktian. Tapi yang jelas ya ini tentu saja tidak bisa terima, apalagi ada beberapa pemain yang kartu merah juga tapi tidak bisa bermain juga apa mengikuti aturan FIFA yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
0: Menambah presiden buruk di Piala Dunia kali ini ya.
1: Iya, kalau ada dugaan dari Pak Dian tadi ada sogokan atau tidak, itu yang akhirnya jadi snowball yang ada di benak masyarakat. Jangan-jangan gitu ya.
0: Iya, memang hubungan Infantino dan Donald Trump memang sangat dekat.
1: Apalagi digoreng dengan fotonya salaman tuh. Iya. Waduh. Oke, terlepas dari itulah. Tapi yang jelas Spanyol ini tadi ada yang bilang sepertinya tidak kaget kalau Spanyol menang. Walaupun dalam sejarah pertemuan ya bisa dikatakan kekuatannya imbang ya. Kekuatannya imbang, dan itu pun terjadi pas babak kedua hampir ya habislah waktunya injury time ya.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi ya. Setelah tadi kita bergabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol lawan Portugal ya, yang akhirnya dimenangkan oleh Spanyol 1-0. Dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar, saya Arvan mengudara untuk Indonesia, melanjutkan bersama kita dengan rangkaian program-program Makassar pagi menyapa untuk edisi hari ini, tepatnya Selasa 7 Juli 2026. Dan seperti biasa kita akan awali pendengar dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang akan diantarkan oleh Muhammad Hidayat dan terjemahan oleh Darius. Insya Allah juga sebentar pukul 5.30 kami akan temani Anda kembali dalam dialog Mutiara Pagi.

0: ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastian dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini kan kita biasa.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda pagi hari ini dalam program Dialog Mutiara Pagi edisi spesial Selasa. Itu bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Rahmidah Miss MA, Akademisi dan Mubalig Kota Makassar, yang akan mengisi kebersamaan kita pagi hari ini. Alhamdulillah sudah terhubung ya bersama beliau. Dan pagi ini kita langsung saja menyapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Saza.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Gimana kabar pagi ini Bu Saza?
6: Ya, sehat alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa, Anda bisa tonton juga ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dialog pagi hari ini membahas terkait cara meredam emosi ya, Ibu Prof ya. Dan sebentar Anda bisa bergabung melalui line interaktif di 0821-333-3940 dan ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Baik, tak padahal Ibu Suasa, mungkin beberapa menit dulu kita sapa pendengar kita dengan topik cara meredam emosi ini seperti apa yang akan dibahas. Silakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat-Nya yang sangat luar biasa sehingga kita mampu menjalankan kewajiban sebagai hamba dan sekaligus khalifah. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu yang disebutkan dalam surah Al-Imran 134 adalah kemampuan untuk mengendalikan emosinya, yakni wal kadziminal ghaiza. Nah, karena itulah selama orang itu senantiasa ataukah suka marah-marah, tidak mampu mengendalikan emosinya, maka itu belum sempurna ataukah belum dapat dikatakan sebagai orang bertakwa. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, saat salah seorang datang kepada Rasulullah dan dia meminta wasiat, tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dia mengatakan bahwa janganlah marah. Laki-laki itu lagi mengulang, tapi yang disebutkan lagi dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah takdab. Sampai 3 kali laki-laki itu meminta nasihat ataukah wasiat pada Rasulullah, dan Rasulullah mengulanginya hanya latagdab saja, artinya janganlah kamu marah. Nah, inilah sangat-sangat pentingnya sekali ya kita menjaga emosi, karena ya terkadang kita dalam sebagai makhluk sosial itu gak bisa kita hidup sendiri, pasti bergaul dengan masyarakat, dan untuk bisa menciptakan hubungan yang harmonis ya, terutama mampu kita mengendalikan emosi kita ini. Nah, karena itulah maka ada beberapa cara kita meredam ataukah ya mengendalikan emosi atau marah kita ini yang telah ya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya itu marah itu adalah dari setan, dan setan itu adalah berasal dari api. Maka ya redamlah api itu dengan air. Nah, disinilah kita ya dianjurkan untuk wudu. Ya, di saat emosi kita emosi, maka segeralah kita membasuh diri kita untuk wudu. Tapi bukan cuman itu saja, ya. Kita juga dianjurkan untuk berta'awuz, artinya berlindung kepada Allah dengan boleh mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Ataukah kita hanya mengatakan auzubillah min zalik, ya. Jadi ada beberapa ucapan yang intinya di situ kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena emosi kita itu yang tidak terkendali itu adalah merupakan pengaruh dari hawa nafsu, dan hawa nafsu di situ ya adalah temannya ataukah tempatnya setan. Nah, inilah yang harus kita coba untuk pengendalian diri kita ini, ya. Kemudian yang selanjutnya itu kita bisa mengubah tempat duduk, ya. Dalam artian makanya ulama mengatakan jika kamu marah emosi dalam keadaan berdiri, maka segeralah duduk. Jika belum reda pada saat kamu duduk, maka berbaringlah. Dan jika itu pun belum reda, maka ya bukalah Al-Quran, bacalah, keluarkanlah di situ sekeras-kerasnya, ya, supaya luapan emosi kita itu tadi ya dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyib, artinya ya dengan bacaan Al-Quran itu, ya insya Allah jika kita lakukan demikian itu akan secara perlahan-perlahan itu emosi kita, ya amarah kita itu bisa redam. Apalagi kalau kita langsung mengambil air wudhu dan kemudian kita sholat ya 2 rakaat wudhu, dan setelah selesai salam, maka kita buka Al-Quran dan bacalah apa yang kita buka pertama di situ. Maka bacalah ayat itu. Insya Allah, ya itu emosi akan kita akan meredah. Ya, jadi kemudian selain itu pada saat kita, ya namanya kita manusia biasa, itu nggak mungkinlah ya kita ini tidak terpengaruh jika kita mendengarkan kata-kata yang kurang enak atau kurang etis, kurang baik tentang kita. Maka saat itulah diam. Ya, itulah makanya ya Rasulullah menganjurkan fal yakul khairan aw liyasmut, ya. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Jika memang itu tidak bisa kita ucapkan, maka diamlah. Nah, inilah diam, dan ini kan sejalan dengan falsafah kita ya sebagai orang Bugis, bahwa diam itu adalah emas dan bicara itu adalah perak. Nah, dengan langkah-langkah inilah yang kita bisa lakukan selain menghindar cepat dari tempat di mana kita mendengarkan ataukah hal-hal yang memancing emosi kita itu, maka segeralah kita tinggalkan. Nah, inilah yang dimaksudkan orang yang dapat mengontrol dirinya. Karena ya Imam Al-Ghazali juga mengelompokkan manusia itu dari sisi amarah. Ada orang yang sama sekali enggak marah, sama sekali enggak ada, enggak ya walaupun diapakan enggak melawan dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya bukan kita marah tapi tegas. Ini sebenarnya menurut Imam Al-Ghazali enggak bisa juga kita demikian. Mau dihina saja terus, ya itu menunjukkan suatu kelemahan pada diri kita. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan yang terbaik itu adalah orang yang mampu mengontrol emosinya Dalam artian, jika memang sesuatu itu perlu kita klarifikasi di tempat itu, maka kita mencoba untuk mengklarifikasi dengan suara atau kan nada bicara kita, tetap kita dalam keadaan lemah lembut. Nah, tetapi jangan kita mencoba untuk melawan. Melawan ya orang emosi, kita akan emosi, maka di situ kan ya api ketemu api, maka apakah yang terjadi, maka itulah disitulah bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa terjadi konflik, bisa terjadi peperangan, dan bahkan ya bisa terjadi pembunuhan. Nah, inilah sebabnya ya emosi kita ini haruslah kita kendalikan, karena juga nggak bisa itu hilang, karena potensi ini ada dalam diri kita. Dan itulah sebabnya Nabi mengatakan bahwa manusia yang kuat itu bukanlah manusia yang mengalahkan musuh di medan perang, tapi jihad yang terbesar adalah jihad finnas, artinya kemampuan kita mengendalikan diri kita ya dengan cara-cara yang tadi itu yang harus kita coba praktekkan dalam rangka mewujudkan ya kedamaian, ketentraman dalam berhablu minannas. Saya kira ini yang merupakan pengantar kita dalam dialog kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sementara saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung berikan kesempatan untuk pendengar bergabung. Silakan di 0821-33-339-440 ini. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Di mana?
7: Dengan Safar dari Bone.
5: Pak siapa?
7: Safar dari Bone.
5: Pak Gafar, Safar.
7: Iya.
5: Baik. Pagi ini kita membahas cara meredam emosi, ya. Silakan. Ada pertanyaan mungkin, Pak Safar?
7: Ini contohnya saya ingin bertanya, bagaimana caranya itu bisa menahan emosi? Kalau biasanya kalau ada yang hal-hal yang sesat yang tidak diinginkan, bisa kita emosi. Apakah bisa bagaimana kita menahannya itu?
5: Tipsnya ya?
7: Iya.
5: Oke. Baik. Mungkin baru bergabung nih Pak Safar ya. Baik. Terima kasih. Kembali Pak Safar di Bone nih. Nah, langsung saja mungkin Ibu Sasa dulu. Tipsnya nih, iya. Mungkin dia tadi melewatkan tadi iya. Pembahasan kita.
6: Saya kira iya betul itu tadi ya, kan itu ada beberapa cara ya ditunjukkan oleh Rasulullah, dan sangat bagus sekali kita praktekkan. Ya, jadi kalau memang di saat itu ya kita ada dekat dengan air, maka segeralah kita wudu, basahilah biar tidak ini sebenarnya penting, kita basahilah muka kita. Dan sama juga kalau kita mau konsentrasi, itu sudah kurang konsentrasi, lelah sekali, ambillah cepat ya, itu yang sudah sangat praktekkan sekarang ini, membasahi dan kepala kita. Dan bersegera meninggalkan tempat itu dan diam. Dan diamnya kita di situ tadi yang saya lupakan, kita harus mengatur nafas. Ya, kita jadi nafas kita ini kita usahakan kita mampu menguasai, memahami keluar masuknya nafas kita ini. Ini inilah kekuatan dan sekaligus pengendali yang sangat luar biasa dalam diri kita. Itu adalah nafas kita. Nah, di saat kita saat itu emosi kita dalam keadaan berdiri, maka segeralah duduk dan diam, jangan bicara. Kapan kita bicara itu, maka itu merupakan pancingan emosional kita. Ya, kita diam dan sambil itu tadi bukan sekedar diam, mengatur nafas kita. Ya, kita fokus pada nafas kita. Nah, kalau belum, maka berbaringlah ya, atau tadi wudu dan sekaligus sholat dan buka Al-Quran. Itulah ya cara yang diajarkan ya dalam agama kita dalam rangka meredam emosi ini, apapun ya yang kita hadapi itu. Jadi jangan sekali-kali ya mengeluarkan kata-kata yang ada dan marah. Jadi kalau memang perlu itu kita perjelas, maka tegas di situ. Bedakan tegas dengan marah, itu sangat beda sekali. Dan suara kita kadang kan lembut tetapi tetap kena sasaran. Inilah yang harus kita lakukan sambil beristighfar dan juga membaca ta'awuz. Saya kira begitu, Pak.
5: Iya, simple ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya.
8: Dari Boleh juga.
5: Pak Bahar.
8: Iya, betul.
5: Okay.
8: Pak Irfan, kita seraku di.
5: Iya. Ibu Bu Haja juga tahu nih.
8: Iya, betul.
6: Iya, betul.
5: Oke, Pak Bahar, langsung saja. Ada pertanyaan, Pak Bahar?
8: Ya, begini Bu Ustazah. Kalau tentang masjid tadi, ada orang kalau disuruh salat istrinya langsung marah. Kenapa saya disuruh salat? Tidak, salat itu tidak ada kebangsaan. Jadi terserah kita mau salah atau tidak. Bagaimana orang seperti itu, Ibu Ustazah? Tolong dijelaskan.
5: Oke, baik. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Jadi suaminya nih disuruh sholat nih sama istrinya tapi dia marah. Aduh, berarti bukan caranya Pak Bahar yang meredam emosi nih, caranya mungkin cara menegurnya atau gimana ya?
6: Mengajak,
5: gimana nih Bu Sasa menanggapinya? Dari angle mana kira-kira bisa dimasukin ini?
6: Iya, saya kira kan begini, kita kan namanya suami istri, jadi kan sudah antara suami istri kan pasti kita tahu ya di mana titik kelemahan satu, di mana dia bisa santai dan di mana dia suka marah kan begitu. Nah, maka dari itu untuk menyampaikan ya hal tersebut, maka janganlah menyampaikan dalam bersifat perintah. Itu kan beda kan gitu. Bersifat perintah ya boleh kita sambil bercanda ya, sambil di saat itu kita menyampaikan ya kewajibannya dan bisa juga kita mengangkat cerita sambil bercerita begitu, tapi jangan langsung, karena ya seorang laki-laki itu merasa dirinya kan sebagai seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin, maka dialah yang harus memerintahkan kebaikan-kebaikan kepada keluarganya. Nah, karena itulah terkadang ya, ada kan memang demikian. Jadi kita harus pahami tipe orang itu. Ya, apalagi kalau pasangan kita ada yang merasa kehormatannya terganggu di saat istrinya menyuruh yang demikian itu. Maka disinilah kita harus mencoba ya untuk melihat celah itu di mana bisa masuk ya, bisa dengan sambil kita bercanda atau anak kita ya kita suruh sholat sementara dia juga ada di situ kan. Anak kita kan bukan dia, jadi anak kita jadi itu berarti itu cara, dan kemudian kita bercerita kepada anak kita bagaimana hukumannya, bagaimana ya orang-orang yang tidak sholat itu baik di dunia maupun di akhirat. Nah, boleh jadi dengan yang demikian itulah bisa dia tergugah. Nah, di samping kita memperbanyak berdoa, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hatinya itu mereka cinta ya untuk taat kepada dalam menjalankan ajaran agama. Nah, itu yang harus kita jalani, lakukan sebagai seorang istri manakala suami kita itu yang gak mau diperintah demikian karena itu merasa harga dirinya sebenarnya itu terganggu.
5: Jadi, cari celahnya
6: itu,
5: ya. Iya, mungkin saat berdua mengajaknya ke tausiahan atau apa gitu ya. Jangan
6: bisa,
5: di depan orang gitu ya.
6: Bisa.
5: Jangan di depan orang lain juga nih.
6: Iya, betul. Jangan sekali-sekali. Atau bisa juga kita dengan alasan saya mau ke masjid ini tapi kayaknya ragu-ragu kakiku bisa diantar. Diajaklah dia mereka untuk ini. Jadi begitulah. Jadi bukan secara langsung ya. Kalau secara langsung kan harga dirinya di situ. Kita harus pahami laki-laki begitu. Baik, ya, saya kira begitu Pak Bahar.
5: Baik Pak Bahar, terima kasih Pak Sahar juga di Bone ya semuanya nih. Akhirnya waktu juga membatasi nih Bu Zaza ya. Mungkin episode kali nanti kita bisa lanjutkan mungkin cara meredam emosi nih. Baik, mungkin doa penutup di sesi kebersamaan kita pagi hari ini. Silakan Ibu Zaza.
6: Baik. Dengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu

0: Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilapan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu, ilmu dan kebersamaannya pagi hari ini kepada Ibu Profesor Dr. Haja Rahmi Damis MA, Akademisi dan Mubalig Kota Makassar, sudah bersama kita di edisi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya pendengar, dan Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Prosatria Rumah Kasar. Saya Arvan Yusri bersama rekan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Rencananya adalah Sulawesi Selatan bagaimana menjadi jangkar untuk kedaulatan pangan. Dan kita harap dengan Sulawesi Selatan.
2: Kemarin pelepasan simbolis pengiriman ekspor ikan yang terlihat tuna.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan Alsintan, bibit pangan, dan hortikultura ke Provinsi Sulawesi Selatan. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia menyebut Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke Sinjai sebagai percontohan. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan alat mesin pertanian, bibit pangan, dan hortikultura ke Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan Iin Nurfahreni.

0: Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan sektor pertanian senilai 323,9 miliar berupa alat dan mesin pertanian, termasuk bibit pangan dan hortikultura ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga swasembada pangan memasuki musim kemarau. Bantuan yang diberikan diantaranya bidang hortikultura cabai 115 hektar dengan nilai 1,2 miliar, kawasan bibit durian 200 hektar dengan nilai 1,7 miliar, tanaman pangan benih padi untuk 142.920 hektar dengan nilai 52,5 miliar, benih jagung seluas 126.415 hektar senilai 104 miliar. Sementara itu untuk alat dan mesin pertanian Combine Harvester 50 unit senilai 21,5 miliar, traktor roda 4 150 unit senilai 57 miliar, traktor roda 2 100 unit senilai 3,7 miliar, pompa air 300 unit senilai 7,2 miliar, dan hand fire sebanyak 50 unit senilai 50 juta. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, bantuan yang diberikan oleh kementerian dalam rangka mempertahankan kondisi swasembada pangan. Disebutkan gubernur pada paket bantuan tersebut, terdapat bibit yang dapat dibagi untuk 124.000 hektar, termasuk juga untuk jagung, hortikultura yang memang memiliki kualitas baik untuk kelas ekspor. Kegiatan ini menurut Andi Sudirman semua saling bersinergi untuk mencapai swasembada pangan, makanya pihaknya melakukan jemput bola termasuk dalam menghadapi musim kemarau.
1: Dan ini ada 124.000 benih hektar ya yang bisa dibagi, ada juga jagung 126.000, luar biasa, dan ada banyak sekali bantuan bibit yang memang kelas-kelas untuk ekspor. Memang pencanangannya adalah Sulawesi Selatan bagaimana menjadi jangkar untuk kedaulatan pangan, dan kita harap dengan Sulawesi Selatan tentu wilayah timur kemudian wilayah juga Kalimantan bisa ikut sama-sama kita untuk mensinergikan swasembada pangan.
0: Sementara itu Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufik Ratule menjelaskan Kementerian Pertanian memiliki beberapa program, salah satunya swasembada pangan. P pada 31 Desember telah mencapai surplus 4 juta ton dari 30 juta ton dari tahun 2024 menjadi 34 juta ton lebih di tahun 2025. Muhammad Taufik menjelaskan bantuan yang diberikan adalah bentuk mitigasi dalam menghadapi kondisi kemarau ini.
2: Kampatut tadi ya, kita akan mitigasi itu sehingga bibit yang kita tanam ini dipastikan tumbuh dan menghasilkan. Ya, cabai kita sebetulnya surplus ya, secara nasional surplus. Ya, kita konsumsi itu 1,7 ya. Kita produksi 2 juta ton. Jadi surplus, cuma distribusinya yang kadang terganggu sehingga ada inflasi sedikit di beberapa titik yang defisit.
0: Khusus Sulsel, Muhammad Taufik menjelaskan semua kondisi aman termasuk untuk cabai sebenarnya surplus, namun ada gangguan pada distribusi sehingga kadang harganya naik.
3: Sebagai daerah tiga dimensi, Kabupaten Pangkep masih membutuhkan sistem irigasi dan bantuan alat pertanian dari anggaran daerah. Simak dalam sorotan berita bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, Muhyiddin, dipandu Rahmadani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhyiddin.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Pak, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Baik, Pak Muhyiddin, ini kita berbicara mengenai alat bantuan alat pertanian ya bagi para petani di Kabupaten Pangkep. Nah, sejauh ini Pak Muhyiddin, seberapa besar manfaat yang didapatkan oleh petani dengan hadirnya bantuan pertanian dari pemerintah, terkait juga dengan peningkatan atau mempertahankan produktivitas pertanian di Kabupaten Pangkep, Pak?
5: Ya, alhamdulillah Kabupaten Pangkep khususnya mungkin tahun ini dan tadi ada penyerahan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai bantuan-bantuan alat pertanian, mungkin salah satunya mungkin yang terkait dengan alsintan dan juga beberapa bibit-bibit pertanian khususnya mungkin di perkebunan dan tanaman pangan. Ini bantuan-bantuan ini bagi kami Kabupaten Pangkep ini sangat membantu sekali mendorong upaya peningkatan ketahanan pangan, swasembada pangan khususnya di Kabupaten Pangkep, karena bagaimanapun juga program Bapak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian Menteri Dr. Andi Amran Sulaiman sangat getol untuk mengalokasikan bantuan-bantuan sehingga kabupaten atau daerah-daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkep bisa bisa terjadi peningkatan produktivitas dan produksi di sektor pertanian itu sendiri.
4: Baik. Nah, Pak, ini kalau kita berbicara mengenai tantangan, apalagi Pangkep ini kan adalah daerah tiga dimensi, Pak ya. Nah, tantangan terbesar yang masih dihadapi petani Pangkep untuk mempertahankan hasil panen ya, meski telah menerima mungkin berbagai bantuan, seperti apa, Pak?
5: Tantangan kami di pertanian kita ini memang khususnya mungkin karena ada sektor kita tiga dimensi, yeah. Ada kelautan, perairan, dataran rendah, dan pegunungan. Ini tantangan kita di mana sumber daya air kita, yang itu di mana irigasi kita ini memang masih terbatas, artinya belum mampu menjangkau semua lahan-lahan lahan pertanian kita untuk irigasi kita, khususnya ketika memasuki musim tanam kedua dan musim tanam ketiga. Karena memang debit air khususnya kemarin irigasi tabu-tabu memang tidak sebesar dengan irigasi-irigasi yang besar di selatan seperti Sadang dan bilik-bilik yang lainnya itu, karena kita memang potensi irigasi kita hanya irigasi kelas menengah yang tidak mampu menjangkau semua wilayah lahan pertanian di Kabupaten Pangkep. Namun alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan seperti pompanisasi, perpipaan yang selama ini telah datang mampu menutupi persoalan seperti itu, sehingga musim tanam kedua kita masih tetap berjalan dengan cukup baik.
4: Baik.
5: Begitu, Bu.
4: Nah, menurut Pak Muhyiddin, apakah bantuan pertanian ini sudah cukup untuk bisa menjaga produktivitas beras di Pangkep atau di Sulsel secara umum? Atau mungkin dinas pertanian di Pangkep ini perlu kebijakan lain yang lebih komprehensif seperti itu, Pak?
5: Kalau untuk bantuan ini pada dasarnya sudah sangat membantu dalam rangka proses peningkatan produksi produktivitas dan mungkin juga meningkatkan nilai tukar petani kita khususnya di Kabupaten Pangkep. Namun demikian jika dibanding perbandingan atau estimasi dari semua kebutuhan memang masih jauh dari cukup. Jadi memang kami senantiasa berharap bantuan-bantuan senantiasa tetap dapat tersalurkan, teralokasikan untuk Kabupaten kami Pangkep, untuk mendorong semua daerah kita yang belum terjangkau itu bisa tetap berproduksi secara memadai. Dan di lain pihak juga pemerintah daerah kami senantiasa punya fokus yang lebih juga melalui Bapak Bupati, kebijakan-kebijakan beliau untuk mendorong sektor juga ini tetap berjalan dengan dukungan dari pemerintah daerah. Baik. Seperti perbaikan-perbaikan irigasi-irigasi, penambahan juga bantuan alat pertanian melalui anggaran daerah.
4: Baik, terima kasih Pak Muhyiddin atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke Pak, makasih. Assalamualaikum.
5: Terima kasih, wassalam.
3: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia menyebut Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke Sinjai sebagai percontohan. Laporan Ayunia Nindiati.
6: Tim Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai untuk mendokumentasikan operasional kawasan sekaligus meninjau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Burhanuddin menjelaskan, selama kunjungan pada 3 hingga 5 Juli 2026 tersebut dirangkaikan dengan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis perbengkelan bagi nelayan, pelatihan kewirausahaan, sosialisasi literasi keuangan oleh OJK, serta mendokumentasikan pemanfaatan teknologi Fish Finder dan GPS guna meningkatkan produktivitas dan keselamatan melaut. Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor perikanan di Sinjai. Ia menjelaskan, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus meningkatkan produktivitas Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke sehingga menjadi percontohan kampung nelayan yang maju, mandiri, dan sejahtera di Indonesia.
7: Pengambilan dokumentasinya untuk kegiatan dan operasionalnya Koperasi Nelayan Merah Putih ya, dari timnya Sekretariat Kabinet sama Kementerian Kelautan Perikanan mulai tanggal 3, 3, 4, 5 Banyak pelatihan-pelatihan dilaksanakan. Kemudian terakhir kemarin pelepasan simbolisnya kiriman ekspor ikan yang terlihat tuna satu kontainer.
6: Kegiatan turut dirangkaikan dengan pelepasan pengiriman tuna keempat menuju Jakarta melalui jalur Makassar-Jakarta, serta dihadiri tim humas Sekretariat Kabinet, Kementerian Kelautan dan Perikanan, OJK, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, PPN Untia, AP2HI, HNSI, Pemerintah Desa Tongke-Tongke, dan pengurus Koperasi Merah Putih.
3: Bulog Parepare intens mengawasi pedagang nakal yang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi atau HET. Hemi Bafadal menurunkan laporannya.
8: Perum Bulog Cabang Parepare memastikan pasokan minyak goreng program pemerintah khususnya minyak kita kemasan bantal berada dalam kondisi aman hingga akhir Juli 2026. Kepastian ini sekaligus meredam kekhawatiran masyarakat di tengah isu rencana penyesuaian harga minyak goreng oleh pemerintah pusat. Wakil Pimpinan Cabang Bulog Parepare Muhammad Fajrin Ardinata mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan komitmen jatah pasokan dari produsen. Ia mengakui keterbatasan personil dalam mengawasi spekulan atau pedagang nakal yang memanfaatkan isu kenaikan harga. Bulog Parepare menerapkan strategi selektif. Pihaknya memperketat pengawasan dan hanya menyuplai pengecer di pasar pencatatan SP2KP, sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok, serta jaringan rumah pangan kita atau RPK yang berkomitmen mematuhi harga resmi. Bila menemukan pedagang yang nakal di pasar tradisional seperti pasar Lakesi, Bulog Parepare tidak segan menghentikan pendistribusian ke pedagang tersebut.
9: Share yang telah didistribusikan minyak goreng oleh Paruk Bulog itu alhamdulillah semua patuh atas terhadap aturan yang diberlakukan. Jadi untuk penjualannya dan harga penjualannya itu sesuai aturan di 15.700 per liter. Kalau untuk temuan hari ini alhamdulillah tidak ada, harga semua terjaga baik itu beras maupun minyak goreng. Beberapa minggu lalu juga ada pengecer yang kami blacklist karena menjual harga minyak tidak sesuai ketentuan.
8: Muhammad Fajrin menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panik buying dengan membeli dalam jumlah besar. Pihaknya mengimbau warga untuk berbelanja di outlet resmi, RPK, rumah pangan kita maupun gerai pemerintah seperti pasar kopi untuk mendapatkan harga yang sesuai HET.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Wali Kota Makassar tekankan penguatan akuntabilitas jajaran OPD pada BIMTEK SAKIP 2026. Laporan Edwin Masud.
11: Wali Kota Makassar Munafri Rifudin meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD memperkuat akuntabilitas kinerja melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Penegakan itu disampaikan saat membuka bimbingan teknis SAKIP 2026 yang digelar Inspektorat Kota Makassar kemarin. Munafri Rifudin menegaskan bahwa SAKIP bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan instrumen penting yang mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat pemahaman aparatur dalam menyusun perencanaan pelaksanaan hingga pelaporan kinerja yang terukur.
12: Tentu ini penting sekali, ini ornamen dasar penilaian akuntabilitas pemerintah yang harus berjalan tidak sendiri-sendiri. Ya, harus berjalan secara kolektif di lingkup SKPD Pemerintah Kota Makassar. Maka dari itu saya pastikan bahwa ini akan dikawal terus untuk memastikan akuntabilitas itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ini menjadi cerminan pemerintah Kota Makassar dalam rangka menjalankan roda dan tata pemerintahan. Kalau SAKIP-nya jelek, ya pasti jelek lah. Sudah. Tapi kalau SAKIP-nya bagus, ya orang juga akan memberikan, masyarakat akan memberikan kepercayaan yang baik pula kepada pemerintah.
11: Munafri berharap BIMTEK SAKIP 2026 mampu meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
3: Tes kompetensi akademik TKA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan gambaran standar kompetensi para siswa di jenjang pendidikan selanjutnya. Laporan Iin Nurfahreni.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan hasil dari tes kompetensi akademik atau TKA yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi gambaran standar kompetensi para siswa di jenjang pendidikan, termasuk tingkatan SMA, SMK sederajat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, penilaian TKA untuk nilainya ini semua sudah keluar, dan adanya rujukan penilaian semua sudah terlaksana dan tersampaikan ke para siswa, dan dari hasil tersebut menjadi rujukan penilaian standar kompetensi para siswa. Khusus untuk SMA telah menjadi bahan-bahan analisis di Dinas Pendidikan bahwa hasil nilai TKA ini ada kompetensi dari siswa dan catatannya terkait literasi dan numerasi, di mana kesiapan siswa juga menjadi catatan.
13: Kalau kita sudah melihat semua dan memang menjadi bahan-bahan analisis di kami ya di Dinas Pendidikan bahwa memang harus ada gerakan-gerakan semua di sekolah bagaimana supaya nilai TKA ini memang betul-betul cerminan dari kompetensi siswa kita. Ini yang menjadi PR bagi kita semua termasuk di SMA, bagaimana menguatkan sekarang literasi dan numerasi supaya dia memang tidak ketika menghadapi TKA nanti mereka itu siap sebenarnya.
0: Iqbal Najamuddin menambahkan mitigasi guru-guru yang menyangkut nilai mata pelajaran ini menjadi penting bagaimana ke depan anak-anak siap menghadapi pelaksanaan TKA. Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merilis hasil tes kompetensi akademik atau TKA untuk jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di seluruh Indonesia awal tahun 2026. Provinsi Sulsel berdasarkan hasil tersebut berada di peringkat 19 dari 38 provinsi di Indonesia. Pengumuman hasil TKA ini dapat diakses melalui https://tkatitik.kemendikdasmen.go.id/hasil-tka/ dalam pengumuman tersebut terlihat nilai rata 3 mata pelajaran masing-masing, Bahasa Indonesia 51,66, Matematika 35,37, dan Bahasa Inggris 23,72.
3: Euforia Piala Dunia dongkrak penjualan jersey di Makassar hingga 3 kali lipat. Laporan Aan Ariska.
14: Euforia Piala Dunia tidak hanya terasa di arena pertandingan, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga di Kota Makassar. Sejak turnamen bergulir, permintaan jersey tim nasional meningkat tajam. Seiring tingginya antusiasme masyarakat Indonesia mendukung tim favorit mereka di Piala Dunia 2026. Salah satu toko olahraga di Makassar, BJ Sport, mencatatkan lonjakan penjualan hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Peningkatan ini diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring semakin dekatnya kompetisi menuju babak final. Owner BJ Sport Makassar, Hizbullah Teko, menyebut jersey tim nasional Argentina, Prancis, Portugal, dan Jerman menjadi paling banyak diburu selama Piala Dunia berlangsung.
15: Kalau dibilang meningkat, sangat drastis ya, bisa dikatakan di atas 100% lah. Bahkan ada beberapa teman itu yang mencatat peningkatan sampai di atas 300%. Mungkin teman-teman yang tokonya besar kan, terus yang stoknya banyak. Jadi kalau dibilang peningkatan ya cukup drastis ya, cukup berasa. Minimal sekali itu di atas 100%, begitu.
14: Menurutnya, selain karena memiliki banyak pendukung, desain jersey yang menarik juga menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat membeli, sehingga perhelatan Piala Dunia turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor usaha perlengkapan olahraga di Kota Makassar.
3: Dispora Sulawesi Selatan optimis pembangunan Stadion Sudiang sesuai dengan target. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimis pembangunan Stadion Sudiang di Makassar dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan meski kepastian jadwal penyelenggaraan groundbreaking dari pemerintah pusat masih dinantikan, proses pembangunan stadion hingga kini tetap berjalan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau perkembangan pembangunan sekaligus memastikan pekerjaan berlangsung sesuai tahapan yang telah direncanakan.
17: Dari pusat ini kan petunjuknya sementara mungkin sudah rampungkan apa semua, jadi kami masih menunggu dari pusat kapan mau dilaksanakan, tapi pembangunan tetap jalan sampai sekarang ini. Pembangunan tetap. Yang penting intinya bahwa percepatan yang dilakukan oleh PUPR pusat ini untuk sampai dengan tahun 2027 di bulan Juli ini sudah harus rampung semua. itu yang kita harapkan ya. Jelas sudah pelanggaran kegiatan ini untuk pembangunan stadion sudah berjalan.
16: Suherman menambahkan percepatan pembangunan menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana olahraga yang representatif bagi masyarakat dan pembinaan atlet di Sulawesi Selatan. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai target sehingga Stadion Sudiang dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga baik di tingkat daerah maupun nasional.
3: Euforia Piala Dunia 2026 membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha di daerah. Laporan Ayunia Nindiati.
6: Penggemar sepak bola di Kabupaten Bone Muhammad Asri menilai gaung Piala Dunia kali ini meluas hingga Indonesia meski tim nasional belum tampil di putaran final. Menurutnya, sepak bola telah menjadi olahraga yang digemari berbagai kalangan sehingga setiap penyelenggaraan Piala Dunia selalu menarik perhatian masyarakat. Asri yang juga merupakan wartawan nalar media ini mengatakan euforia tersebut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi. Penjualan jersey, sepatu hingga berbagai perlengkapan bertema sepak bola dinilai berpotensi meningkat seiring tingginya minat masyarakat mengikuti jalannya turnamen. Selain itu, semangat Piala Dunia juga terlihat melalui berbagai kegiatan nonton bareng yang digelar hingga tingkat desa khususnya di Kabupaten Bone. Kondisi ini menunjukkan Piala Dunia tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi ruang berkumpul dan memperkuat kebersamaan masyarakat.
18: Dan efek dari penyelenggaraan Piala Dunia ini juga bukan hanya dari sisi olahraga, tapi juga memang memberikan dampak bagi ekonomi. Misalnya sepatu, jersey, outfit tentang sepak bola. Dan ini memberikan sebuah peluang bagi siapa saja yang memang punya kemampuan untuk mengembangkan bisnis dari sisi sepatu, jersey, maupun apapun itu yang berbau sepak bola.
6: Asri berharap Indonesia tidak hanya menjadi penikmat euforia Piala Dunia, tetapi mampu memanfaatkan besarnya minat masyarakat terhadap sepak bola untuk meningkatkan prestasi hingga suatu saat lolos ke putaran final Piala Dunia.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

0: tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi cuaca.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi pantauan perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya pagi hari ini bersama BBMKG Wilayah 4 Makassar. Ada perakirawan rekan Agus ya yang bertugas pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Oke, apa kabar nih Mas Agus?
3: Alhamdulillah baik.
2: Nah, seperti apa nih Mas Agus pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk cuaca di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini untuk pendengar Pro 1?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap hari. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan. Untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari nanti hingga esok pagi diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara dan Wajo. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Luwu Timur. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara 56 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 9 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya perakirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Nah, demikian tadi informasi cuaca kita pagi hari ini. Pendengar, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda yang sekiranya mungkin akan melakukan perjalanan ya dari Makassar mungkin atau mungkin ke beberapa daerah lainnya. Ini bisa merujuk pantauan cuaca agar perjalanan mungkin lancar. Baik, kita akan lanjut dengan rangkaian informasi berikutnya.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
7: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1
8: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Informasi Media Pro 1, kami hadirkan beberapa informasi update dari media portal berita online kami rri.co.id. Dari dunia internasional, FAA selidiki dugaan pesawat Delta tertabrak kembang api saat mendarat di Chicago. Federal Aviation Administration, FAA, tengah menyelidiki dugaan insiden pesawat Delta Airlines. Penerbangan ini terkena kembang api saat mendarat di Chicago Midway International Airport pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Insiden ini terjadi pada Delta Flight 1076 dari Atlanta menuju Chicago. Saat pesawat melakukan penurunan di ketinggian 200 hingga 250 kaki, pilot melaporkan terdengarnya suara benturan keras. Sang pilot menduga pesawat terkena ledakan kembang api di udara. Untungnya pesawat Airbus A319 yang membawa 52 penumpang dan 6 awak tersebut berhasil mendarat dengan selamat. Delta Airlines menyatakan pemeriksaan teknis setelah pendaratan tidak menemukan kerusakan pada badan pesawat. Meski demikian, FAA tetap membuka penyelidikan untuk memastikan penyebab insiden tersebut. Rekaman live ATCnet menunjukkan beberapa awak pesawat melaporkan dugaan insiden terkait kembang api di wilayah Chicago. Sejumlah pilot juga mengaku mendengar atau melihat indikasi ledakan kembang api saat pesawat berada di udara. Nah, hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai insiden lain selain Delta Flight 1076. Pihak FAA masih mengumpulkan informasi dari seluruh laporan yang diterima pada malam tersebut. Sementara itu dari dalam negeri, pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Pulung Agustanto mengingatkan pemerintah segera mengambil langkah antisipatif. Langkah tersebut menyusul rencana relokasi parsial 2 perusahaan manufaktur komponen otomotif asal Jepang. Menurut politisi PDIP tersebut, relokasi berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK sekitar 7.000 tenaga kerja. Kondisi itu juga menjadi sinyal melemahnya daya saing industri nasional. 2 pabrik komponen otomotif Jepang akhir bulan lalu dikabarkan akan merelokasi pabriknya ke Vietnam. 2 pabrik itu berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK mengatakan perpindahan tersebut ditunda. Rencana perpindahan ini untuk sementara bisa ditunda, ungkapnya. Sementara itu, Pulung Agustanto juga menilai relokasi tersebut tidak boleh dipandang sebagai keputusan bisnis semata. Menurutnya kondisi tersebut harus segera direspon melalui kebijakan yang lebih progresif. Demikian beberapa informasi update dari media portal berita online kami rri.co.id. Anda bisa kunjungi untuk mendapatkan ragam informasi menarik lainnya.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lalu lintas.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dari beberapa titik pantauan CCTV di Diskominfo Makassar yang kami lansir dari akun Lalin MKS pagi ini ya. Baik, kita awali di seputaran pintu 1 Unhas, tepatnya di kawasan Tamalan Rea ini, terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah Sultan Alauddin menuju ke APP Tarani, dan ke arah Andi Tonro juga terpantau cukup padat di pertigaan sana. Kemudian di titik berikutnya, pendengar, di kawasan flyover dari arah Urip Sumoharjo menuju ke APP Tarani, dan juga di kawasan flyover menuju Barawaja terpantau ramai lancar. Di perbatasan Kota Makassar ya dan Kabupaten Goa ini terpantau cukup padat di perempatan Alauddin, perbatasan Makassar Goa. Kemudian di titik berikutnya, pendengar, di kawasan Jembatan Barombong ya, daerah Barombong ini, Jembatan Barombong terpantau ramai lancar. Dan di depan kampus Unismu Jalan Sultan Alauddin ini terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda dan juga helm standar SNI. Cek kendaraan Anda dulu sebelum berangkat serta surat-surat penting lainnya. Patuh terhadap rambu-rambu jalur lintas di perjalanan. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Kenapa ya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, itu dia tadi informasi terkait bantuan Al Sintan ya, disampaikan oleh rekan Iin Nurfahreni tadi. Nah, terkait bantuan pertanian tersebut, akankah mampu pertahankan produktivitas beras Sulawesi Selatan? Boleh Anda bergabung bersama kami sekarang di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Dari siapa Pak, di mana?
1: Deli Wangkar Pak.
0: Oke, Deng Liwang. Iya, mohon maafin Deng Liwang karena tidak muncul ke nama sekarang kalau telepon ke lagi.
1: Iya, Junaidi.
0: Junaidi di Makassar. Sehat.
1: Alhamdulillah. Kemarin itu karpetnya
0: ada. Iya.
1: Dari situ kemarin di Debar.
0: Oh iya.
1: Kemarin.
0: Iya. Libur.
1: Ini itu daganganku gue dong.
0: Iya.
1: Ibet daganganku.
0: Oh kodong. Pindah lagi saja.
1: Pindah lagi di sebentar ena. Ini.
0: Pindah lagi. Kemudian
1: sebentar Belgia.
0: Belgia ya. Oke deh. Jam 8 nanti bisa didengar ya. Baik. Baik. Komentarnya dulu soal bantuan alat pertanian ini, apakah mampu pertahankan produktivitas beras di Sulawesi Selatan di musim kemarau ini?
1: Mudah-mudahan bisa, Karpa.
0: Mudah-mudahan bisa.
1: Iya, karena ini masyarakat di Sulawesi Selatan ini, apalagi sekarang ini, apalagi beras sekarang ini, itu juga sawah-sawah juga banyak di kampung-kampung itu, Karpa, itu sawah itu. Karena kena perumahan. Iya, jadi dari pemerintah kita memperhatikan di Sulawesi Selatan ini bantuan dari manakah atau dari kalangan manakah. Tapi kalau alhamdulillah ini di Sulawesi Selatan ini, Karpa, tidak ada yang benar. Kalau menurut saya atau bagaimana kita ada tambahan atau bagaimana kah tergantung dari kita berapa. Ya, jadi kalau menurut saya bersyukur ya kalau ada bantuan. Ya, itu saya berapa.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Junaidi di Makassar pendengar, tadi sudah bergabung. Kita ke Pak Jono di WhatsApp. Sudah bergabung juga nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jono.
2: Selamat jalan untuk.
0: Kayaknya semuanya yang masuk ini pada kecewa ya.
2: Akhirnya Meksiko selesai prediksi kemarin itu akan ketemu Portugal ya, ketemu di bandara.
0: Bandara ya. Bandara mana nih, Pak?
2: Iya. Di bandara
0: bukan Maros ya.
2: Bukan Maros.
0: Oke, baik. Bantuan pertanian nih ya,
2: iya,
0: diterima oleh Sulawesi Selatan, akankah mampu pertahankan produktivitas beras Sulawesi Selatan apalagi cukup parah ini kemarau nih?
2: Mungkin sebagian bisa yang punya irigasi, penyairan, tempat lain mungkin agak susah ya. Kan tergantung juga cuaca sebenarnya. Karena biar banyak alat yang petani kalau
0: dikasih,
2: tidak memungkinkan apa boleh buat.
0: Tidak tepat maksudnya begitu.
2: Tidak tepat, iya. Jadi kita apresiasi lah adanya usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian. Jadi dengan melalui bantuan-bantuan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini pemerintah tidak hanya sekadar berhenti pada penyaluran bantuannya, tapi betul-betul terus dipantau.
0: Kemana Pak Jononya? Keputus ya. Baik, terima kasih Pak Jono. Ini, disambung lagi. Halo.
2: Iya.
0: Sempat menghilang. Oke. Kemudian?
2: Iya. Jadi itu di apa namanya disosialisasikan ini betul-betul bantuan apakah gratis atau tidak? Karena ini kalau di bawah itu banyak permainan, mulai dari petugas PPL-nya yang tidak jujur, kerjasama dengan kelompok taninya, biasanya sampai ke petani itu bilang kita bayar sekian, ya kan? Padahal kan gratis.
0: Oh, untuk penggunaan alatnya itu justru disewa, begitu?
2: Disewa.
0: Oh.

0: Bibitnya itu yang biasa diperjualbelikan itu.
1: Oh, bibit.
0: Iya, itu bibit jagung, apa bibit jagung itu. Ini perlu dipastikan itu bahwa harus sampai ke petani itu. Dan kalau memang gratis, harus gratis. Seperti itu. Karena ini pengalaman-pengalaman itu seperti itu, saya pernah alami seperti itu. Itu banyak bantuan bibit, khususnya bibit itu untuk petani, tidak sampai ke petani. Iya, karena biasanya ada permainan PPL lah, kepala desa lah. Iya, pernah kepala desa dia jual itu bantuan bibit ke toko-toko anu di pertanian itu. Jadi ini perlu diawasi betul, dipantau betul, harus dipastikan apakah itu bibit ya, atau bantuan itu adalah gratis atau tidak. Supaya itu menghindari permainan di bawah itu. Harus dipantau terus itu, ditanyakan terus. Supaya betul-betul ini bantuan pemerintah seperti ini betul-betul sampai dan dinikmati oleh petani. Itu kasihan kan, setiap tahun ada misalnya bantuan tetapi tidak nikmati oleh petani itu. Itu ada banyaknya permainan. Seperti itu. Jadi untuk bantuan-bantuan seperti pemerintah, saya kira perlu pemerintah juga melihat apa siap dari mana sih yang seharusnya untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Ya kan? Supaya ini apa namanya, ada keseimbangan lah. Jangan yang sudah ada itu dikasih lagi kompensasi, traktor apa dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah dengar ada bantuan pupuk ya. Gratis pupuk ya? Untuk petani. Iya. Karena ini lebih penting ini, kan ini tersini ini padi ini.
1: Makanannya.
0: Iya, makanannya padi. Jadi saya kira itu bantuan oke lah. Tetapi tolong juga Pak, harga pupuk juga mungkin bisa dievaluasi kembali. Supaya ini, kan ini petani itu pasti yang lebih anunya ke pupuk itu. Pupuknya mahal, langka lagi. Jadi tolong ini untuk dipercikan ini pemerintah, khususnya kepada pupuk lah. Seperti itu, jangan hanya kepada bantuan bibitnya, apa dan sebagainya, tapi lebih juga kepada pupuknya juga itu. Supaya petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang murah. Seperti ini produksi PAN ini apa biaya produksinya bisa ditekan juga. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan pemerintah ini apa namanya betul-betul mendengar apa yang diinginkan oleh petani, apa yang dibutuhkan oleh petani. Ya, dan apa namanya dan dengan adanya bantuan seperti ini bisa meningkatkan produktivitas petani khususnya padi beras. Dan kita apresiasi lah, mudah-mudahan kedepannya tambahan lagi, bukan hanya sekadar osintanya, tapi ya apa yang paling dibutuhkan petani itu yang diberikan lah, seperti itu. Dan mudah-mudahan banyak petani ini betul-betul menggunakan ini osinta ini, bantuan pemerintah sebaik-baiknya lah. Ini mas bilang lah, jangan lagi ada yang kita dengar nanti ada rebutan apa dan sebagainya. Jadi di-manage dengan baik lah untuk kelompok-kelompok taninya lah. Ya, seperti itu.
1: Baik.
0: Saya kira seperti itu, Pak.
1: Terima kasih. Semangat ya, terus.
0: Lanjut tugas. Iya, semangat, Pak. saya kan anak-anak Argentina.
1: Oh, begitu. Langsung berpindah ya.
0: Iya.
1: Tidak memang. Oh, tidak memang. Oke, nanti kita bahas di situ ya. Iya. Baik, terima kasih.
0: Oke, lanjut juga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Jono sudah bergabung. Selanjutnya di belakang Pak Jono ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Parepare ya?
2: Pak Iwan, Parepare.
1: Sehat Pak Iwan?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, lama nih baru saya dengar suaranya lagi Pak Iwan. Cerah ya? Oke. Pak Iwan, menanggapi topik kita pagi ini ya, bantuan pertanian akankah mampu pertahankan produktivitas beras Sulawesi Selatan ini?
2: Ya, tentunya harus ini, karena apa? Tentunya pastinya kita masyarakat ini kecewa ya, lebih terkhusus kepada masyarakat petani itu kalau angka produksi mana di Selatan ini akan surplus ya. Dalam hal pertanian khususnya padi ini, jadi minimal dipertahankan, tapi bagusnya ditingkatkan. Nah, tentunya upaya yang dilakukan pemerintah di sini adalah memberikan stimulan. Bantuan itu kan sifatnya stimulan itu, tidak serta merta bahwa ini kadang yang keliru orang itu, ketika bantuan dikeluarkan pemerintah dikatakan bahwa itulah yang menjamin berhasilannya itu 100%. Saya kira tidak seperti itu. Cuma yang terkesan ketika dia dikatakan bantuan, ya bantuan yang A sampai Z. Padahal ini kalau kita lihat ya di media itu hanya sifatnya stimulan, artinya terangsang. Ya mungkin alat sistem pertanian itu dengan pompanisasinya, ya, mungkin traktornya, ya, masyarakatnya punya bibit usaha atau bibitnya ada pompanisasinya. Apalagi ini kan menghadapi kemarau ya. Intinya yang diperkuat di sini adalah pompanisasinya. Kecuali misalnya daerah-daerah kayak Pinrang ini agak dekat dengan pengairan atau irigasi, ya kira tidak ada masalah. Cuman yang pertanian-pertanian yang kuatnya tanda hujan itu ya memang harus ada pompanisasinya, karena biasa sekarang ada sungai atau ada embung ya yang dibuat itu, itulah yang dipompa untuk kan. Kok kalau memang tidak ada, ini yang perlu juga distimulan, dikasih bantuan oleh pemerintah masuk program pembuatan embung. Ya mungkin ada lahan yang memang ada kesepakatan di situ untuk digali lah, menjadi penyimpangan air itu atau kolam air untuk kebutuhan sekitarnya itu. Nah, tentunya selalu kita optimis lah, Bu.
1: Optimis dengan, ya dengan bantuan yang diterima Sulawesi Selatan ini
2: melalui APBN-nya, kemudian petani kita ini di Sulawesi Selatan pada khususnya ini saya lihat petani betul-betul petani yang kuat ini saya lihat ini. Artinya ada yang betul-betul mandiri. Jadi ketika ini yang diberikan lagi bantuan-bantuan stimulan, saya kira dia lebih semangat itu. Iya, dia pasti lebih semangat.
1: Baik.
2: Jadi itu harapan kita. Bagaimana Sulawesi Selatan ini bisa mempertahankan suasembada pangannya, termasuk hortikultura ya. Kalau hortikultura ini saya lihat ini ya, kalau di Parepare agak-agak cenderung saya lihat melemah harganya ini. Mudah-mudahan dengan harga yang turun ini petani-petani hortikultura macam cabai, tomat ini tidak surut ya di daerah-daerah ini menanam kembali. Itu yang kita khawatirkan ketika petani-petani hortikultura ini tidak menanam. Ya, bisa-bisa ke depan inflasi lagi yang kita hadapi itu.
1: Inflasi lagi. Oh, okay.
2: Nah, ada kan ini kan saya lihat ini di Parepare pada gembira, harga cabai turun, harga tomat turun, harga sayur ini turun. Saya bilang jangan juga lah terlalu gembira kalau mengalami penurunan terlalu drop ya. Karena apa? Ini bahaya juga lah kalau harganya drop. Bisa saja petaninya mungkin rugi. Ini kan sebisa dia tidak tanam kembali,
1: tidak produksi lagi.
2: Nah,
1: ya,
2: kalau dia tidak tanam kembali ini pasti inflasi kita ini. Karena hanya pengiriman dari luar yang diharapkan luar pulau itu bahaya. Ini saya kira kita mau inflasinya, kalau ada inflasi kenaikan jangan terlalu ini memberatkan. Kalau deflasi ada penurunan, ya penurunan yang tidak meringankan petani. Saya kira itu yang diharapkan, dan tentunya perang distribusi dan stabilisasi dari pemerintah ini sangat kita harapkan. Baik. Termasuk stimulus terhadap petani kita. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Pak Iwan di Parepare tadi nih. Kita harus optimis katanya dengan bantuan ini senilai total 320 miliar ini. Sintan dan beberapa paket lainnya, mudah-mudahan bisa menstimulus ya pertanian Sulawesi Selatan ini bisa tetap produktivitas. Oke, kita ke Palopo nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, di mana nih Pak?
3: Pak Fajar di Palopo.
1: Pak Fajar, oh mohon maaf ini yang tampil ini di WhatsApp cuman Palopo, bukan Pak Fajarnya. Oke, Pak Fajar, gimana kabar di Palopo nih?
3: Ya, alhamdulillah bagus.
1: Kalau di Palopo masih ada hujan ya Pak ya?
3: Di sini sudah sebulan tidak hujan.
1: Oh, di Palopo sudah sebulan tidak hujan. Oke, tapi pertanian lancar ya?
3: Ya, bagus.
1: Oke, nah menanggapi... Bantuan pertanian dari kementerian ini akankah mampu pertahankan produktivitas beras Sulawesi Selatan menurut Pak Fajar?
3: Oke, sebenarnya masukan saja ini dari saya ya.
1: Iya, apa itu Pak?
3: Kalau mau meningkatkan lahan pertanian, itu harus dipikirkan pengairannya.
1: Pengairan.
3: Ya, itu utama. Karena biar bantuan cabai ini dengan anggaran miliar-miliaran, kalau pengairannya tidak ada, itu tidak akan tumbuh dengan bagus tanaman. Karena disebabkan ini musim kemarau kan. Nah, dengan di Palopo Pak, mulai dari ujung Mangkutana sampai perbatasan Wajo itu lancar pengairannya Pak, lancar, sehingga yang dikatakan dulu di kenapa sidrap dikatakan lumbung Pak, lumbung beras
1: pengairannya ya, bagus.
3: Iya, pengairannya bagus, tetapi dalam hal ini Pak, boleh saya sampaikan juga.
1: Iya, silakan Pak Fajar.
3: Semua mobil-mobil dari sidrap mengambil gabah di Palopo Pak. Sementara contoh saya di sawah nenek saya ada 5 hektar. Jadi kalau panen di situ Pak biasa 10 mobil trek datang menunggu untuk beli gabah dari sidrap. Sebenarnya penghasil lumbung padi di sini Pak, sebenarnya kalau saya mau lihat dari Sulawesi Selatan ini yang paling luas Pak, Palopo. Saya sudah telusuri semua Pak. Ternyata memang bukan juga saya bangga-banggakan daerah saya Pak. Tapi memang mulai dari Lamasi, Batu Standuk, di sini semua mobil sidrap ambil gabah Pak. Tiga apa di Palopo. Nah, sekarang ini pemerintah Pak, dengan adanya bantuan dari Kementerian Pertanian ini dari Jakarta, itu seharusnya sekarang pengawasan dana yang masuk.
1: Lebih ke pengawasannya ya?
3: Iya, pengawasan saja yang perlu Pak. Kalau apa?
1: Artinya pengawasan ini benar-benar sampai ke benar-benar termanfaatkan iya, maksimal ya.
3: Iya. Kemudian ini petani sekarang Pak, caranya dia mendapatkan pupuk seharga dengan subsidi. Tetapi sekarang apa Pak? Mahal harganya. Mungkin ada yang bermain kan itu. Jadi kalau sebenarnya khusus swasembada pangan Pak, pertanian khususnya di Sulawesi Selatan sebenarnya bagus Pak. Jadi sisa satu titik yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah pengairan Pak. Titik
1: beratnya pengairan disitu. Dan juga pupuk nih ya.
3: Iya, baik. Betul ini Pak. Nah, oke.
1: Okay. Baik okay, Pak Fajar, terima kasih masukannya. Kita nanti bahas lebih lanjut ya.
3: Selamat.
1: Yeah. Baik, terima kasih Pak Fajar di Palopo nih ya. Oke, baik. Kita tahan dulu pendengar yang ingin bergabung, nanti kita akan lewatkan dulu beberapa informasi berikut ini ya. Kita akan kembali nanti dalam Makassar Menyapa pagi ini.
4: Eh, besok kamu masuk shift apa?
5: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
4: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
5: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus, biaya kuliahnya juga terjangkau.
4: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik, topik kita terkait bantuan pertanian, akankah mampu pertahankan produktivitas beras Sulawesi Selatan? Kembali kami buka line telepon untuk Anda bergabung menyampaikan opini dan komentarnya pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Aldi di Pangapara Lembang.
2: Ya, masih di Pangapara Lembang ini, lagi di jalan ini.
1: Dari mana, Pak? Tidak
2: sebentar.
1: Pagi-pagi sekali.
2: Melintas di lokasi perkebunan kakao milik tetangga.
1: Oh, milik tetangga. Lagi mantau nih ya.
2: Ini kecil suaranya di telepon ya.
1: Oh, oke. Kecil ya?
2: Kecil. Belum lagi kendaraan melintas.
1: Aduh.
2: Mengganggu komunikasi.
1: Oke, Pak Aldi, menanggapi dulu nih bantuan alat pertanian untuk Sulawesi Selatan. Akankah mampu pertahankan produktivitas beras di Sulawesi Selatan di musim kemarau ini?
2: Ya, ini anggaran yang sangat besar ya untuk masyarakat petani. Ini bibitnya ini padi saja atau apa ya?
1: Bibit padi ya. Dan alat ya. Alat mesin pertanian juga, mesin dan sebagainya.
2: Seperti pompa air apa?
1: Iya.
2: Kebetulan di sini, di daerah dua kecamatan di sini yang lagi keringan sekarang ini.
1: Oh, justru
2: Lembang dengan
1: di Lembang kekeringan.
2: 48, 24. Iya.
1: Kena juga ya.
2: Sudah banyak mengeluh karena kekurangan air di beberapa desa di sini, bisa saya sampaikan. Ada beberapa desa di sini yang mengeluh karena kita memang dikenal sebagai lumbung padi. Akan tetapi ya, ada beberapa kecamatan yang tidak dapat pengairan di sini.
1: Bukannya ya, ada proyek irigasi di sana, Pak Aldi?
2: Kenapa?
1: Bukannya ada proyek irigasi?
2: Itu proyek irigasi di sebelah.
1: Di sebelah.
2: Di sini barat, karena di sini kan perbatasan.
1: Larinya ke sebelah ya. Justru ya, di situ nggak dapat.
2: Sekarang pun ada proyek juga, tapi itu jalan menuju
1: proyek jalan.
2: Desa Sali-Sali itu ada di sini.
1: Jadi masyarakat menggunakan sistem pompanisasi nih?
2: Iya, itu pun yang pakai pompa kalau kebetulan lahannya berdekatan dengan sungai.
1: Ada sumber air maksudnya. Ya.
2: Ini sudah banyak yang mengeluh bagaimana tidak ada hujan ini. Mohon bantuan. Jadi kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah, apakah itu padi atau apa, itu perlu pengawasan dari kecamatan ya, termasuk penyuluhan.
1: Artinya pengawasan dalam hal benar-benar sampai dan termanfaatkan begitu ya?
2: Kalau ada bantuan dari provinsi menuju ke level-level kabupaten, ya masih aman. Tapi kalau sudah menyentuh level-level kecamatan, di situ biasa ya bagaimana pengawasannya sampai di bawah supaya betul-betul tepat sasaran. Karena biasa juga ada bantuan tertulis itu bantuan pemerintah, tapi masih diperjualbelikan.
1: Diperjualbelikan seperti apa, Pak Aldi?
2: Ya biasa.
1: Untuk bibit.
2: Ya biasa.
1: Pupuk.
2: Seperti itu. Jadi ini perlu pengawasan dari ya biasa kalau di kecamatan itu ada penyuluhan. Perlu pengawasan bagaimana supaya betul-betul tepat sasaran. Dan biasanya juga ya biasa ini kalau ada bantuan itu kan biasanya yang dapat itu yang ada kelompok taninya, yang tidak ada pun kelompok tani, petani juga jelas itu sudah tidak dapat.
1: Yang tidak masuk banyak kelompok tani ini yang bertanya dapat. Gimana ya?
2: Jadi ini juga pernah ada beberapa waktu yang lalu ada bantuan bibit apa itu, bibit kakao juga rambutan, tapi ini dari dinas kehutanan ya, saya pernah
1: konfirmasi
2: acara Halo RR itu tidak tahu apa bagaimana
1: kelanjutannya.
2: Jawaban dari dinas kehutanan itu. Karena yang dapat di sini ada dua desa di kecamatan Lembang ini. Nah biasa juga kalau kita bawa itu kan ada yang tanya ini dari mana ini, saya bilang saya tidak tahu, saya hanya mengantar saja ya seperti itu. Jadi ini kalau sudah menyentuh ke level kecamatan itu pengawasan ya itu.
1: Pengawasannya ya, kalau memang ini ada mudah-mudahan cepat ya.
2: Walaupun ada air misalnya, kalau pupuknya bermasalah juga ini yang sering dikeluhkan ini. Kalau kita ambil pupuk di kias sisi itu alasannya jaringan lah apalah. Jadi ini perlu pengawasan dari tingkat kecamatan, sekali lagi saya katakan sampai itu. Ini sebentar ada dialog ya di jam 9.
1: Kita bergabung bola dulu nih. Amerika. Amerika Belgia.
2: Oke, itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi Setki. Pak Aldi di Pangapara Lembang Pinderang katanya nih, wow, mudah-mudahan setuju dia dengan pengawasan, dan kalau memang mau dibantu ya sangat butuhnya ini pengairan ya, pengairan dan pupuk ya. Yang ditekankan Pak Aldi juga bahwa di Lembang Pinderang ini ada dua kecamatan ini yang sudah mengeluhkan kekurangan air ya untuk air. Pertanian. Selanjutnya ada Pak Ahmad Arjuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahmad Arjuna, apa kabar
0: Bung Arpan?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Ahmad
0: juga. Kemarin Bung Arpan.
1: Saya libur.
0: Jumpa.
1: Saya kena libur.
0: Kita ada jambor rusak, saya ketemu jambor rusak.
1: Iya. Ada libur dan ada kegiatan di luar. Oke, Pak Ahmad. Gimana tanggapannya Pak Ahmad dengan bantuan pertanian ini? Apakah mampu mempertahankan produktivitas beras di Sulawesi Selatan di musim kemarau seperti ini?
0: Sebenarnya mampu sekali, bukan apa, yang penting dikelola dengan baik, pengawasan diperketat, dan mungkin juga masyarakat harus bergabung lah di kelompok-kelompok tani supaya tidak susah-susah lagi untuk dibagikan kalau ada mau dibagikan kan. Tapi jangan kalau diperjualbelikan kalau ada bantuan sebegitu, karena kan bantuan kalau dibeli, kamu nggak lagi bantuan itu.
1: Apa ya, penjualan ya?
0: Iya.
1: Namanya penjualan.
0: Perdagangan.
1: Perdagangan. Ya. Seperti itu.
0: Jadi
1: baik.
0: Ya itu kalau saya.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad.
0: Pengawasan
1: ya.
0: Sihat kibungan Pak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Arjuna di Makassar juga sudah bergabung. Semuanya menginginkan ini adanya pengawasan agar semuanya bisa tepat sasaran begitu ya. Kita ke penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, halo.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Selamat pagi.
1: Pagi. Ibu Indah di Sopeng.
3: Iya, apa kabar?
1: Kabar baji-baji, Madeceng.
3: Ini nama aku itu di Alay sih.
1: Baji-baji. Yang penting bukan bajiki ya.
3: Bajiki pada
1: cewek. Oke, tanggapannya dulu soal topik bantuan pertanian ini, akankah mampu pertahankan produktivitas beras di Sulawesi Selatan walaupun mungkin kemarau panjang ini?
3: Sekarang kan Menteri Pertanian kan sudah ini kan menyalurkan bantuan baik dari bibit, bantuan alat-alat ini, kenapa tidak kalau ada kerjasama? Makanya itu di setiap kabupaten kan ada kelompok petaninya kan itu. Itu perlu di ini, bagaimana kita mau dapat bantuan, bagaimana kita mau dapat ini kalau tidak ada kelompok tani.
1: Kelompok tani ya.
3: Iya, okay. Itu yang perlu dibentuk dulu. Kelompok taninya baru didaftar ke ini kan supaya dapat bantuan dari Menteri Pertanian, dan harus itu perlu memang juga pengawasan perlu kak, bukan saja bantuan ini tapi yang lain-lain itu kan perlu memang pengawasan. Kalau tidak, biasa kan ada oknum yang menyalahgunakan itu kepercayaan kan. Sehingga bantuan-bantuan seperti itu tidak tepat sasaran ya kata. Bukan saja di ini, di bidang ini, di bidang-bidang lain itu banyak yang menyalahgunakan. Ujung-ujungnya ada yang oknum yang jadi tersangka, bagaimana kakak karena dia salah gunakan kan. Begitu.
1: Baik.
3: Jadi mungkin seperti itu, jadi perlukan pengawasan yang perlu.
1: Pengawasan agar itu benar-benar
3: supaya
1: berfungsi,
3: itu bantuan dan betul-betul
1: terpakai benar
3: kepada dan tepat sasaran. Oke kakak Andi, selamat bertugas, saya selalu sukses terus, dan RRI memang jernih.
1: Oh iya, melalui aplikasi RRI digital ya.
3: Aplikasi baik. Digital manual juga bagus.
1: Terima kasih.
3: Juga bagus. Oke,
1: aduh, kakak, itu sudah ada telponnya itu masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah di Baji di Sopeng ya. Sudah bergabung katanya. Pengawasan yang perlu nih. Ya, oke, agar benar-benar sampai nih bantuannya. Lanjut. Penelpon berikut di belakang Ibu Indah. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang di Makassar.
4: Iya,
1: gimana kabar, sehat?
4: Alhamdulillah, innalillahi wa subhanahu wa ta'ala. Aman dan sentosa.
1: Nah, ini terkait bantuan pemerintah nih, akankah mampu pertahankan produktivitas beras Sulawesi Selatan ini, Pak Abdullah Sewang?
4: Harus mampu.
1: Harus ya.
4: Iya.
1: Supaya tidak mubazir, harus.
4: Semoga bantuan itu diproses itu sampai ke tujuannya, sampai kepada petani. Jangan ada salah menyelewengkan. Karena sudah banyak contoh-contoh. Kalau tahun-tahun kemarin ada saja itu permainan dari masyarakat-masyarakat. Karena saling bagus kelompok-kelompok bagus tunjuk-tunjuk bilang kamu yang mengajarkan, kamu yang mengajarkan ini sekarang sudah tertuju kepada pengarahan yang harus yang menerima ini siapa dan harus memberikan ini siapa sudah terdata semua. Jadi kalau memang tidak sampai bisa dilaporkan segera, masyarakat petani melapor bahwa kalau ada petugas yang menyelewengkan fasilitas ini bantuan pemerintah, lapor. Nyambak itu punya diketahui oleh pemerintah. Segera masyarakat bisa lebih baik sekarang dengan adanya bantuan-bantuan itu. Segera itu masyarakat saya
1: baik
4: yang parah ya.
1: Yeah. Terima kasih Pak Abdullah Sewang.
4: Assalamualaikum. Ini saya sekali saya masuk juga, saya coba ini telepon ini sudah bisa nyaksi telepon biasa.
1: Siap. Terima kasih.
4: Karena kemarin dia bisa sekali ya. Tadi malam tidak bisa.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Abdullah Sewang di Makassar ya, sudah bergabung. Dan pendengar lainnya mungkin yang ada di luar Sulawesi, yang ada di Selayar ya, boleh juga gabung nih. Silakan di 082133339440 ya. Bantuan dari Menteri Pertanian ini berupa alat mesin pertanian dan juga bibit ya. Ini semoga bisa mampu mempertahankan produktivitas beras Sulawesi Selatan ya, apalagi di musim kemarau ini banyak petani mengeluhkan sumber air seperti tadi kita dengarkan sendiri langsung ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah komentar. Ada Pak Junedi, Pak Jono, Pak Iwan di Parepare, Fajar di Palopo, Pak Aldi di Pindrang, Pak Ahmad Arjuna, Ibu Indah di Sopen, dan Pak Abdullah Sewang nih ya. Semuanya berharap bantuan ini harus optimis katanya, dan juga tentunya mudah-mudahan bisa sampai langsung ke para petani di daerah yang benar-benar membutuhkan. Nah, utamanya paling sekarang ini bagaimana mesin untuk irigasi ya, untuk pengairan dan juga pupuk ya, itu yang paling dipentingkan ya, yang penting untuk masyarakat serta bibit mungkin ya. Baik pendengar, demikian dulu opini publik kita pagi hari ini dengan topik bantuan pertanian akankah mampu pertahankan produktivitas beras Sulawesi Selatan, melalui ruang dengar Anda dan juga di akun live RRI _ Pro 1 Makassar di TikTok ya, di mana program Makassar Menyapa ini bisa Anda tonton begitu ya, melalui live TikToknya kami. Nah pendengar dimanapun berada, ya tampaknya masih ada lagi nih satu ya, kita akomodir dulu nih yang satu nih. Halo. Oh sudah terputus. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung, baik itu melalui WhatsApp ataupun juga melalui line telepon langsung di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon maaf ini bila ada kekurangan ya, mungkin terkait jaringan dan sebagainya atau padatnya penelpon pagi hari ini, sehingga Anda mungkin terkendala untuk mengakses program-program kami. Baik, terima kasih. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana ya, karena tepat pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan kembali pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia ya, di Piala Dunia 2026. Saya Ervan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung bergabung dengan Pro3 untuk mendengarkan dulu sedikit ulasan pertandingan antara Amerika melawan Belgia. Selamat mendengarkan.
2: Kita lihat bahwa secara keunggulan sudah ada. Kemudian juga bagaimana dengan mentalitas para pemain Belgia bermain di tuan rumah begitu ya. Ini juga mungkin boleh disampaikan, Bung Henry.
3: Ya, ini memang kombinasi dari Belgia ini adalah kombinasi dari pemain senior dan junior ya. Dan tentunya nama-nama seperti Yuri Tielemans, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois seharusnya bisa membuat para pemain muda dari Belgia di laga ini tampil lepas ya. Dan kemudian juga ada seorang Leandro Trossard yang sejauh ini juga tampil sangat luar biasa sepanjang Piala Dunia.
2: Ya.
3: Dan tentunya bagaimana Rudi Garcia juga sebagai pelatih sudah kenyang pengalaman, pernah melatih AS Roma juga di Serie A, dan juga tentunya akan menularkan lah bagaimana strategi dia, mentalitas yang akan coba membuat para pemain Belgia tampil lebih tenang dengan tekanan. Baik. Dari puluhan ribu dari publik Serikat ya.
2: Karena memang stadion ini ternyata paling bising dan paling gemuruh ya di Amerika Serikat, karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan.